ya belana kecil meyang kejuak meyang tepak meyang bergentayang meyang sebelah pintu gol dan ke nganama ke bol ya tu tadi tang udah berkawai ke ngeruap airnya peningah ya nyu tadi nyu maka orang kena mu membol kia salah Belanda kia salah bol sipak rengage ya nemu kebukai bol bol ke disipak yang nak laju tak bakal sipak ambil min tentu fizik kebuah hanya kebuah rekliap jaku. Aki ni kita berjaku. Nak tahu semua sebarang maka utai diberi orang. Jadi tu apa bawa kuda kena tu kena pengaruh orang sida Argentina. Bahaya Argentina tu bisa pengaruh. Tu ngujuang ke sida ya pan peninga ya. Alah dalam main buah tu. Tak pelbak aku kai ketegah barangkonya ja. Tanya menari nasib meh tawannya sida ke pemain. Jadi balat meh tu dah barangko tu danu peminat tim Brazil. Tang nare ko ngau. Udah nyak peninga. Nemu kita Diego Maradona. Siko ore pemain legend sida Argentina tu tadi. Jadi 15 tahun sudah bekau mainnya peningau. Dia deh Diego Maradona tu berjakuk dalam setiap program TV bak menua sida ada dia. Jadi yang madah aku ingat keliak ke bisi setiap main kami ya ngelaban bertempuh ngot tim sida Brazil. Ingat kita pemain nama Brangkonya udah helaba kami. Diberi air ku dah ada jampi, udah ada baca, udah ada spo-spo. Dukun kami ada dia ni apa dah kita. Nada ya, nada gini-gini. Benar sida ketawa bak dalam bak dalam interviewnya peningatan ada kau ngau begini kati sida Brazil ngapil senentang tu tang FIFA na boleh ngagak nama-nama macam-macam kita ngumbai bak dalam main bol tumpuak pendiau berumah panjai bisi bermain cara tu nak bak menua tasik dan duin batikas mandut tinggi bisi merang ngena air baca-baca. Leman berita kita keterubah. Kita mansang dengan leman berita kita kedua sekali itu. Leman berita kedua itu duduk jenuh kita. Kuno saya. Lagi nak nemu kita nama tetuk. Nama tetuk. Ngenang siku Indo di menua Thailand dadin. Nur kedukumai orang Buriram. Selalu kita ningalnya tadi ya. Ngagai ayak ngoibo. Aku tuk nusi cerita aja. Selalu ya kita ningal tadi orang lelaki bisi ambai dua, ambai tiga, ambai empat. Nyak sigi selalu kita ningal ya. Kadang-kadang sedikit-sedikit, jarang-jarang. Jadi dalam cerita atau peninggal Siko Indo udah jadi dua ikut lelaki sekarang. Ukai lelaki menua Thailand yang pun wedin lelaki yang menua Tasiak ngawai jadi dua ikut sekaligus. Beli satu percuma satu. Indo atau bernama Duch Duan Ketsaro 37 tahun. Nama ibu kita tahu. Ya keterubah ya tadi dalam cerita tu berpangan ngosiko lelaki arimena Austria. Okay, Australia ya Austria. Lelaki itu tadi bernama Roman. Ya tu udah pincin nyadi polis. Kira umur mayanya dalam 50 lebih pihaknya. Nyumangnya 60 ya kita tahu. Lebuah Hindu tu tadi gawak bak Pattaya, gawak bak tempat no merindang hati. Laban orang mayuh kian ngai menua Thailand dekat merindang hati, dekat dengan namanya tadi intik kitanya pepedih isi apa semua orang dia nemu ngurut. Okay, mana sang kita ya, out cerita aja, out. Jadi udahnya tadi udah bekau 5 tahun berpangan ngoroman Indo tu. Indo dari Thailand tu tadi bernama Duch Duan tu. Ya berkelala ngokaban Roman bernama Meki. Kaban yang tadi, kaban Romannya. Berkelala ngonya yang tadi pernah. Berkelala. Kengujuang ke yang tadi pan rindu ke siku nyen. Siku nyen pun rindu ke ya. Roman pun nemu induknya tadi panganannya kak ke kaban yang nyen. Jadi yang mana, nada yang awak, nada yang salah dah. Tuh, kaban aku tu. Asa kederim adik ke mendo ayah. Nada yang awak lah, kunci pun kunci lah. Kau yang tadi peningah. Antara dah setuju kunci, saya nanya mata ke nyadi. Kengujuang ke Roman ngau. Meki tu tadi sama setuju jadi ngosiko Indo. Bab Malaysia nak tahu. Tang bab menuar buka ingat nyak ni ko sida ya. Jadi untuang mah tadi aku nan muni bagi untuang laki do ikut tu ka Indo ke bernama Duch Duan Ketsaro berumur 37 tahun tau. Ke ngujuang ke seduanya tadi sama meri duit berian 1 juta baht. Siko-siko nya tadi meri duit berian ngage apa ini Indo bernama Duch Duan tu tadi.
1 juta baht kira ya 123,120 ribu duit kita siku-siku tadi break yang agai apa ini indoknya. Jadi udahnya tadi peringat mayuh ke barang bukai ke diberi jadi apa ini induk tu tadi mandah ngajai nyawanya janji man tadi asal man tadi dos juan yang tadi gagati lama ketudahnya tadi nyundak belaki ni ku ya menjadi ngusudai duikunya janji hati ya senang. Kau apa ya peringat? Anak dek kau dapat ya mendapat tahu tahu menyata dek nyamu teknya di menua Thailand dedin di Buriram Thailand ngenang siku Indo jadi ngodua laki sekali. Ah, baru kita kalau ingat cerita satu ya. Ti selalu kita mendanya tadi double barrel ko kitanya. Laki bisi dua ikut ambai. Tangtu induk bisi dua ikut ambai. Udah kawin sekali. Amai pama sida tu. Kita mansangai ke leman berita kita ketiga sekali tu. Leman berita dari menua Uttar Pradesh di menua India. Jadi kebingung tu. Aku dekat ngenang senentang. Nah, dah ke nyengala ngasuh ketawa cerita dari India tau. Minta ampun tau. Maya bukain lah. Baru aku ngigat cerita dari menua India. Ke ngasuh kita yang tadi ketawa berbukut di India. Ke sekali itu ngenang senentang siku ini. Di menua India dedin. Lebuh ya umur 65 tahun. Ya nemu ya bisi pengelandia nimbak. Utai kena timbak di ciang yang tadi betul. Cun punya kujakuk kita. Ini kita tu berkeni cerita tu nyadi. Pama diri ke cerita tu. Macam-macam cerita nyadi dari menua India. Nyam utai ke nyadi ba, ini kita bernama Chandro Tomar. Tau ke nama diberi orang dari Revolver Daddy. Ini kita tu nang pakai ini kebukai. Ya bintu ke rumah tangga beribun kan ucu ya menjaga ngemas rumah me ya yang tadi berbasuk gari ngintu capi leban ora dedian sikit ke nginang capi merik capi makai nguliah kait tusu capi merah ngadu ke mayu macam pengawak ada kerja baka ini kita ke ditau me tadi tang bisik siti hari yang tadi tahun 1999 ini kita bernama Chandro tu tadi ngulu kucuk ya. Ucuk itu tadi bernama Shifali Tomar. Nurun berlatih nimbak. Ba sebuah klub nimbak ba menua India. Dedin ngulu kucuk ini. Uji ini ngulu kaku ngagai klubnya. Mau nak aku berjalan ke diri. Ko ucuk itu tadi. Shifali itu tadi. Nyai barangnya macam. Mereka macam. Jaya kaki itu. Masih angkir kainnya jauhnya deh. Ko ini yang tadi mansang ini kita bernama Chandro ngulu ku uco itu tadi taja ya benar meri suku ngagi uco peningatang tang uco ya mandah kering ngai ku ini ngau ni menimbak tempat satu nentu rindu aku ko ya mandah ngagi ini yang tadi nyai ukanya cusia hanya nyau terkacit kacit kerja ajaknya ketuk je ku ya. Ini kita tu tadi aduh dambai pistol pistol angin ukai pistol besi strumnya nak pistol angin kena orang sukan nimbaknya aku sikit rindu ama sukan nimbak nanti besi sukan olimpik sukan si orang kenimbak baik kenyang nak senapang tau ke pistol angin tadi hanya muntah keduji ini nya ya kak merasang ucuk je bagi tau ke pistolnya aku ngacit je kau ini yang tadi ini kita Chandro tu. Alu dekat cici yang mana-mana nya targetnya peninggal jauh dirinya 50 meter, 60 meter atau ke besi 100 meter. Di ciang mana timbak cun kena bertengah-tengah. Timbak cun kena bertengah-tengah. Tu ngujuang ke yang tadi, orang juru latih ke banduanya tadi meda api. Amai apa mau ini tu ingin. Tak timbak yang semua strum 5 igi, 10 igi nya tak tengah megang timbak me cun ini tu air tu. Mansang lo beranau sudah oh nye gua cun na timbak no tu ini kala ngau ni mbak no nye nyama tak kala kerja ke dom dom tak berkemas ke rumah me ke tu ku ini tu air tu. Jadi jurulatih tu meden TPA ini pergi lah lusa nurun baru no nau kami kan meda no ni mbak. Ari siti datai nguji ya belalai pening angai ketemu laki ngai temu walana ya belalai mansang kian yang tadi yang main ucuk yang tadi datai dia nguji baru timbak betul cun ah oh, 2 3 hari udah nyak mansang baru betul cun gak timbak ah ke ngujuang ke yang tadi ya nyo depan dak kita cerita ini kita tu tadi de kangau ramai wah macam pekit nimbak de pasok ini kita tu nyadi champion. Ah, okey memang ini kita tahu bernama Chandro Tomar tu tadi. Ku jakok kang ulu kucu tang nyu ya nyadi champion.
pekit ni mbak. Umur 65 tahun baru yang nemu diri ya tadi cun ni mbak. Pelabak aku kaya baiknya ngadu ke cepati, ngulik-ngulik cepati, nempap-nempap roti canai. Tahu ke tadi kan sidak ke selalu bertutuk-tutuk aku tengkanya jarinya tegut, tegap jari makai pistol nak nemu nginsing-nginsing. Pelabak aku punya peningal. Jadi ia udah menang ya, simpul kita cerita tu 30 bengkah pekit diatur by India ngau bandua kebukai udah dia menang ya. Ia pun lalu ambil orangnya di juru latihan ni mbak. Ini kita bernama Chandro Tomar. Pelabak aku kita belalak dulu. Boleh ya? Ha, belalak kita dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi kita bisik 2 titik leman berita. Kita berperindang dulu. Au, belalak kita sekejap.

Kita mansang baru dalam round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu ke sekali tu. Hanya mai bejaku bunyinya. Aku mai kita peningal ya mansang ni buat jawah kita din bab padawan. Nemu kita cerita aku dah nyadi bab padawan pai lama aku dah. Nama cerita kenyadi dengar kita. Orang ke dia berkampung Sira di padawan Dedin sebedau pengerami gawai tahun 2026 ya. Sidaknya bisa begau. Begau bagi gak ke siko laki nak temu. Udah bekau kerami malamnya ya nak temu nak pulai ke rumah. Nah ada dia temu orang dini no peniawe. Kok ngujuang ke sidak sebiliak nyu tusah mati. Medak ayak kita tu nak pulai-pulai. Balas sidak sebiliak irawati. Mayuh macam nundi yang medak laki tu nak pulai-pulai. Laban menua sidaknya. Bakal benua dalam kampung. Nemu kita yang tadi maka rumah peniau orang bak tanya rumah sebuah-sebuah sedanya yang bisa nguan tanah rempu bab belakang bisa kampung takut macam tadi engkau kena de terkam remawang kini atau kena tadi ditaban kini antu kini atau ke derekak bala sedak bandau bertengah jalan kita nak nemu tahu ke bisik yang tadi de pribit ke bala sawak kini kita nak nemu nyok mengujuang ke sedak tu benar bagi gak bekangau apai dini nonoan apai sedak bagi gak bak kampung Sira daripada wan dia. Jadi cerita ya tadi ketuk peningayan yang tadi ngobala ke bukai mansang lagi orang rami bisi orang rami bak dua sidak yang tadi ya udah ke rami semua tadi orangnya pulai cukup jam pulai orang tadi orang kerami udah sunyi orang tik kawin yang tadi udah gemerap bantagulin pengerami malah pinang malamnya jadi ya tu tadi nak pulai-pulai irau nah bala sidak sebilik nama orang bukai dah pulai sanu sepiaknya udah pulai sidak nyian udah ke pulai nama ya tau tenak pulai-pulai alu berpuat ngege bomba jadi pengari hari upih bomba ngepunya penusah Malaysia di Sarawak di tu madah kupiasnya bisi nerima kangau senentang penusah tu urung pukul 4 pagi juga 4:30 dini hari maboknya orang nyok pemuah ngigak nyok nak temu deh kak pernah bagi gak bomba engka bomba oleh nuluang ni nemu kanya benuang di pribit ke sawak tadi deh ke bomba ngau ngupak sawaknya dah berapa ke kau nya tadi nak muka-muka peninga dah time bala bomba ri siburan tau datang agen duanya mupuak bagi gak ke laki tu bekangau-kangau dini di sano dini di sano kami ngigak nuan pulai nuan te bisi nuan detaban kota madah nuan manjuang kini apa kini ko orang peninggal nak muka-muka ko cerita orang tu ianya tadi pansur kemai maya orang kami rame tadi benua kapitan datang nak nyokak kemai alo nya meh kemai meh tadi mansang kemai ke tisi kampuang den jadi alo nak pulai-pulai lagi kirangka ya umas taban kia deh alo kak pulai meh atang maya kak pulainya tadi nyugui-gui nyugiu-giu tu dah guihap-guihap mata parwal nyunak meda utai engkanya salah dua tama amanya tadi udah bekau sejam bagi gak ke peningan nyokak pukul 5:30 dia beh orang tadi begau tertemu ke lakinya badini yangnya tadi tinduk sepiak enjin masuk garik orang sepiak washing machine orang bar rumah orang washing machine orang nyangkah bar belakang rumah dedian bugulai ngopayap air apa semua dia meh tinduk melukuk betisinya engkanya celap deh nak terpulai ke rumah dari kumai rumah ya hanya pelawak aku ngujuang ku radianya begau semua peninga nyuna deh apa nama meh tadi bomba pun pulai udah rengagak ribut ya udah temu orang peninga mayo macam mula udah tau. Jadi kita pensang aja leman berita kita penuh di sekali tau leman berita kalau jadi di mana Holland dia dien tu ngena senentang main bola. Tang main bola ke sekali tau ya ngena senentang referee ke masuk ke bola. Jadi dalam tahun 2019 subak peninggal lebuah tim main bola kedama Harkey Messi Boys FC bermain ngelaban tim HSV Hoeks di menua Holland dia dien referee nuduang ngemasuk ke gol. Nanti bak kita ke main bol. Gol kena nanti referee masuk ke gol. Bisik madah nak, bisik madah masuk. Tang niti aku nak undang, masuk. Laban referee itu, nanti dalam undang-undang main bol FIFA, referee itu dikumai orang Siti hari utai bak padang. Tahu kenyataan yang dikumai tiang gol kini.
tahu kena kumbah tiang menira orang ke sepak kononya sepak sukuatnya jadi referee nanti kita nyepak bol kena referee bolnya tadi ngelidah setama dalam gol dikira gol nah dia tahu dia bantah tahu kad merah dia beri ya. Nanti kita mantah jadi nyama tadi peningat dalam kes tu referee nya bernama Maurice Parhui. Ya, nak sengaja tersipak ke bol. Mainnya bolnya tadi disipak orang cross bolnya tadi dilintang korang. Awak ke pemain bukan boleh nan dua. Nyo terkena ke kaki itu dah ya, peningal. Kakinya tadi kat ketiak ke ya, kakinya tetap ketiak ke bolnya. Lalu masuk. Dini nak tim ke kena pasuk bolnya. Nyo manjuang anu ya. Ya, nya tadi peningal. Nah, bukannya salah ku kena kaki aku deh ku ya. Ku ngujuang ke Hoek FC Peninga ya ke kena skor tu tadi nyo benar betalat ngue nak perhati tanda dia ku ngau me utainya udah dikira gol Peninga bagai-gagai sida apa dah yang ukai ke kaknya me referee-nya takak mantah referee-nya lari ini yang diri nanti bak menua bukai kalau nak kita mendak dalam YouTube kini apa semua dia gagai orang referee lah bahkan palau orang ngena menira padang. Jadinya mentah dia peningal ya kau ngujuang ke tim ya ke belaban membuah tu tadi pun alah. Udah bekau referee kena luang ngemasuk ke gua yang tadi nyari pelbak aku nak tu dulu meh leman berita kita ke minggu tu terima kasih agak kita aku dah bergulai ngoko hari pun program nyentuk ngagai ujung program aku ada melangi terima kasih agak kita aku dah bergulai ngoko dalam program leman berita nyari nanti kita tertinggal cerita tu mansang agak ruai leman berita ba leman YouTube terima kasih mumpul aku ke minggu tu bye bye ngagai kita pendengar semua bye bye.

Okey, terima kasih peninggal lah bahan lagi. Terus, saya gulai sejalan ninyak pengerak pagi YFM pagi hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Aku percaya, tentu sekedar kita nyak benung medak pekit main bol. Okey, tentu bala peminat Messi teka tim Argentina benung kesal hati dia tu ne. Okey, aku megah benung medak ba studio kami, medak ba channel TV. Okey. Okey, kita boleh medak pekit Piala Dunia FIFA 2026. Ba channel TV RTM, laban RTM jadi penyiar rasmi. Okey, kita megah boleh download aplikasi RTM Klik. Di kena kita meda pekit Piala Dunia FIFA 2026. Okey, setengah jam ke penudi itu dengan dua raku maca sekedar komen ke PCD Anjung bala kaban kita bala pelingnya bah Facebook kami ke pagi tu. Okey, kita meri selamat pagi ngagai lengunai nai. Selamat pagi di Jerajes. Nak tentu tindu jenat malam ke laban takut ngai ketinggal medak pekit main bol pagi tu. Benung medak tu ko ya. Argentina benung main ku ya. Ha, okey. Adanya Roy Kuang selamat pagi. Pagi hari 6 DJ serta semua pendengar WiFi Miban, selamat berjalan ke penyawa. Udah perenci mata panas kami Bak Sri Aman jam kedai tu ko ya selama hujung minggu. Gawa tu sambil ninya WiFi Miban, pemegah benung medak live Piala Dunia bah RTM Klik megah tu DJ ku ya. Okey. Ya Juni Ben sebagai DJ selamat berjalan ke penyawa tidur jenat di malam DJ mana hari kami wak miri pagi tu ku ya. Okey, bisik pegi apa ninya kita itu. Skiro Thomas sebagai DJ jenak tidur di malam ku ya sampai keremban mimpi rawan di malam ku ya. Iya, kenapa aku bisa nanya sida ya begini tidur di malam jenak ku aku sida nanya sida buat Facebook nyak sida ya nyawa aku bisa sida nyaman dah ke jenak bisa sida nyaman dah ke jenak tidur. Okey, adanya Sindon Daddy sebagai DJ selamat menjelai ke penyelenggan bakal konti YFM au James Pengiran megah beri sebagai dengan tuan. Seri Enti sebagai DJ jenayah aku tindak di malam ku ya. Ya manah menyan eh Clarence Midan sebagai DJ manah hari kami di KL pagi tu lawan kami pulai hotel di malam berjalai bas belah Bukit Bintang ku ya nuci mata sampai orang kabis pulai kira-kira pukul 3 dini hari lemai lagi baru pulai ke Sarawak ku ya. Okey tu leh minta main ke lagu Gwen lagu Sanggup Aku dengan merindu semua dengan WFM ke pagi tu ngau semua bala kru kami ke dekat pulai ke Sarawak lemai lagi menuju Nuan Mega DJ. Terima kasih. Okey kalau resmi dan tu saya kemarin bisa baca komennya yang ada kasih dari benung rawon meh di Kuala Lumpur bisa mega nemuai ke Melaka ku ya tu lebih lagi boleh baru ke Kuching ke Sarawak deh. Okey, Catherine Robin selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa, selamat hujung minggu. Au, Lina Bugis pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa dengan Wan Mega. Alice Spencer selamat berjalan ke penyawa DJ, tidur jenak tu malam ku ya. Tu benda ngopi tu ba pasar kapit tu ya. Tu danjung ya sejam ke udah tu deh. Okey, bapak ku udah tebuk ya ngopi neh. Okey, Richard Duop selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Mana hari kami di tu ba jalan simpang. Jalan simpang nama tu deh. Jalan simpang. Oh, nah bis tersebut tadi tulis itu bapak ku neh. Nabai lagu Rika nada lagi pengrindu. Okey, Federlin Leo selamat pagi Federlin Leo. Okey, tu penanya kita tu. Okey, selamat berjalan ke penyawa, tidur jenak ke malam ku ya. Mana hari kami di Limbang pagi tu minta main ke lagu tebak musibat ku ya. Okey, Boniface EPS wagi DJ Aris Lepin bakal ke pagi tu minta main ke lagu Remjana bisi maya berpuru semua di kena merina semua orang ke ngelala tuai biak kini ke sininya radio bakal ke pagi tu. Mana hari kami di Lepin pagi tu DJ ku ya. Okey, udahnya Neja Will wagi DJ Raja selamat berjalan ke penyawa. Ngarap kebetulan main nama yang dia sebut aku ni laban spelling NJA Neja aku. Okey, udahnya Isali atau penanya kita mega selamat konti pagi tu DJ Raja sekali. Ya. Terima kasih Isali. Okey, Clement Ugam sebagai DJ dah berapa jenak aku ku ya.
Okay, kalian ya, mesti komen pada Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Okay, harap kita berpindah ngau lagu ke sekali tu Lado Sempaya, ngau lagu kena beri nama Penyayau Tua.

0: 26. Hari Minggu, 5/7/2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, terima kasih udah nyala bang lagi terus. Gulai sejalai ninya ke pengerap pagi WiFi bagi maca sedari komen ke BC dan jombalah kaban kita bak Facebook kami WiFi mi ban Jessica Itan sebagai DJ. Selamat jalan ke penyawa perincian mua kami mua hari kami di bau ukai mua kami ne. Okey, nama tu ko ya nyalai mata tu DJ sigi laun belama tindu tang dani tumu mai orang ke benuang bunuh nama tu bedung nyamai murah bantal gulin aku terdani kau ya opet ni okey nanti uliah main ke lagu si Siti lagu lama nama tu hari penanyi lama megak kau ya okey ini tinggi soal lagi DJ pukul 3 udah ngai tindu mata kau ya baru dah tembo besapu bilik baru mah tu DJ ku ya opian ne okey sendi en so lagi DJ selamat jadi kawal pengawal je minggu tu indo kenawit selamat lagi DJ selamat jadi ke pengawal mana gerai kami di kenawit pagi tu ku ya David Iko megas di si komen selamat lagi DJ selamat berjalan ke pengawal okey terima kasih semua kita ke si komen ba Facebook kami YFM Iban okey jadi kita yang datang ba pengujung segmen tak awak penggerak pagi YFM kita pagi hari 6/4/7/2026 bergulai Jawa ku Rajas Booking untuk ke RB berhenti hari pukul 6 pagi tadi untuk ke pukul 9 pagi ok pukul 9 pagi kita ingat ke berita ok utama 9 pagi hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur ok udahnya bergulai Jawa penggerak kami ke Bukai dalam segmen Y912 ok kita kediau di Sri Aman, di Sibu, di Miri, di Limbang pukul 9 pagi udah berita lagi kita dengar ke program ke segmen hari stesen radio ke Smart Note terdiam eh okay, hari stesen kuasan okay, jadi nanti kita akan dengar ke kami di Kuching itu boleh dengar ke kami dengan cara online okay, kita kediau di Nur kena sebut ke tadi di Sri Aman, di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang okay, boleh dengar ke kami dengan RTM klik cara online atau ke portal radio .rtm.jw.my MyTV RTM klik itu tadi bisa dua titik aplikasi enggak mega website. Okey, jadi macam cara dikira kita dengar ke kami WFM mengenai cara online kelimpari dengar ke kami guna frekuensi radio WFM ke Smart Door tadi. Okey, nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai. Jadi kunya aku meres selama hujung minggu. Ngarap kita udah terperindang berkulangnya waktu berjar pukul 6 pagi tadi ne. Okey, bertemu baru dengar selama hujung minggu. Bye semua.

Gerai Hariupis Sarawak Energi mendakai kuasa karan dekat Janggal kena 5.7 berenggar pukul 9 pagi nyentuk ngagai 5 lemai Bak Sri Aman, Pejabat Persekutuan Baru serta kerandur di semak Bak Menuanya. Penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak temuga nyangka dekat dinsur Bak Maya Kebukai nyemak sari-harinya ndak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan ketuila. Penerang tersilik tau ditanya Bak Lumut telefon 1300 88 3111.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

1000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat, iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pickup dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai, tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwi. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100. Ia sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan teksi madani nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebaskan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim, Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis, Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang 11 pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92, dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat kepusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah otonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem Illumin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

0: ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan gimmick jualan murah yang terdapat di internet. Bukan lelong sebarang lelong. Kebanyakan produk yang dijual adalah daripada laman sesawang atau aplikasi yang tidak berdaftar. Produk yang dijual juga tidak tertakluk pada Akta Dalam Negara. Malah sesetengah daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Pengguna akan menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli melalui gimmick jualan murah gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki pengguna.
1: Dengar ya, ha, jangan sampai kita terpedaya. Jadilah pengguna yang bijak.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

0: Tulu FM,
1: Miri FM
0: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
0: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Masih lagi dengan demam Piala Dunia FIFA 2026.
3: Ya. Yeah.
2: Jadi untuk hari itu, hari Sabtu, seperti hari kebiasaannya, macam biasa kita akan bawakan kepada anda cerita hari itu. Kita
3: betul.
2: Akan bersama dengan rakan-rakan kita dari Siaman, Sibu, Miri, Limbang dan juga Bintulu. Untuk pagi itu, saya langgar tidak tahu. Dah siap belum?
3: Dah siap belum? Harap rakan-rakan kita siap tu. Dah siap.
2: Dah siap. Takut kok, si Dato' belum siap.
3: Nampaknya semua dah siap lah, dah ready semua.
2: Dah ready, Dato'.
3: Masing-masing nak kongsikan apa agaknya yang menarik di kawasan masing-masing.
2: Yes, okay, betul. Okey, untuk pagi tu kita nak ucapkan hello, hi, assalamualaikum, selamat pagi untuk rakan-rakan kita. Untuk pagi tu, assalamualaikum, selamat pagi semua.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Bab dan Aida.
5: Waalaikumsalam.
3: Salam.
2: Zana, lagi sekali Zana. Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
2: Jalan-jalan.
4: Bagus tu ada jalan-jalan.
5: Pergi ke mana?
3: Kata kita berjalan-jalan.
4: Yes. Sama dengan yang pastinya semua dah siap.
3: Oh, dah siap. Oh, pandai. Pandai si pasal.
2: AJL blur ya. Apa kan ni? Sabar AJL. Sabar. Okey. Untuk perkongsian kita pada pagi itu, rasanya kita nak kongsikan untuk pagi itu dari Kuching.
3: Kita jalan-jalan.
2: Untuk hari terbuka hari itu, tapak semayan depo at DBKU, jualan tanaman dan perkakas kebun. Apa ceritanya Teh Aida?
3: Untuk hari terbuka tapak semayan itu sebenarnya itu kami rasa lama dah si dianjurkan. Tapi untuk bulan itu kita dapat nanggal lah sub DBKU tu, kita nanggarnya pun hasil tanamannya, bunga-bunganya cantik-cantik belaka. Tapi bukan hanya ada Omadati tidaknya menyediakan pokok bunga, tapi ada aktiviti lain juga diadakan sebenarnya. Untuk hari terbuka tapak semayan depo dekat DBKU tu sebenarnya dah bermula pukul 8 pagi tadi. Dan antara yang diadakan adalah ada pertandingan painting t-shirt untuk terbuka secara berkumpulan. Ada pertandingan sand art atau of course lah untuk kanak-kanak. Ada pertandingan mewarna dan juga ada kuis meneka jumlah surat muka surat buku. Jumlah muka surat buku. Ditulis macam tu. Jadi kami bacanya pelik juga nanti. Betul lah ya. Kan jangan salah tekak.
2: Pedol.
3: Siapa yang ketawa itu?
2: Jahat.
3: Jangan senyum. Fas, jangan ketawa, Fas.
4: Bukan bab yang ketawa. Saya diam ya, senyum ya.
3: Sebenarnya selain daripada ya ada juga sebenarnya aktiviti-aktiviti lain kan.
2: Tandingan mewarna.
3: Sudah saya sebut. Ada jualan tanaman dan juga perkakasan kebun. Fas tak berkebun sih.
4: Esok lusa je.
3: Astaghfirullahalazim. Aduh, esok lusa. Tok pun dihantar tanaman tok memang mati benda tok. Memang sih ditanam Fas.
4: Hujan bah siapa? Siapa hujan? Pokok sentiasa segar hujan.
3: Azimah jangan senyum-senyum kamu di sana.
2: Bertanam bonsai kamu di sana nanti. Okay. Itu dia perkongsian daripada kami orang berkenaan dengan hari terbuka tapak semayan depo at DBKU, yang mana jualan tanaman dan perkakas kebun pada hari itu 4 Julai bermula dari pukul 8 pagi sampai
3: sehinggalah ke petang sampai habis jualannya. InsyaAllah boleh bohong.
2: Kamu ini.
3: Tapi bila ada hari terbuka macam tu sebenarnya jualannya lebih murah.
4: Nyangkong sikit dah. Nyangkong sikit tak?
3: Nyangkong. Kan kita marah esok rusak buat kita nak tanam. Kita nak sipaya lah. Nampak gila kita bukan jenis yang nanam pokok bunga. Tak payah.
4: Simpan je dulu.
3: Kiranya jadi kami lah disuruh kita bertanam.
4: Macam ya lah. Kelambi. Daunnya besar berbuah kelambi.
3: Kiranya ngamin aja padu hal. Ngamin. Siapalah.
2: Okay, baik. Untuk perkongsian kita yang seterusnya, kita nak bersama dengan ini
3: siapa?
2: Legend. The Legend.
3: AJL.
4: Dari utara Sarawak.
2: Ya.
3: JL.
2: Assalamualaikum.
3: Oh, Abi. Nya berdoa. Najak dah. Oh, nampak kedengaran otainya di sini.
4: Yes. Well. Musmi, siapa cari makan?
3: Kan.
4: Well, katanya. Jalan-jalan.
3: Udah lagi fast.
5: Jalan-jalan pergi ke Limbang.
6: Dah, tambah lagi dah. Sana. Sila, siapa jalan-jalan?
3: Ah, siapa lah?
6: Siapa jalan-jalan gila?
3: Ah, ya kah? Alah, siapa lah?
6: Cuaca sudah apa mengizinkan.
3: Siapa?
6: Dan pasport pun dah mati dah. Siapa jalan juga.
4: Alu pakai melon ya.
6: Alu di rumah aja lah. Siapa yang jalan?
4: Teranah di rumah.
3: Teranahnya.
6: Teranahnya.
3: Okay, JL. Apa okay. Perkongsian kita Rito?
6: Okay, oleh kerana hari ini ada aktiviti juga berlangsung sebenarnya, iaitu hari yang kedua. Pesta Irau Acholun Bawang yang berlangsung di Lawas pada hari ini, bermula kemarin sebenarnya dan hari ini juga akan berlangsungnya pertandingan perbarisan di Taman Awam Lawas serta majlis perasmian Irau Acholun Bawang kali ke-39 di Taman Awam Lawas. Di samping itu juga ada pertandingan akhir pada petang nanti, ada pertandingan akhir bola sepak tali-tali dan menyumpit serta pertandingan Bambu Band, raptai pertandingan Ruran Ulung dan Padan Liu Burung yang akan berlangsung pada petang nanti, dan pertandingan akhir badminton berlangsung di Stadium Lawas di Dewan Serbaguna Lawas untuk acara hari ini dari pagi hingga ke petang. Dan malam nanti akan diadakan majlis penangguhan Irau Acholun Bawang kali ke-39 bertempat di Taman Awam Lawas, dan pertandingan akhir Ruran Ulung dan Padan Liu Burung ini yang menjadi tumpuan utama sempena dengan Irau Acholun Bawang ni yang berlangsung di Lawas untuk kali yang ke-39 pada tahun ini. Di samping itu ada persembahan tarian kebudayaan dan persembahan artis jemputan. Itu yang akan berlangsung untuk hari ini dan malam ini. Dan untuk esok acaranya cuma acara kebaktian yang akan berlangsung. Okey, itu acara yang berlangsung di Lawas. Manakala acara yang sedang berlangsung juga di Limbang, iaitu Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026 yang bertempat di Waterfront Limbang, Sarawak, yang bermula hari ini dan esok. Pelbagai aktiviti yang telah pun dianjurkan, umpamanya pameran dan perkhidmatan kerajaan, program pertukaran topik leda dan pendaftaran MyJPJ serta kampung dan sekolah angkat Madani yang akan berlangsung pada pagi ini sebenarnya di pentas utama di Waterfront Limbang. Dan di samping itu ada Kejaya Carnival, jualan rahmah, bantuan My Lesson, fun run dan fun walk, serta banyak lagi lah. Ada Limbang Idol dan persembahan daripada artis jemputan kita, iaitu Bob Yusuf dan Amir Yukis. Ini akan berlangsung. Dan yang seronoknya juga yang saya saksikan awal pagi tadi, ramai orang yang menukarkan topi keledar baru, kerana kita dimaklumkan juga oleh pihak JPJ kerana ada 1,000 topi keledar yang disediakan kepada mereka yang ingin menukarkan topi keledar lama mereka kepada topi keledar yang baru. Jadi ini satu peluang yang baik kepada mereka yang ingin mendapatkan topi keledar yang baru lah, khususnya kepada penduduk di Limbang. Yang lain dengar je lah, orang Miri dengar saja, orang Bintulu dengar saja. Yang ada cuma di Limbang saja untuk hari ini lah. Yang di Kuching nanti ngirimkan.
3: Ngirim.
6: Kirim yang punya lambang sirim tu saja.
3: Alahai.

0: Dan Pejulai, okey.
1: Pejulai, betul.
0: Terbuka kepada semua penjawat awam bahagian Limbang. Mm-hmm. Hari ini, di bulan 4 hingga 6 petang nanti, bertempat di Dewan PIBG SMK Limbang.
2: Baik.
0: Okey, baik. Jadi anda baik ni, semua baik-baik. Si Fas ketawa ni, alhamdulillah ya. Fas. Tahniah Fas, tahniah Fas.
3: Tahniah Fas.
1: Tahniah.
4: Saya pun tahniah juga. Tidak tahu juga apa itu tahniah.
0: Si tahu lah. Sebenarnya tahniah sebab kita masih lagi bernyawa itu.
1: Alhamdulillah.
3: Tahniah Argentina.
4: Tahniah Argentina.
1: 3-2.
4: Aduh. Macamnya bukan timnya lah ya.
0: Yalah. Aku Kongo.
4: Kongo? Olah.
3: Lain daripada lain.
0: Olah. Nasib saya dah Sarawak. Kalau dah Sarawak, Sarawak lagi pilih.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Kita nak seterusnya bersama dengan rakan penyampai kita untuk pagi Tok. Toknya yang suka berjalan-jalan, Tok. Saya bukan Zana. TV dulu. Zana.
5: Oh, okay.
3: Apa cerita untuk pagi Tok?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Zana, selamat pagi.
3: Sudah siap belum, Zana?
5: Sudah. Sabar. Dia mencari tu. Okey, dari Bintulu. Saya kan apa? Kami berjanji apa ya, jaket dengan AJL hari tu sama colornya.
2: Janji kita dua jalan-jalan bersama.
5: Kami berdua nak berjalan-jalan lepas tu kan AJL.
4: Tapi masalahnya dah AJL mah dah pasportnya tak mati. Ni jalan-jalan. Alright, Zana. Silakan untuk
5: kongsian. Okey, dari Bintulu. Dari Bintulu ada juga program yang turut berlangsung di sekitar bahagian Bintulu, antaranya mengenai Pesta Sebauh. Sebenarnya di Bintulu bermula semalam 3 Julai dah berlangsungnya Pesta Sebauh yang diadakan selama 10 hari 3 Julai hingga 12 Julai bertempat di kawasan parking lot BDA Sebauh, Pekan Sebauh, dengan adanya pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya Pesta Sebauh. Adanya pentas rakyat yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular tempatan. Seterusnya, pertandingan Ratu Ibu Kebaya yang akan diadakan pada malam Tok Kelak pada pukul 7 malam. Diikuti untuk majlis perasmian Pesta Sebauh yang akan diadakan pada 6 Julai yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Stephen Rundi Utom yang merupakan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kemenah. Dan seterusnya juga antara aktiviti lain, program gaya hidup sehat, senam aerobik, adanya Sebauh Bike Show, Battle of the Band, pertandingan takraw, pembukaan kaunter JPJ Mobile, dan acara kemuncaknya pada 11 dan 12 Julai itu kelak akan diadakan Sebauh Power Boat Race, perlumbaan boat, pada 11 dan 12 Julai bertempat di Sungai Kemenah Sebauh. Dan sempena dengan Pesta Sebauh tu juga, kami di RTM Bintulu juga kelak akan turut terlibat bersama mengadakan DJ Corner RTM Bintulu pada 11 dan 12 Julai minggu hadapan, Sabtu dan Ahad, di Pekan Sebauh sempena dengan Pesta Sebauh yang dah pun bermula hari tu 3 Julai hingga 12 Julai di Pekan Sebauh di kawasan tempat letak kenderaan parking lot BDA Sebauh. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan, ini adalah mengenai program Sebauh Agrofest yang akan diadakan juga pada 10 hingga 12 Julai Jumaat hingga Ahad selama 3 hari serentak dengan Pesta Sebauh tu yang turut diadakan di kawasan parking lot BDA Sebauh. Dan apa yang menariknya juga, sempena dengan Sebauh Agrofest tu, antara tarikan utamanya adanya jualan agro Sarawak Ku Sayang, adanya pameran dan jualan produk pertanian tempatan, Sebauh Agrofest Fun Run, Sebauh Kitchen dengan pelbagai juadah istimewa, seterusnya pertandingan memancing udang dan kasam ikan tapah, kursus membuat bajak organik, pertandingan mewarna, Battle of the Band, cabutan tiket bertuah, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti menarik yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Sebauh Agrofest serentak dengan Pesta Sebauh bermula 10 hingga 12 Julai bertempat di kawasan parking lot BDA Sebauh.

0: Dan yang ketiga Zana nak kongsikan juga ini adalah mengenai festival tari dan lagu Melayu asli peringkat Zon Utara yang dah pun bermula semalam Jumaat 3 Julai dan hari tu 4 Julai. Hari tu adalah hari terakhirnya anjuran pihak Majlis Seni Sarawak yang mengadakan festival tari dan lagu Melayu asli peringkat Zon Utara bertempat di Dewan Sri Kenyalang UPM Sarawak. Jadi orang ramai hari tu juga dijemput datang beramai-ramai untuk sama-sama memeriahkan festival tari dan lagu Melayu asli peringkat Zon Utara bermula jam 7 malam tu kelak bertempat di Dewan Sri Kenyalang University Putra Malaysia Sarawak. Jadi itu je yang Zana nak kongsikan dari Bintulu. Kembali bersama Bab Adudu dan Aida di Konti Sarawak FM.
1: Alright. Terima kasih Zana dari Tulu.
0: Ya, sama-sama.
2: Banyak perkongsian di Bintulu hari itu. Macam-macam program ada.
1: Betul. Yep. Okey, dan seterusnya perkongsian daripada rakan kita untuk pagi itu, kita nak berjalan-jalan.
2: Jalan-jalan.
1: Nak dengar suaranya lo.
2: Siapa?
1: Kali itu, mungkinlah tu rasanya first time. Mm-hmm. Kita nak bersama dengan Tada Sibu
0: Syazia.
1: Wow, artis kita. Artis kita. Lagu sikit lah Syazia.
0: Jalan-jalan.
1: Aku dah
2: Ini soal kita. Ya, lagu kita hari itu. Jalan-jalan.
0: Apa khabar Tok Onte?
1: Sehat
0: Alhamdulillah.
1: Syazia apa khabar?
0: Alhamdulillah sehat. Istok.
1: Alright, jadi untuk perkongsian daripada Sibu untuk pagi tu, kita bersama dengan Syazia, silakan.
3: Okay, untuk program Sarawak Ku Sayang akan dilaksanakan di Sibu pada 10 hingga 12 Julai 2026 tu, di mana diadakan di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, dan program anjuran Kerajaan Negeri Sarawak menyediakan pelbagai perkhidmatan secara pusat senti melibatkan agensi kerajaan, syarikat berkaitan dengan kerajaan, badan bukan kerajaan serta sektor swasta. Antara perkhidmatan yang ditawarkan termasuk pemeriksaan kesihatan, bantuan pendidikan, peluang keusahawanan, khidmat kebajikan serta perkhidmatan digital seperti pembayaran bil, utiliti, saman dan premium tanah. Program Sarawak Ku Sayang merangkumi 5 komponen utama iaitu majlis rasmi, pameran utama, kaunter perkhidmatan, gerai jualan usahawan serta aktiviti masyarakat. Dan komponen pameran utama melalui Sarawak Pavilion menampilkan pencapaian, pelaksanaan serta aspirasi pembangunan negeri termasuk aspek jaringan jalan raya, bekalan air dan elektrik. Turut diadakan sempena program Sarawak Ku Sayang di Sibu nanti adalah aktiviti masyarakat yang merangkumi program sukan dan rekreasi seperti fun run, sukan rakyat, persembahan kebudayaan, hiburan serta peraduan. Dan seterusnya untuk aktiviti di Sibu, kita nak kongsikan sambutan Hari Sarawak di mana akan berlangsung di Sibu pada 20 Julai hingga 20 Julai ini dijangka menjadi platform penting untuk memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum di samping menyemarakkan semangat cintakan negeri serta menghayati sejarah dan aspirasi pembangunan Sarawak. Dan perkara ini dimaklumkan oleh Jawatankuasa Sambutan Perayaan Hari Sarawak 2026 di mana mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi menyampaikan jemputan rasmi menghadiri sambutan berkenaan. Dan menurut kenyataan pejabat Premier Sarawak, kunjungan ini turut memberi peluang kepada jawatankuasa berkenaan membentangkan perkembangan persiapan serta pengisian program sepanjang 3 hari sambutan yang akan berlangsung di Sibu. Pelbagai program dirancang bagi memastikan sambutan kali ini mampu menarik penyertaan masyarakat daripada pelbagai lapisan dan latar belakang. Antara pengisian utama ialah pameran Hari Sarawak, Majlis Kesyukuran Agama-agama lain, Unity Walk, sesi Town Hall, program Zumba dan konsert rakyat yang dijangka menghimpunkan penyertaan masyarakat dari seluruh Sarawak. Ya, jap perkongsian dia Sibu Tek.
1: Yes.
2: Okay. Ini program Sarawak Ku Sayang. Bila Syazia?
3: 12 minggu depan, minggu depan 10 sampai 12 si berasa.
2: Ya, si berasa kan. Bok kat habis si kapit.
3: Tak kerja lu di Sibu.
2: Tak kerja. Benar-benar. Alright, seterusnya bab.
1: Ya,
2: kita nak jalan-jalan di mana?
1: Jalan-jalan bersama dengan Aziz.
2: Okey.
1: Mari sama. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Aziz.
3: Waalaikumsalam.
1: Aziz, apa khabar?
3: Alhamdulillah. Makin sehat. Kita semua sehat. Jangan menangga tu.
2: Mesti sehat kan. Jangan sebut je lah. Makin sehat ya. Sehat je. Jadi lah.
1: Okay Aziz, untuk perkongsian kita di dari Sri Aman.
3: Sri Aman ada cerita? 4 perkongsian dari Sri Aman tu. Yang tengah berlangsung pagi tu, Anjuran Kementerian Belia Sukan, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak sedang berlangsung adalah Majlis Perundingan Belia Negara MPBN peringkat bahagian Sri Aman seawal pukul 7 pagi tadi di Dewan Suara Sri Aman. Dan Majlis Perundingan Belia Negara ini akan dirasmikan oleh Residen Bahagian Sri Aman merangkap pengerusi Majlis Perundingan Belia Negara Bahagian Sri Aman, Tuan Mahra bin Saleh. By next aktiviti di Gereja St. Augustine Betong. Klinik Pergigian Betong sekarang tengah berlangsung juga program Community Outreach ngecek gigi. 8.30 pagi tadi dah start sampai pukul 2 petang kelak. Pelbagai aktiviti dianjurkan antaranya ceramah pergigian, latihan memberus gigi, pemeriksaan gigi, pameran dan juga ada permainan interaktif untuk semua masyarakat yang join program Community Outreach ngecek gigi di Gereja St. Augustine Betong. Next, yang ketiga masih lagi di Betong juga, di Dewan Panglima Rentap. 9 pagi tadi hingga 4 petang sedang berlangsungnya kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik. Bermula pukul 9 pagi tadi sehinggalah 4 petang. Jadi untuk masyarakat sekitar di Dewan Panglima Rentap Betong ya, sekiranya ada bahan buangan elektrik dan elektronik yang sedia pakai seperti peti sejuk, komputer, televisyen, alatan elektrik, radio, telefon bimbit dan juga mesin bakso, bolehlah hambat ke Dewan Panglima Rentap sehingga pukul 4 petang kelak. Baik, untuk aktiviti yang terakhir di yang akan berlangsung di Dewan Suara Sri Aman Isnin ini akan berlangsungnya program penyerahan bantuan inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani, skop peningkatan pendapatan tahun 2026 yang akan diserahkan kepada 13 ketua isi rumah KIR daerah Lingga dan 8 KIR di daerah Pantuk pada 2 petang Isnin ini yang akan dirasmi oleh Residen Bahagian Sri Aman Mahra Saleh. Baik, ya dalam 4 perkongsian aktiviti dan program yang sedang dan akan berlangsung di Sri Aman.
2: Alright, okay. Baik,
1: terima kasih Aziz untuk sama begitu.
2: Okay, yang terakhir. Yes. Nen, tujuhnya tak ni?
1: Yang terakhir. Lalu sunyi, elunya.
2: Yang nang di reserve pakai hujung.
1: Sebab mat. Ha? Ladies first bah, bercan lah.
0: Paksanya mecut tu, mecut pas. Yes.
1: Okay, dah okay. Ready fast? Dah siap belum?
4: Ya, dah siap pada masa itu juga.
1: Silakan.
4: Kongsikan sebenarnya di Sukan Plus. Lain.
2: Ya, lain. Tiba.
4: Kalau lain biasa itu, gana kosong.
2: Betul.
4: Yalah kan.
2: Ya, jadi.
4: Belum. Okay. Aktiviti yang dimiri dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua, iaitu program lawatan ataupun Yang Amat Berhormat Premier Sarawak berada di Miri pada hari itu 4 Julai hari Sabtu, iaitu bermula pagi itu 10.30 pagi itu, iaitu lawatan tapak ke Miri Smart City Command Center MSCCC bertempat di bangunan Dewan Bandaraya Miri dan juga dijangka bermula pada pukul 10.30 minit pagi itu. Dan juga untuk sebelah tengah hari pula di Aras 5 Grand Ballroom Imperial Hotel pada dijangka bermula pada pukul 12.30 hari, iaitu majlis perasmian Majlis Perasmian Miri Smart City Common Center MSCC. Dan juga untuk sebelah malam tu juga sebenarnya Majlis Perasmian Test of Borneo Cultural Carnival TOBC 4.0/2026 bertempat di tempat letak kereta Boulevard Miri pada pukul 8 malam. Itu dijangka Premier Yang Amat Berhormat Premier Sarawak merasmikan pada malam tu. Dan juga sebenarnya Borneo Cultural Carnival, Test of Borneo sebenarnya menyasarkan untuk mencipta rekod dalam Malaysia Book of Record bagi kategori penyertaan persatuan etnik terbanyak dalam sebuah perarakan sempena penganjuran yang berlangsung selama 12 hari 1 sampai 12 Julai. Dan juga program itu sebenarnya turut dipertimbangkan ke peringkat antarabangsa menerusi penyertaan kumpulan kebudayaan dari Sabah, Brunei, Indonesia dan juga Yunan. Dan juga penganjuran TOBC 4.0 dijangka menjadi platform penting dalam mempromosikan kepelbagaian budaya Borneo, memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik serta memperluaskan jaringan kerjasama budaya dan juga pelancongan di peringkat antarabangsa. Dan juga malam tadi pun dah ada persembahan daripada tarian dari Indonesia dan juga dari Yunan, China. Dan juga untuk hari itu juga berlangsungnya Bekenu Kafri Day 4 Julai pada pukul 8 pagi sampai 11 pagi bertempat di Pekan Bekenu. Antara program yang akan berlangsung juga pada pagi itu iaitu penalti shoot up, lepas tu baling bantal pasir dalam bakul, bowling kelapa, tikam dat bowl ice, lepas tu isi air dalam botol guna span, paling cepat pasang kasut, lepas tu streka kertas renyuk. Macam ni streka kertas renyuk bagus, streka baju saya je. Ya ujung
2: amboi.
4: Ya layakkan. Okay. Benar bahawa dia
2: biarlah kertas renyuk tiba nak nyanyikan bajunya indah.
4: Oh bagus, yalah apa bagus ya? Bola pertandingan tu kami engkau baju, kami engkau siap terlima igik baju kerja nak istin sampai Jumaat. Pertandingan setrika baju
2: kan, lepas siap orang rumah kita nak kecil besar nyenangkan kita nak. Tersik.
4: Okey, yalah aktiviti dikongsikan Bab dan juga Eda.
2: Ya.
1: Terima kasih Fas untuk perkongsian kita untuk pagi tu.
4: Tahniah Bapa.
1: Ya.
4: Tahniah
3: apa dia? Tahniah.
2: Oh lama nak buat tahniah. Sempatnya.
1: Okeylah, walaupun terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita dari stesen kawasan, AJL dari Limbang, Zana Bintulu, Fasmiri, Aziz Syaraman dan juga Sazia di Sibo untuk pagi tu. Cerita hari tu kita gembak pendengar kita jalan-jalan.
2: Puas kita tapi, jalan-jalan hari tu.
5: Tapi ingat cerita hari tu, tapi ingat cerita hari tu aja. Esok-esok.
2: Sini okay. Yang sini biarlah jadi sejarah hari inilah.
5: Baiklah. Kalau macam fast ni nak yang leka baju biar hari tu aja. Esok nak leka baju lagi.
4: Cukup untuk 5 hari bang.
5: Cukup 5 hari.
1: Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Ada hari ada ada ruangan lagi. Kita akan berjumpa lagi pada hari
5: InsyaAllah.
1: Sabtu. InsyaAllah. Assalamualaikum semua.
2: Jalan-jalan.
1: Okey, seketika bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk pagi tu. Jadi Aida rasanya untuk pagi tu dah, kita pun dah sampai ke penghujung Selamat Pagi Sarawak untuk pagi tu. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada peringat-peringat Sarawak FM
2: yang sudi mendengarkan kita
1: dan ambil bahagian dalam kami tanya,
2: kita jawab. Jangan stres ha? Jangan stres kita orang dengan kami. Kami yang tanya, kita jawab jawapan kami.
1: Betul. Betul.
2: Jangan stres guys, kita sebenarnya nak menghiburkan hari kita orang. Kan.
1: Ya, iyalah namanya wordplay.
2: Okey. Siapa? Next week Selasa kita
1: ada lagi.
2: Jalan-jalan. Teka lagi.
1: Kita akan teka lagi. Okey guys, sampai di situ dulu untuk Selamat Pagi Sarawak.

0: Jadi untuk kita orang yang si tahu sini nak dengar, oh macam ni nak dengar match Piala Dunia atau no. Boleh muat turun kini tu di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk RTM Click.
1: Yep.
0: Di mana siaran secara langsung untuk pagi tu menerusi saluran Sukan Plus, aksi pertembungan di antara pasukan Colombia dan juga Ghana.
1: Ghana.
0: Baru aja separuh masa pertama dengan jaringan Colombia 1, Ghana 0.
1: Ya.
0: Jadi
1: itulah dia kan. Tak si sabar juga nak nunggu sebenarnya siapakah pasukan yang terakhir akan marah untuk pusingan 16. Yes.
0: Jadi lepas tu Rinas akan bersama dengan anda
1: yep,
0: untuk ekspresi warnai hari anda.

0: 876.
1: Rock 876.

0: Baik, jam kita di Konti Sibu FM 11.05 minit pagi kita ini di jam yang ketiga. Terima kasih kepada rakan kita tadi DJ Sazia Jia kita untuk cerita hari itu bersama dengan rakan-rakan dari stesen ya, di Sarawak untuk cerita hari itu. Okey, yang mananya DJ AJL dari Limang, DJ Fast dari Miri, di Sibu itu DJ Sazia tadi ya. Lepas ya di Bintulu DJ Zana ya, di Seriaman DJ Azi, dan di Serai FM DJ Bab Adudu dan juga DJ Aida. Terima kasih semuanya, terbaik. Baik, dia sampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu 4 Julai 2026 yang mana bersama dengan 18 Muharram 1448 Hijrah. Waktu solat fardu zon 4 merangkumi ikan, oya belingan, mukah, dalak, sibuk, kenawai kapit dan juga song. Zohor 12.39 minit tengah hari. Asar pukul 4.04 minit petang. Maghrib pukul 6.46 minit petang. Isyak pukul 8.02 minit malam. Dan subuh 5.15 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu zon 6. Zon 5, maafkan saya. Merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sariki, Julau, Bintango dan juga Rajang. Zohor 12.41 minit tengah hari. Asar pukul 4.06 minit petang. Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 8.03 minit malam dan subuh 5.18 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu untuk zon 6. Yang mananya merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak. Zohor 12.41 minit tengah hari, Asar pukul 4.06 minit petang. Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 8.02 minit malam dan subuh 5.19 minit esok pagi. Selamat menunaikan fardu solat dari kami, Sibu FM. Segalanya untuk anda. Dan kita nak teruskan ekspresi di Sibu FM untuk pertemuan kita itu hari Sabtu. Hati-hati di Jalan Raya kepada anda yang dalam pemanduan. Mau ke Pasar Sibu kah untuk pagi itu ya?
1: Kah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: 11.14 minit ketika ini, dan menerusi ATM Klik antara platform yang terbaik bagi kita untuk mengikuti setiap perlawanan FIFA 2026 ya. Dan 12.30 nanti kita akan bersama dengan rakan kita DJ Nana. DJ Nana akan menemani anda dalam ngelak tengah hari dari Sibu FM, dari WFM Sibu. Apa nama tu? Perkara Minggu tu dan juga Carta Kenyalang ya. Bersama dengan DJ Nana ataupun Puan Christina kita.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

memulakan perjalanan. Pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Itu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar semua. Kami nabur ke berita tengah hari. Hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari 6, 4 hari bulan 7 tahun 2026. RM37,880 buah perengkap pengangkut di Sarawak oleh hanggau minta sistem niaga diesel bersubsidi SKDS. Nakak kedai itu seminat lebih 26,000 perengkap pengangkut sudah berregister. Tegalnya, Direktur Upis Menteri Dagang dalam Nuang Dau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin minta orang ke ngempu perengkap pengangkut engkau company ngenatai ke peminta sidak ngagai Upis KPDN tau ke ngena online bak portal My Subsidy. Sidak megat dipinta merasa dulu uliah tau ke ndak engkau minta subsidi diesel titik sedia ke perintah tu yang maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita di Kuching. Timbal Ahli Rakyat kelebih lagi di Menua Ulu pasal berjalan ke budi diesel madani dekat majak diberi ngagai perintah. Residen bagi Menua Miri galong luang wadah tu dikena ngangkat ke pemanah cara berjalan ke programnya. Tunjeng kaum penyampau diesel ke dikena ngau peminta muka menjadi kaunter servis bab Menua Pesisir. Yang maksud ke jaku tu menjadi chairman Lica Budi Diesel Madani di Miri. Lica tu nurmeri penerang pasal cara berjalan ke subsidi ti dikena di serata Malaysia berlabuh hari 3 tu tadi ngambil rakyat enda agi penemu. Berbangunnya adun telang usan Dato' Dennis Ngau meri langgur penemu ngambil licam pasal program budi diesel ditabur ke bar radio ngena manyuh bangsa jaku. Tutu kena nentu ke penerangnya uliah dikenatai ke ngau siliagi ngagai rakyat di Menua Pesisir. Siku induk ke berumur 37 tahun ditemu retuang bak penusah rumah hangus ngimbang jalan terbeduk Kampung Tubah Batu Raung tumu pagi tadi bila operasi bomba ngau penyelamat Malaysia Sarawak madah ke Nurul Farhana Amiruddin ditemu orang bak dalam jamban. Indaya Sharifah Bok Wan Moksen ke berumur 65 tahun megak bisi betuk bak sebelah tubuh lalu dah dianjung berubat ngagai Sepital Serian. Raban bomba Upis bomba ngau penyelamat BBP Serian ngau saub BBP Siburan ngesah palan penusah tu pengudah nerima kangau urut pukul 12.29 minit tengah malam tadi. Api mujur dipadam ke pukul 1.15 minit pagi lalu tubuh niang Nurul Farhana sudah diserah ke polis ngambil uliah berjalan ke atur ke patut operasi tembuk urut pukul 3.45 minit pagi. Siku lelaki berbadi nyawa berpenusah jalan alun pengudah motosikal ke dibai ia berlantak enggak sebuah lori ngimbai jalan Kampung Semop Pulau Berdaro urut pukul 7.40 minit lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Daro DSP Rahim Mihos madah pansi itu mengayan ke lelaki itu benung dalam perjalanan pulai ke rumah ia tamak ke simpang jalan sebeda berlantak enggau lori lalu terpelanting ngagai TC jalan. Lelaki ke berumur 43 tahun berjalan ke pemberikan tu ditetapkan nadai bak palan penusah ke nyadi. Tubuh lelaki tu dah dianjung ngagai Sepital Daro lalu kes tu dipansiat nitiah ke undang-undang ke berkawal. Tiap anak bisik potensi ngau penguliah sidampu. Nyalai adun Tanjung Batu Johnny Pang minta semua orang nyedia ke peluang ngau sukuang ngagai bala nembiak ngambil sidak uliah mansang nitiah ke penguliah sidampu. Perkara tu dipansut ke ia maya sesi libat urus pengurusan pelajar Upis Pelajar Pelilih Bin Tulu. Programnya jadi pasar ke berguna kena ngangkat ke pemerhati hati mensyamanyuh
pasal berjalan ke polisi pelajar Kelimpah hari muka awak anda berandau engkau berkongsi ke buah penemu. Bak program ke sama, ia bisa nyerah ke bantu RM30,000 ngagai upis pelajar Pelilih Bintulu. Dia kena nyukung pengawal negap ke pemansang pelajar Pelilih Bintulu. Bagi menjung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu, hari 6/4/2026, berita kita ditusun Nur Akila Arbain, disalin I Linda Suil. Hari bilik berita RTM Kuching terus dengar kami dalam awal ngela tengah hari. Nangkan kata lagi salam Malaysia Madani.

0: di Sriaman 89.5.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenyadi orang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala menggaib nyawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalanya di kaban sita parlimen ti keterubah udah mekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau persekutuan tanah Melayu. Ia udahnya menggaib nyawa jadi sapit ketua menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi menteri perintah besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawal berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri di Bempu Tanggung Pengawak madam kekaca bala komunis di Sarawak. Pembidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritikas Perintah Besar Ngau Negeri di Malaysia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 26. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Lambakan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang tengah hari.
1: Tulang besi urat dawai lagu keterbah yang disada Lucien Mungkapia Sarito neh ngelah tengah hari. Okey, hari 6 4/7 tahun 2026 bakal selama ngelah tengah hari kami di Kuching dan Kediri ya begulang kau kawan kita pengeluar program dari Limbang Bengkas Station Mega ianya Limbang Sri Aman Sibu Bintulu Engau Miri. Kita ngagai Limbang dulu au. Hello Limbang.
2: Hello, Eme. Selamat tengah hari.
1: Ya, tengah hari selamat kita. Pen selamat, Dom.
2: Ya, betul.
1: Gaya hari di Limbang, Dom.
2: Gaya hari di Limbang bakal selama hari pagi tu mana panas nyangkung program laban di waterfront di Limbang bisi diatur pengawak sarito pengawak hari upis menteri pengangkut benua Malaysia. Lalu bisi digulo sapit menteri pengangkut benua Malaysia tinya di MP Limbang pakak ke sarito.
1: Iya.
2: Nyajak. Ngai kena ada ditusi ra pagila.
1: Galau dulu dia. Okey. Okay. Tuang ngagai Miri dulu. Hello Miri.
3: Selamat tengah hari yo.
1: Nama berita yo.
3: Oh mana yo.
1: Okay,
3: lamaran siang gay kau dah ninggal lagu yang tak ada dia. Oh, terima kasih yang agak lusim. Labu dah neng kebang lagunya ni yo.
1: Cuka mana ni yo?
3: Laban lagunya dua meses, dua dalam satu deh ni yo. Ke terubahnya kira ke muji kita kelaki menyata deh nah. Lalu kedua tips ngagai sidak kedadara bakal sidak flow ni yo.
1: Iya.
3: Penting ni gak tahu yang ni gak ya kau tulam siur ada wai punya ni yo.
1: Iya kalau dia nikit pun dah baik ya.
3: Iya.
1: Boleh tahan gak yo ne?
3: Ya,
1: gaya kita di Mirio.
3: Aw mana yo panas hari aw.
1: Aw tua ngagai Bintulu dulu. Kalau kita itu benar Pak Utara. Hello, Utara. Hello Bintulu. Bintulu.
4: Ya, hello. Selamat tengah hari.
3: Namanya
2: makanya namanya double. Namanya double.
1: Oh, double ya, Flo.
4: Double ya, Flo. Itu dah.
3: Disebutas ada yo. Disebutas ada.
2: Tahu. Tahu. Nama ngau ke Bintulu lu double. Ke Bintulu lu double.
4: Nadai. Aku rito okey jadi ngaku bawa aku penanggul pendiang domnya.
1: Amat double tu, Flo.
3: Semua running, semua running.
1: Okey, aku madam nun dulu, Flo. Madam nun dulu, Flo.
2: Madam.
4: Okey.
1: Lagi ngau baru. Oh, lagi ngangga baru. Oh. Okay, bye. Kita ngagai Sibu. Hello Sibu.
5: Ya, Nana di Sibu.
1: Ketawa dulu.
5: Hai.
3: Yang bisa kriteria dalam lagunya. Orang orang rumah deh. Nana.
5: Ngangga teria aku tak.
3: Ini nemu.
1: Bisa iyo nemu. Tanya landi nyamai. Sup sup krit gai ke.
3: Oh, nyamai.
5: Patah pun dah baik yang tekun dikai.
3: Okey, rako kainya meh mana sub kriganya kriteria ni yo.
5: Lantang.
1: Oh, ujian minggu ngupak ya kaya yo.
5: Seterjun ngupak. Mas.
3: Gua lah yo papan tau.
5: Nanya mas seterjun ya.
3: Untung apa kita ni yo?
5: Untung kutai.
1: Gaya hari di Sibu nana.
5: Gaya hari di Sibu panas sarito ngaruh panas jentuk kelemai memang harga kami di topai siang panas berapa malam kaya ini buah kaya hujan.
1: Awak.
5: Bekati okay. Sudah sekedaknya.
3: Ya. Oh. Bekati sudah seriaman ni yo.
5: Ada kaitan lalu. Okey, aku jemput dia.
1: Iya kan nyebutnya yo nak kempang.
5: Anda jadi makhluk. Anda jadi firestone.
1: Kita ingat guys Sri Aman dulu. Hello Sri Aman.
6: Hello Kuching.
1: Adik. Berita ini sen.
6: Berita tu mana tu Made Matthew. Berita dari fotografi. Berita dari kami bahas Sri Aman tu. Tahu di kumai nanti mana sari tu. Nanti panas kami itu.
3: Saya ku to 2026 to 4 dari bulan 7 baru ya ngocotok nyalane yo.
1: Oh, lama mak. Bisa ke ya, yuk?
6: Bisa, aku. Wana kenya, nuan ke. Nama tau, nakalanga. Wala mau maya aku kenya. Nah, Matthew.
3: Sengaja nyeli ya, kedere-ere kita ini, yuk.
6: Oke, kadang-kadang utak kede sebut kita ini, deh. Kita ngasai diri. Lah, nah, Matthew.
3: Kriteria lagu tadi dini bagi rumah, nada. Nora.
6: Nama tau tadi,
3: Lande nyumai.
6: Lande nyumai, lande semua utai lande ya na lande. Kita yang ngai memilih ya kan, Chris. Nama guna milih te ya na nemu niket dabai. Kita yang kamakai dabai, ya na nemu niket dabai. So, siapa dikarap kita niket dabai kita. Kita yang kamakai tu kerigai jane na. Ya na nemu nyumai kerigai jane.
3: Oh, laki mah yang biasa nyamai mana yo? Kamu untung banget saya datang.
6: Kaya nak kedua.
1: Kita
6: kreas dua nak nyamuk kuno kreas sama lah.
3: Mulai dia kepilih sih dari sige kesiganya. Mereka keterubahan dia ke memandu utanya kira kena mau doa mah gan yo.
1: Iya betul.
3: Antai si doa mana gan nyukung.
6: Antai si gan naru nyumai. Nama guna ada. Oh, mana ya? Okey penyikatnya mereka nuan duit tiap bulan. Okey penyikatnya lekase dah.
3: Ya, asal nyumai belama laki pama tu saya lama.
6: Nama penyikatnya tahu ngasuh kita kaya ka.
1: Nemu dia nana kita bisi laki sigat maya gawai nyangka baju mari ayan baru ai.
6: Nada guna.
1: Lama kita bangga dia boleh laki sigat.
6: Nada guna laki sigat jadi pemandai yang jauh. Atau yang seminat ke pemandang.
3: Jako sudah jadi ujian di
1: kau sudah ya
3: bergambar
1: katanya.
3: Ujian contoh
1: mesti
3: bergambar.
6: Okey Jako aja, ya okey Jako jadi ngah kita Syaruk Hana sigat main nak aku ngame, lama aku nak guna kepiga, aku guna kepengajian.
1: Syaruk Khan ngai kedai.
3: Okey beri kemarin Tuhan kungkup deh.
6: Siapa gini laki sikat badunya atau ne? Siapa gini?
1: Bula ngan gambar ngan laki sikat ni.
3: Aku ngan nyebut bari dia tak tangan teh bakam nyinyi dek bapak Facebook ni yo.
1: Ya, bisa jak ne.
3: Pujian teh kamu dah ngemun.
6: Umah menya, umah. Panyair ke agak likual ke ne.
1: Kita ngagai bitulu baru ngangau ke Flo. Hello Flo.
7: Ya, halo.
1: Nya baru ya.
7: Okey, dia tahu.
6: Okey, kanya.
1: Sige flow-nya. Ya. Telepon tadi itu. Dah ingat dipadam ya, aduh. Magi betalia lah, enggak sana.
3: Ya.
1: Okey, video call.
7: Tidak ada masa, kami bekerja.
1: Baik.
3: Ingat ada lagu lu CM tadi, flow.
1: Oh,
7: ni ngah.
3: Apa perhati kena dia kriteria ada.
7: Tu saya kan ingat ke pensanya, saya
3: Nada lagi, tem biasa spesies bakal kami
6: sudah iu. Kan sudah punah spesies ya.
3: Bakal kami sudah iu to spesies ya, iu.
1: Ya. Saya di flow. Nampir di
7: spesies bayar. Kita tidak nak lagi dia tahu ke dia. Saya sikat. Ngeretai penyikat saja.
6: Bayar nama Allah.
7: Sudah ya panah. Madah lempuh panah ini ke dapai na.
3: Orang kan lah orang nak minggu tak iu.
1: Barai. Ini pun ini dapai dia tahu. Duit dia
6: tanya. Anak kebula.
3: Oh, bisa ya. Dia bak tamu bak sibuk dia. Saya di tiket.
1: Duit dia.
6: Aku nanya.
1: Okey.
3: Siapa rana minggu tayo?
1: Minggu tu.
7: Bayar hari Miri.
1: Pula hingga gaya Miri yo.
3: Oh, dah balam ya mintes yo.
1: Oh,
3: lagi ya deh perlu.
1: Kamu mahu dah mintes.
3: Aku tak mayo pengarai aku lengai pengarai nak negara.
1: Lah dulu yo baru 28 minit ya.
3: Ah, okey lah hari Miri kan dulu yo.
1: Okey.
6: Kemana aja kau dah belum? Nanu dua kebaya.
3: Ada dua statement dari awak. Tulis aja, tulis ni tu.
1: Ia.
7: Aneh berdendamnya tu.
1: Aku agak kau ke promonya lah yo.
3: Ambek dari Jako aja dia.
1: Aku.
3: Aku bahal lekak kerana kami sebuah minta ampun peningahnya. Tanya lu, nama si datang jam kau si dah ada. Aku jadi selamat tinggal ringan guys semua bala peningah. Jadi. Ya kelebih gemeh benar-benar yang kengelah tengah hari randau minggu tu. Jadi kami sebuat dekat berjurai kelima perkara ke pemadu berguna di taunya di Malian ke di Pejalai ke Berengkah, di Pejalai ke Perintah Berengkah ya, 1 bulan 7 atau tadinya di perkara ke pemadu beguna tu. Tentu ya perkara itu oleh 5 jam ngemudah ke pengawal kita lalu nak tahu nak diperhati ke genap iko bala kita kenyadi perana menua Malaysia ya. Jadi keterubah tu kita ingu yang agai dom di Limbang tidak ke nerang ke ngagai bala peninga ke tengah itu bekawa ngau pasport Malaysia ke di udah dia maneh digagak ke maneh game atau ke dalam jakob Melayu ada pasport Malaysia bawa wajah baru. Jadi kelimparnya lagi kita dekat dengan voucher Bob Madani, cara nyimpan duit ba IPF, cas ringgit ba mesin ATM dengan cara baru beli diesel dengan atur budi Madani diesel ya. Jadinya 5 perkara ke di Pejalai ke Perintah Berengkah di 1 bulan 7 atau tadi ngarap kita entap ninga karena kami sebuat engkaya ulihannya di ke Malian tau nama tu nambah ke penemu ngagai bala peninggal jadi ngagai nuan dulu tu dom hati ngenang pasport Malaysia ngena gaya ti baru jadi sebenarnya terima kasih mengagai Nura ke nulung nyalin randau minggu tu jadi sekretari minggu tahun ni yo.
2: Oh, rajin lah.
3: Rajin.
2: Terima kasih. Terima kasih Vana di Miri. Terima kasih ti udah milih tu pihak ke benong nama tu benong angat jam kedai tu. Terima kasih lagi insian ti udah ngatur nama tu nukar Jakob Melayu tu tadi gagal Jakob Iban. Jadi topik kita sekali tu topik ke Limbang tu ianya pasport Malaysia ngena gaya ti baru. Jadi kita sama nemu pasport Malaysia antarabangsa ke dekat di lansak kita itu ianya udah digagak ngena cara ti baru lalu ngembuan 94 itik atau ke ciri penglikun jadi pasport ti pemadu ya selamat atau ke likun kala dikeluar ke nakak ke dia tu. Jadi pihak megak pengawal ngeluar ke pasport tu digagak cara berenggat berengkah 1/7 tu tadi. Erti ya nak semua orang nerima pasport baru tu sertai lalu peranak menua Malaysia dekat nerima pasport sidan itu ke atur ti udah ditetap ke opis Migration menua Malaysia. Jadi gaya baru berpasport tu digagak nang dikena negut ke penglikun penerang Pejalai Rakyat Malaysia lalu nyeliah ke orang ti hari keniru tu ke ngadu pasport tu ngau pelso neh. Jadi pihak megak berduduk hari pasport Malaysia antara bangsa ke digagak ngenak gaya ti baru sidak ke bisik pasport lama nak patut irau arti laban pasport lama ke dikembuan sidak agi sah tau kagi uliah dikena nyentuk ke sida atau ke nyentuk ke pasport ya ambil tempoh jadi pengawal nukar pasport lama ngagai pasport ti ke baru uliah digagak enti sema bak sida ke bisi pasport lama dekat nukar pasport sida jadi kelimpah harinya aku bisi utai tambah ke dito inya bekawul ngau harga pasport ya ke baru ni tadi ni. Oh, jadi harga pasport kebaru antarabangsa tu tadi orang tiba umur 18 tahun ke atas boleh milih tempoh sah laku atau ke pasport boleh dikena nyentuk ngagai 10 tahun ke berga 350 nanti kita inya tadi milih 10 tahun lalu pihak mega nanti kita milih 5 tahun harga pasportnya RM200 reti tadi boleh ngelimat ke 50 nanti kita ngena pasport ia ke 10 tahun ianya berga RM350 ya tadi berkawal ngau pasport Malaysia ia ke baru atau ke ngena gaya ti baru jadi berkenyak lansak berita hari Limbang tu
3: terima kasih Dominic maneha secara entar ngarap ke bala peninga oleh berarti meh habas nanti yang pasport ke barunya tadi nah dom tang tajak pihak yang kata berbuat ngagai upis tanya deh
2: ngagai upis hao
3: nukar pasport nukar barunya pasport. Nanti nak bisa pemindah ke ningala nama tu berumban meratin tadi ngai kenyo-nyo yeah. Squad ga ubah upis ya lah deh
2: Laban aturan yang tadi sudah ditetap ke UPS Imigresen itu tadi ngagai nda semua kita itu tadi boleh ngadu pasportnya sekaligus serentak.
3: Iya. Terima kasih. Lalu kita ke Bintulu ngenang voucher buat Madani floor.
4: Terima kasih. Jadi nyebut berkawal dengan voucher Bob Madani tau. Dia voucher Bob atau ke voucher buku Madani tau RM100 ya disedia ke Perintah Menua Malaysia. Kelebih lagi dikena mantau ya, mantau bala nembiak sekolah melibup tau ke perengka kena sidak belajar. Lalu dalam penyampau 2.2 juta ikut ya nembiak di serata menua kita Malaysia tau dekat tulis ke penguntung hari voucher Bob Madani tau. Jadi yang ambil ke kita sama belak nemu ya nama tujuh perintah meri voucher Bob Madani tau. Ianya kena ngelempung ke perkara belanja kelebih lagi perkara belanja bak apa indai lebuh maya sesi sekolah berengkah dibuka ya tau ke di pejalan ke. Pihak megak tu boleh merangsang budaya rindu ke pengawak macam bak bala nembiak. Ngam megak meri pelajar tik lebih berkualiti ngagai bala nembiak sekolah di menua tau. Jadi ngonya apa inai di perangsang merasa sekali ke anak kita tau layak tau kena nerima voucher Bob Madani tau ya. Lalu pihak mega kita di perangsang awak ke sama nemu berkeni ke cara nguliah ke voucher tau ngena cara ti betul ya bakal ke dipadah ke Perintah Menua Malaysia ya. Jadi ya bisik cara ya kelebih lagi kita tahu medak ba gigak kita ba Google ianya platform Book Capital for Delima ya nama tak disebut Delima atau Delima ianya Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Dia kita boleh log masuk kia atau ke log in kia dua kita ngecek ya berkawal dengan voucher Bob Madani tau ya. Jadi ngarap ke apa indah itu tadi anda nak merasa sekali ke anak kita layak atau ke nak terima voucher buku Madani tau ya RM800 tu boleh mantuk beli buku teks buat latih ngau nama-nama ajak perengka kena anak kita belajar tau ke bersekolah ok nyak berkawal ngau voucher buku Madani tau ke voucher buku Madani RM100 tau ok nyajak kami hari Bintulu tau
3: ya yeah, terima okay. Kasih Flo kita ke Sibu dah
1: teriak.
3: Teriak. Munyi cikgu geografi.
1: Aku dengar. Munyi teringat ngelak tengah hari-hari dua.
4: Ngan jadi rinyak nyebut tak tahu.
1: Okey ke.
3: Gap lo. Atau ngagai Sibu. Ti dekat ngenang cara nama tu. Maya tenyak tu ngagai ofis EVM. Ke dokumen cara fizikal tau ke kita datai batang tu buah bak kaunter office EVF di ketau ke jadi berkenai ke penerang tu sila lagi Chris.
5: Okey, terima kasih bos Hempana di Biri. Okey, untuk Sibu tadi ya nya bekawal enggak bebaya cara fizikal ya. Bahkan tahu UPS EPF di ketua ke. Jadi ngagai semua kepada murama bala semua dah berengkah hari 1 hari bulan 7 2026 tu lah. Dia nyua dia nyimpan duit EPF akaun EPF dekat di ketua ke. Jadi sidak ke nyimpan duit EPF ngau sidak ke nyadi pengaji ya nak tahu nak atau ke disebut dalam jangkauan Melayunya wajib ya nyimpan duit EPF kena cara digital ianya bak aplikasi iAccount atau keba agent bank ke udah diapadu. Jadi cara tu tadi serius ngatur rupiah EPF di dekat ngemudah kaki semua pengawak serta ngenyampat kaki proses ngau merangsang semua sila ke simpan ke duit EPF tadi dengan cara fizikal. Tidak tadi tahu belabuh ya ngena platform digital laman platform digital tu tadi atau dikumai kita tadi lebih likun meh ngau cekap atau ke jampat ya. Jadi harga kita ke tanya tadi kita mesti menyekurang tadi download dari aplikasi Play Store kita tadi hanya download aplikasi iAccount kita lalu nya tadi kena kita ngagak semua urusan meh tau ke semua pengawak berkawal ngau kita ke dekat menyekurang tadi nyimpan duit EPF ya banyaknya batan tubuh dari rempoh tau ke sidak orang ke ngaji tau ke sidak ke pengaji tadi deh sidak tahu belabuh ngena cara tau perangkat hari 1 hari bulan 7 tu tadi laban counter fizikal tak kebayar cara fizikal tadi udah diketu ke. Jadi sidak kapian terlebak ngena ngena AI account tu jadi kita di perancang menyekot tadi ngeregister serta nguji belajar ngena platform digital tu tumo awak kita tadi menyekurang nak kenyiat meh lebuh maya kenyimpan duit ngena cara digital atau bala buah dikena ya. Jadi berengkah hari bulan tu kita ke terlebak ngelawak kaunter berupiah CPF lebuh ke mutung gaji yang berbayar ke APF berengkah hari bulan tu kita nak kira lagi ngelawak kaunter berupiah CPF kita tadi mesti download I account buat telefon kita lalu kita tadi mesti kelimpahannya megak kita tahu ngiga agent agent bank sudah dipadu sidaru rupiah CPF jadi cara tu tadi jauh lebih nyaman lagi ngena cara digital leban ngena cara tu kita tadi nak ngau orang menyekat saya pembarias mata ke berantai ya bak kaunter rupiah CPF baka ke ngelamat tu menyekurang tadi semua tadi bak ujung tunjuk kita ya deh leban nyak tadi ngena cara online tak ke cara digital ting lama tu kita berbaris panjai baris tau kok nanti lama deh nanti kena cara tau dia punya kurang tadi nak boleh berapa minit tadi udah tembok pengawal kita hanya gak penyamai tadi nanti kita nanggu kita belajar
3: kita dari segi penglikon
5: dari segi penglikon selamat
3: nanti kita nanti pekerja adanya bisa 100 iko gawa berapa ribu duit kena baik ngagai counter deh nah kris ya ujung-ujungnya rumpah
5: nah penyadi deh oh ya tetada bina ya pasal area account company deh tadi bayar gai gai upis nama tadi agai tidak ke kena kita yang jemputnya pencarum
3: bala
5: kurang ke
3: pengerja pengawal
5: Okay, nyak tadi hari kami di Sibu tu mana boleh baru genuan
3: dia tiga itu perkara ke di pejalai ke perintah berengkar satu bulan tujuh dah ditemu kita lalu kita ke Kuching tu aku sebenarnya tu laban tu lama udah di viral orang di yo cas ringgit ngeluar ke duit bak ATM yang bukan nada tanya agak kau sedang nguji aku agak gada cas ringgit tentu baru satu bulan tujuh amat di terit ke deh jadi minta nerang ke yo cas ringgit lebuh masuk ke duit bak ATM di ketuka.
1: Okey, berkongsi ke senentang cas seringgit mesin ATM dulu kita mansut ke duit berengkah hari pun bulan tu tadi satu bulan tujuh jadi kita ke mesin kad debit hendak lagi di cas seringgit lebih kita ke mansut ke duit bah ATM mesin bank ke ukai bank dulu kita ke register kad ATM ke tempu

0: Masukkan duitnya mesin kan bagi kita yang smart recycler machine. Nada mega di charge RM1. Semua tu sudah berengkah kena ke pun bulan tu tadi. Reti pegawai ngeluar ke duit antara bank dia tu lebih mudah lagi, muntang lagi untuk semua kita. Laban kita kira kena lagi Irawati berbayar ke RM1 tiap kali kita yang masuk ke duit bak mesin ATM ke ukai bank ke sebakal engkau untuk kita register kad ATM kita. Atur baru ngetu ke bayar RM1 mega lebuh ngeluar ke duit tu setiap engkau julu ati perintah tidak nyedia ke servis perkara wang terlebih semerata engkau mesra rakyatnya. Di sebelah tu laban kita ikat berkelimat ke cas RM1 jauh kita melihat tau ke lawit agi gak bank ke ndur kita register kad ke tempunya ngicak ke boleh nyelamat ke RM1 tang dia tu nya nadai nekul lagi nanggul lagi. Dini-dini aja kita nyatau singgah buat mesin ATM untuk kita masuk ke duit. Nah, nadai kena charge RM1 anang Irawati ya. Jadi udah tila nanti si pengawak ke berguai berguna ke nuan tadi masuk ke duit secara tenyaklah buat bank-bank kebukai ATM anang Irawati tamak aja pansut ke aja duitnya nadai lagi charge RM1.
1: Kala ganuan ngasai ke ngai kira ke ngelawak ke nyeliah ke diri ari ke de cas ringgit bisa ganuan nguji ngambe ba biang ke nuakan nampu yo
0: aku meda gaya yo nti gaya peringkat pengangkutnya kalau menyuh ba kereta traffic jam aku laba ke ngai lawin
1: naga saya ok
0: naga saya RM1 dalam bansi minyak tua masa tua sama deh
1: iya
0: tang ti lebuh minyak tua ke lepan daring nada gak salah
1: iya aman nuan de dong.
2: Aku laban jarang aku ngambil duit ba bank bukai lah laban dito pun berlimbang tu nanti itu jam nanti kena motosikalnya mai
1: sehingga kena kereta je yang biang dari rempo mana do
2: ngi yang biang dari rempo jarang enggak kena bank bukai nah kena bank ke bisinya meh bank dari rempo meh bank ke de kena
0: ngedumnya baru tilam yo ge 3 buku duit dah kena dia jarang ngaga ATM
1: ni ina darah de bintu lo deng siranya mai muka kita enggak dia biang na flo.
3: Awaknya pun sikit biang aku kan ya. Okey, biang aku sikit biang dekat aku.
2: Oh, biang. Biang yo.
3: Biang yo.
2: Biang yang kediri.
3: Jampat yang salah sebut.
2: Maduk kerja deh, biang kediri.
1: Nginjau mimet udah tak lagi flow.
3: Aku CEO ke menyamar, aku tahu.
1: Nenu ada, Nana. Nenu ada. Ngecium biang tempu tau kena ibu lah.
4: Nenek, asa aku benar ATM ke ya, apa kau?
1: Hantam aja.
2: Kapak, kena? Kapak ke?
4: Alamak, tanya deh alai nama tadi bank kena aku tadi. Tapi nak buat menyukuran, nak deh mayuh jangan. Nanti bersibut itu, asa kesitai aja. Ya, aku, ni ku aku masa bisa bangsa ATM. Ya, menu aku.
2: Ini ku day, menting asa impu duit, kena?
1: Asa bahagia, menyukur iyo.
4: Asa menulis pansuat. Masa?
1: Saya ingatnya. Saya ingatnya ada, Nora ada.
5: Engkau tahu, kadang-kadang, ya, kami ini tahu tadi kesabaran ya,
2: nanti
5: tinggalnya, nanti kau ngengi kau terkejawa. Saya semak jauh kai bank rempupan, pasuak mah.
4: Nampak kedai tahu nyamai dia, telepon maya kedai nyulih kena QR dah. Nyamai ya situ.
1: Okay, maya kebeguna ke cash, maya kebeguna ke tunai.
4: Maya ke cash tadi, nyama tadi nak milih nak, bisa mansa.
3: Bisa orang maya ke kami.
1: Bisa orang maya. Ya, bagus.
3: Okay.
2: Kita lanjut sebuahnya. Bisa biang yang full flow.
1: Awak harap bisa orang maya ke
5: ya. Tapi, tang, tanya lah, tang, ni dia gaya lah, nanti bakal aku kena akad bank aku mpo. Aku selalu yang milih bank aku nya. Tapi, nanti aku tu tadi. Habis saya minta tanya tu tadi nak aku kisah ke RM1
1: nanti mana nanti mana nanti harap ke Ipal ingat Ipal
5: jarang terjadi lah jarang hampir nak kalah nyadi lah aku tahu gak lah sama kita tiga
1: nanti Ipal aku tak ambil aja nih yuk.
0: Ni flow orang ke selalu maya kedeknya flow tinggi orangnya tinggi tegap kene.
3: Okay, aku wakil insin ngau nya.
0: Madi udah nyebut me flow terus serang tinggi tegap ni gaya pendiau.
1: Ame de baru record ni yo. Ah.

0: way, anak way nama to, anak way nyuba ya, deh nemu ya terbantai, terbantai, terbantai, dah lain tu si terus si terbantai,
1: nak terus si terus si terus si terus si terus si
2: terus si terus si terus si terus si terus si terus si terus si terus si terus si terus si terus Sri Aman dia tu pelaba kunyo kak serata bagi nama tu bagi menua di Sarawak benang balat capuah ke pasal nama tu subsidi diesel madani itu dah di miri itu bisa keluar berita tengah itu tadi ni yo bisa benang di bisa dialog dia tu office resident sama bisa datai Muhammad Dato Dinis ngau Yam Rahman Dato Lukan Isman bisa ngau beranau kenyang iga ngumpul penemu hari semua tuai ketua masyarakat ngau ketua kaum kena mutar ke perkara tu ngambil ke boleh nama tu pengutus ti positif deh jadi minta nuan nerangkan ngagi bala peningat tu insian cara baru meli diesel ti bisa subsidi budi madani itu.
0: Okay, jadi terima kasih kepada Nuan Mr. Banab YFM Miri. Jadi aku tu ada suan Nuan tu nyarak berkawal dengan merek diesel ke bisik subsidi.
1: Laban mula dan manis ke. Namun ke nereng tanya ke merek yang kata. Ini yo.
2: Panjang gigi kan ya ini yo.
1: Ya, mana yo.
0: Bukan nama.
1: Nanti kita laki tu nereng kata. Kata ringan orang ini ngawarin tu. Mulut ya. Lunak ke manis ke. Hati ya bisik kan nganok mimil dah ningan. Mulut dan nyebut lagi
2: rindang
1: nyo celah baru kan lagi
2: awalnya paham lagi dan nyain sih
1: bah tampang arom hau
0: tu saya mulai mulai nyak tadi
2: lagi send QR lagi
0: okay awalnya dia reda aja lah. Okay, jadi terima kasih sekali lagi yang kena bantu Mr. Bana. Aku ngarap ke penerang hari aku Basri Aman tu tadi nama tu tadi boleh ke penemu lah ngagai bala kita lah batur tu atur ke baru sebenarnya tu kita yang mayuh penyarok ne kelebih lagi lebih kita ke beli ke diesel beli ke petrol abak stesen minyak kita di serata menua tu ne laban aku tu ngasai ke Drempo tu tadi aku tu ke seminak beli ke kereta aku aja tang aku beli ke nama atau beli ke Indian perahu kami dulu minyak apa ya aku macam-macam lah utai ke dikena batinya tang sebenarnya atau bisnis kan jadi ya bisa pemedias pak kita ke beli ke minyak ne. Jadi mereka disel ke bisik subsidi baru Budi Madani tu tadi apa ningan eh jadi sidak ke layak berengkah dia 1.7 atau tadi nang boleh beli diesel bersubsidi dengan harga RM2.10 seliter. Ha okey. Jadi atang tu peningan nang bapangai batur ngau kota nintiang bulan ya kudah megak ditetap ke nitiah ke atur Budi Madani diesel atau ke Budi diesel ya ke disebut kita beberapa hari ke udah tu ne. Jadi harga tu udah di sama ke di Serata Malaysia berkarya 1.7.2026 artinya tadi kita ke sidak ke dia ba Semenanjung Malaysia, sidak ke dia di Sabah, Labuan, ngau kita ke dia di Sarawak itu dekat megak boleh beli harga minyak diesel RM2.10 seliter. Jadi cara beli minyak nitiah ke Budi diesel tu apa ningau dah megak ngena cara ke baru ianya kita yang dipinta ngena my card atau ke tingki batiap bengkah stesen minyak di Serata Menua lalu pian megak cara baru tu nanti kita medak atau ke berarti ke cara tu tu nang dikenang entu ke ya nentu harga subsidi tu ulih ratai atau ke ulih diterima genap ikut orang ke layak nerima ne nan muku bakal ni kak ngalih ke jako layak tu tadi ne layak mah ngarap ke kita nya nemur
1: ya, di
0: jako layak au ya kuliahnya tadi ne jadi Siti megak berita ke cukup ya mana ke kita ke dia di Sarawak apa yang kita ke dia di Sabah ngau sidak ke dia di Labuan nama ke buah ya mana aku laban upis menteri dagang dalam menua ngau ungkus ngidup ke dire KPDN udah megak ngetur ngetu katur nyekat pemayuh diesel ya kuliah dibeli kita ne jadi sebenarnya tu menyekut tadi nang di sekat ya kita itu tadi seminar uliah Amali 50 liter, 100 liter, ngau 150 liter. Lalu sekali lagi madah lah atur tu dah diketu ke pengudah atur ke baru meli minyak ngena Maika tu berengkah di Pialai ke 1/7/2026 tu tadi ya. Jadi tajak pihak tu tadi peningat bak sektor strategik ya, bak orang berikan ambil kewani yang orang ke bertanam tupik cara min ngau perengkap pengangkut ungku apa orang mayuh atau ke pengangkutan awam ya. Jadi harga subsidi itu agi mengkang dikena contohlah seringgit 65 sen seliter untuk orang keberikan pihak mega seringgit 88 sen seliter jadi atau nitiah ke SKDS jadi untuk balap bas atau ke sidak ke ungkup bas kulang ngau bas ekspres tadi atau nadai ubah ba sektor strategik tu ne. Lalu perengkap pengangkut komersial atau ke perengkap pengangkut ungkup orang dagang ya kelayak di Sabah, Sarawak ngau Labuan jadi ya sidak tulis mega meli diesel ya ke bisik subsidi ya ngena reka RM2.15 seliter ngena kad armada atau ke fleet card anitiah ke SKDS ya. Lalu kita mayuah tu tadi nanti kita akan nemu status kita sekali ke kita itu layak atau kena nerima atur budi diesel tu. Jadi kita tahu meresa nama kita nya bak portal rasmi bak www.budimadani.gov.my ya. Lebih mega kita ke dekat nemu pemayuh hat atau ke pemayuh takat minyak diesel yang kuliah dibeli kita ninting bulan kita tahu megak meresa ngenak portal ke sama megak ianya www.budimadani.gov.my ya. Jadi simple jako dito dua bengkah berita ke cukup yang mana ungkup kita ke diau di Sarawak dito nitiah katur budi diesel tu ketubah ya tadi ne kita boleh beli minyak diesel kebisik subsidi nak harga RM2.10 seliter. Lalu pihak mereka atur ke dulu lebih lagi pemayuh diesel ke dibeli ia ke diskat sebedau tu jadi pengawak bakat tu nanti kita berhati ke amat-amat mai penanggul ne. Kita itu tadi terpaksa ngantik gintir rempo bus station minyak jadi atur nyekat pemayuh diesel tu dah megak diketu ke berengkari 1/7/2026 tu tadi ne. Jadi tanggung pengawak tanggungjawab kita ikannya di rakyat Malaysia tu apa ningat. Jadi ya kena my card kita nya lebuh kita beli minyak bus station minyak di strata menua tu laban kelayakan kita nya kelayakan kita beli minyaknya nitiah ke budi diesel tu nak uliah dipinjau kita yang kai orang bukai artinya ante nuan ada tinggi nuan dah uliah beli minyak ngau rega subsidi lalu piam ka nah sekali-kali lah kita meri jale ngai kai orang bukai beli minyak ngena tinggi kita empo ne jadi nya ko siti ari tanggungjawab kita minta tanggungjawab to baka kemien tang ante kita ndak berarti ketau ya tau mengga pulai ke pengrugi lebih hakik ngai kai kita rakyat nu atau ke diberi subsidi udah nya kita nama tu tadi ngambil peluang berjual kutanya kita beli subsidi jual tengah rebukai jadi boleh kemurugi kita lah ok berundi yang panjang mana lebih lagi lebih kita akan terima nama tu tadi atur budi diesel keberengkah dikena 1/7/2026 tu tadi jadi pelabakunya Sarah Korea Sri Amantu Mr. Bana terima kasih yang genuan
2: mulai baru terima kasih ya Amiri harap ke penerangnya tadi sangkai bati bala peningah mana yo
1: betul nanti semua bakal flow tu depan kereta aku nanti boleh kan nginjau tinggi flow harus kena ngepam minyak bus station minyak dan pelaba aku mah
3: boleh yo
1: pelaba yang boleh bisa dia ni yo
3: ya nak duduk bus boleh aja ni
1: ya
4: pelaba yang bisa biang kediri ke
1: okay pengerino aja boleh ada kunci budi mudani itu nak boleh ni yo
3: boleh lagi siapa ngambil flow derba kediri
1: bisa ya roda standby ya pukul 3:15 ya yang ngambil
0: aku flow nemu nanya aku kau dibayar kurang kawan kita ke sebo apa hal gen
5: ya insidennya udah
0: lo
5: Okay, aku baru dah ngambil tanya temuai kota dengan tu ningau tak randau kita.
2: Oh, dah bisa calon ni dia. Okay, sekali lagi terima kasih ngagai kita sebuat harap ke penerang berkawan paspor Malaysia ti baru voucher buat madani cara nyimpan duit ba IPM ngecas ringgit ba mesin ATM ngam ga cara baru meli disi ngena atur budi disi atau udah nambah ke penemu mengagai bala kita ke ninga ke randau minggu tu jadi kira ke nyuka start ke kita yang ngau catak nyala ni ucun ke timing jam tu
3: iya
2: kene ke bisa nyenia lagu deh yo nanti nada ya
3: aku kan nambah flow lu berdua nyawat yo
2: nggak udah deh aja sifu ya tadi dia
3: kini gaya orangnya tinggi tegap ke pagak-pagak ke bingkul-bingkul ke tubuh
2: ya ya keluar aja mereka ya ayo ya mereka keluar aja ada
3: oke lagu ini
0: aku nada ya kalau saya buat nanya ke ngedom nama sebuah sedak ya saya buat mainnya keluar
2: kami stand yang bagian laki
5: udah laki lebih gaya sih buat hari-hari
3: nama kami gagit gagit hati kami lagi gagit lipa baru deh. Hmm.
2: Udah tau bela. Belangirai dire baca tak nyala udah tau lagi yo. Kita ingat ke lagu tu dulu.

0: Ya, kita sebuah tahun baru carta kenyalang minggu 27 hari tu ni. Okey, selamat kita bertemu baru untuk peningkat manyu ke udah ngelawak ngagai FB kita live ni. Ya.
1: Nadai juremi berengkari bulan 7 tahun ni yo.
0: Iya.
1: Kira kita sebuah promo mengagai bala artis kita ke bisa ending acara kenyalang dah. Nanti bisa kanya di juri medani tahu gini yo.
0: Ya, secara volunteer nada salah tanda tangan gai konti-konti kita ini.
1: Ya, kena kenyapuh kaget catatnya lah mana yo.
0: Betul. Enggak ke balamanya bertanya ni bala juri jemputan kita kira ke bulan tu ada ketua ke dulu nada juri jemputan nih.
1: Ya, nyentuh ujian tahun pelaba aku ni yo.
0: Jangka aku meyo. Nah, bro ya nayo ba TV kita.
1: Oh,
0: agi poster.
1: Okeynya yo. Laban tadi munyi ko orang sibuk, orang bintulu ngambil temuai ko tadi yo.
0: Okey.
1: Ini flow. Udah bisa yo.
0: Udah ya yo. Mana diri gajaket kena non flow?
2: Baru lama tu nak tahu me baru sari tahu ngerara apa
1: mudah kalah aku menda tu yo
0: baru mudah aku yo
2: kalah lagi aku membuktikan ni si buat ke baju orang
0: ni nemu
1: beri kira moji ikhlas lah kami tak
3: mana murah si bu ambil perhatiannya pulau
1: ni ke mengalima inci nambah genyo baja sebaja mudah aku dah angin sen kenyak nak mako kalam ada ngena bajunya tu yo.
0: Jaket birunya.
1: Dalamnya namanya kala nama dalamnya. Sekumbang kudang ngilem ida tu mayo nain tu ara pada aku de yo.
3: Kemai.
1: Amar lebah ke mama sa ba Facebook de yo. Bah, pansa kerja pemutus cetaknya lah yo.
0: Okay.
1: Nama ngakai.
0: Sebentar. Kita sebuat berandau ke berapa ikut bala pemakit kedatai Bak Konti. Kita terus tengah pemutus cerita kita minggu 26 minggu nian kemarin eh. Nyaya 1, 2, 3.
3: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita punya belakang.
0: Aku andal mai laban sari tu kita sih 2 kejutan.
4: Perine yo.
1: Rugi nani. Aku mengante nama beritangan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
1: Awak tu ke ni. Kalau
2: minta udara bau.
1: Bisa bala tu. Tu ke ni awak.
6: Sama pagi meh.
7: Kau jadi kira ke duit te bocornya kira bisa orang bau meh.
2: Kita. Sirap nor.
8: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban ni tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
9: Carta Kenyalang Nombor

0: Cartang
1: Kenyalang
2: Ya, yeah, pemutus minggu yang kemarin dah ditemu kita ni yo.
3: Oh, manya senyum Adam ha?
2: Aku lebuah ke zoom kamera kita pulang guys ibu tadi. Namun tak masalah orang ibu tanda tutup sekali.
3: Jawa pernah kalau lelaki si ganteng yo. Lagu. Namanya ke mengkatanya muanya dia tadi.
2: Oh, nya baru kebuat dia yo.
3: Oh, lain dan yang bye bye.
2: Oke. Si gaya ya.
3: Namanya lah. Jauh sama tasar runde yang ni, bisa nak teng rugar runde yang tengah hari.
2: Ya, aku ngezoom tadi. Ya, ini bakal kendap duli ke kita basi kere yo. Bukan ngalih ngagai. Oh, template buka ikut tadi.
3: Nyedunya ya jah ni.
2: Jah ni. Tang lebah aku berarti ke komputer bak konti dia yo lebuh mantai ke pemutus semua tujuh tadi lain dah tujuh mereka nak jiket boraknya yo.
3: Oh nombor tujuh ya.
2: Oh maya pemutus semua tujuhnya pansut eh. Oh. Habis lah kaban si kobat TV ke jiket mana boraknya yo lain dah tujuh bak pedak aku.
3: Tiga bakai yo ramenon tanyanya dia tu. Ana okay mabuk pasport pengerino kayaknya yo.
2: Oh. Indah ke biang ya ngempu.
3: Amat yo.
2: Okay.
3: Kita tadi ni mesti ngempu biang.
2: Nada mampu yo yo. Deflo.
3: Berapa ikau wakil ada melo? Nanti nak minta sikom. Nanti lebih minta sikom.
4: Lihat ganti kemarin.
2: Okay.
3: Eh, kemana mana nyamper.
2: Ya. Sebenarnya kira.
4: Risiko je.
2: Ngelansa dulu lah pemutus minggunya kemarin nih.
3: Sampai baca tadi.
2: Betul.
5: Ya, bola baca.
4: Surat khabar.
2: Awak. Dah ada tim Flora. Okay. Okay. Nombor tujuh. Kena tali alau. Kaban dia tu minggunya kemarin Alex. Ia main lagu Utai Orang. Ditangkan penduduk nombor enam. Frankie. Ari Kapit. Tangga Ngari ke Sibu. Ngal lagu Midang Belalai. Nombor lima. Ren. Kena telefon mega Ari Serikai. Ngari ke Miri. Nuan nyukat aku kena pemaji aku ya. Nombor empat. Mr. Robertson. Di Seri Aman. Ngari ke Seri Aman. Main lagu Liana, okay. Dan yang penduduk ketiga Emilia Lee, Ari Kapit, iaitu ngari ke Sibu, melagu lokasi kita SKS di Kapit tu tadi. Ngau lagu ya Laki Sigat. Okay, Jennifer, kena telefon Ari Serikai, ngari ke Bintulu, ngau lagu ya Ati Nuan, Ati Aku. Dan yang juara kita Teresa, Ari Limbang, ngari ke Limbang, ngau lagu ya Sanggup Aku nyak ya. Okey, kira ke tujuh ikut pemikir kita bak minggu nyen kemarin ni yo.
3: Ya, bisa orang tanya benong ngau ninggal lagu sanggup aku nya yo.
2: Au
3: mantai ama pati sudah ada yo.
2: Au kan lagi yo yo.
3: Au. Au bulan sanggup dengan ngantai bola labuh ni yo.
2: Okey, Bintulu siko pengari kita ni. Neflo.
4: Au ya siko.
3: Au de dora pula. Laba tengah hari dia datang.
2: Au.
4: Okey ga?
2: Nana dah.
4: Nana.
2: Apa bedaulah.
5: Apo?
2: Au.
4: Maka kelihatan nata ya.
2: Nuan dia dom.
5: Aku siko benda datang.
3: Okay. Benda datang ya dom.
5: Au benda datang.
2: Menua Siraman.
6: Kira nada ya to. Aku ngarap ke sedaya bisa
2: lagi tali alau. Ke
6: konti kita lah au.
2: Ya. Au di miri dah yo.
3: Au bisa siko yo baru baru tamat dah yo.
2: Okey. Au baku cik.
3: Kira minta nombor 2 ke lagi.
2: Au boleh yo. Kira ke Bintulu lah muka menalam kita lagi nih.
3: Ya.
2: Di kucing siko muka pengari kita sudah di konti dah duga-duga aku berdito nih. Okey,
3: ngeriin tau ya.
2: Lagi me yo si gaya ya orang tua yang gawat pedak kita TV sepi aku nya petang.
3: Lalai ke dalam
5: ya. Lalai lo.
2: Lagi baru buka ya.
5: Lalu tau pada ya.
2: Ama.
5: Rusia, Rusia.
2: Baka flow me.
5: Dale. Tunjuk ke flow lah nyanya.
2: Au.
5: Gini, Pa.
2: Sawat dulu. Sawat dulu. Send by flow.
4: Oh ya, stand by me tau. Okay. Tau ya.
5: ni.
4: Okay. Sebut no, siapa nama?
0: Petria.
4: Siapa?
0: Petria.
4: Petri. Okay. Bisa indah ya, ngau edito malu ya tak benar ya.
2: Aku nggak cuma dulu awak sekejap.
5: Zaman tu pedak kamu.
3: Nama ya malu.
4: Hari ni no antuk Patrick.
0: Hari debat.
4: Hari debat ne. Nama pejalan ke pintu lo jauh mat ke pintu lo tu na. Pejalan dire. Okay, gak awak no lagu ke baik noan.
0: Adung belalai.
4: Adung belalai.
3: Okay. Nama dah ready? Tuan belalainya Patrick.
4: Okay, ready?
5: Awak kau lagu terus.
4: Saya. Okay.

0: Asal ingat aku ya.
1: Asal ingat lirik
2: ni.
0: Ha, mak tukar baru ke lagu nah. Ah, kena kini kita ke bukai.
3: Boleh ya tukar
1: jalan
4: ni. Boleh boleh lah. Merican merican. Sengi, saya ingat lirik ya.
3: Neng kesal, tidak kesal. Relax.
4: Relax.
1: Pejam mata, dah nama dia flora.
3: Ente dem, ente dem malu.
0: Aku nana malik ya aku.
3: Ente dem malu muda floranya malik yang mampu nyuwah.
5: Ya, don't you
0: worry.
5: Aku muda ya kesal. Aku dia tahu dah berunsur mempunyai angin.
4: Ya aku lah apa yang berusaha menyangin deh.
5: Kayaknya aku kesenat ada awak. Anak tu kesal Patrick kau.
4: Aku punya kesal. Okay.
0: Tukar lagu ku ya antara dua.
4: Okay okay.
1: Antara dua. Saya lirik dulu ya.
4: Mesti apa ni liriknya?
0: Udah apa?
4: Si lirik kah? Kesal gigal lirik kah?
3: Saya kita ke lagu maya tanya peragawai sebab me Petre.
5: Iya.
4: Anak kesal.
1: Anak kesal.
0: Satu, dua. Anak kesal. Okay.

0: Oke, terima kasih Patrick. Oke, Patrick tadi.
1: Berapa umur Anda, Patrick?
0: 19. Nah, 19 tahun gue ya.
1: Oh, 19 tahun nih.
2: Baru habis umur 5, Patrick, ha?
0: Ganas dah punya nanya aku umur.
1: Tunggu ntar ya ningkil ke penangkup pendiangnya. Gak berat. Oh, iya. Kenapa baru, Patrick?
2: Jadi Ruben Fowler dulu ya. Kenapa ada juri saya.
1: Nama menana ketawa ada. Keterubah yang kau cerita kenyalang nih Patrick ya. Tang selalu ninga atau kemedak cerita kenyalang lah.
3: Selalu.
1: Nama ke merangsang nuan tamak ke kunti sarita dah. Kamu je.
0: Masalahnya
4: ya. Banyak tanya.
0: Masalahnya ya pikir salah SPM kenapa? SPM nak berdia sok.
1: Kita berdoa dulu kau ya. Aku ngunsur perut kau menyangin baru aku. Tambah angin perut.
4: Matusah, epe itu.
1: Okay, Patrick, terima kasih lah bantuan ke udah berani nguji ngau kita live bah cerita kenyalang nih. Okay, nyamai kita nyayan. Kedua, lah kita nya keterubah ya. Tentu ya berasai kesal. Siti, entahnya dan tu bersedia ngau lagu ke dipilih nuan. Lah bagai terubah tadi lagu adong belalai nih. Tahun nyunda ingat lirik. Jadi kami ke medak. New Irawati kepada nuan lebankan dan medak lirik deh. Okey, kedua tadi mana ya lagu ya lirik ya semua okey. Tang spinak ba alun tadi beda datai nih. Kira ke pihak meh.
0: Kira ke juri
4: jurinya Crispin Fowler.
1: Dia kan nanya soalan lagi ya nanya nyamai aku. Beda jadi Crispin Fowler yo.
2: Merek tips dulu ni yo.
1: Merek ya tips dulu. Beda jadi Crispin.
0: Kira ni pangkat lah sore itu ne.
1: Beda jadi Crispin beda data yang Crispin lagi.
4: Beda ya. Data yang.
2: Pain tu masuk ya.
1: Beda jadi beda kita kita.
4: Beda tu kenyat ni. Lagi pada perut.
2: Tahu latihan baru ga Petri ujung bulan 7 atau tahun nguji baru bisa bisa ubah kenal hasil take tips bare yang baik tadi ni yo.
1: Betul
2: ya, terima kasih Patrick.
1: Laban kita ke belagu ukai kita siku ajak ke ninga atau ke medak. Laban kita ada tu benar live tang aku muji ya labannya cukup berani. Terima kasih Patrick ngau balanon indai non kau dah nganjuang tadi ni.
2: Kira bisa ton suara ge yo tang uli tu de kesuah-kesuah
1: kira tang de kesuah ke mama nyemunyi ke benda besugi tapi ya niki mimit not ya
0: kesal
1: nanti ya buaya kesal tiki mimit not ya uli hanya di nda buaya baka Clement Pet lah nama yo ke Clement Joy lah
0: suara ya bisa
1: nyawa ya bisa kesal lah buaya mimit.
4: Nama tu dek Clement Pet.
2: Okay.
1: Aku kan ngasuh ya tujuan pun tak berjaya. Jadi terima kasih Patrick. Nyu aku ke kesal tu hingga menyangin ke dulu.
4: Baca.
1: Okay, terima kasih Patrick. Okay, nguji baru minggu ke dekat datai Anarawan nanti terus jadi pemberindang kita dalam cerita kenyalang lah. Aku tu ngak janu nemu tang tiak kumpul belagu din malai nyawa aku bajalan anceng ho din lagu di tu tebah
0: mana mai menyawa tu bukannya
1: jauh anceng ho bisi meniga batu hari RTM. Okey, nada ada nyong pula nyong flo
2: lagi yang nganjung yo
0: nganjung dulu ku ne.
1: Okey, awak yang dua flo. Oh, Flo.
0: Namanya?
1: Awak ya duduk dia dulu yang mendak gaya pemekit kita kebuka ya dah. Ngambil kaya bisi.
2: Kita ya nak berumban.
1: Bisi perangsang.
0: Nah, suai lama direk suai tadi udah.
1: Nganyong
0: suai dulu.
1: Nggak ke manyong lebih baru mah.
2: Aman. Jangan lupa ke Flo.
0: Nggak ada nganyong ini darah Patrick nih.
2: Mentas lah Flo itu.
0: Nggak meh. Ingat ke Clement Pet. Minggu sama Jerman. Jangan
1: amai nyawa tu dah Jerman deh jarak.
0: Izin mulai kepengaruhan.
1: Okay, umbas lagi.
2: Oh, dia tahu bah sukan plus benar melawan tanya Belgium ngau Senegal ni yo. Engkanya
1: ulang tayang yo.
2: Ulang tayang
1: delay.
2: Saya ke memerintah ngatih main catat penyalahan tahu.
1: Sudah Jerman lah gasap Paraguay itu tadi yo.
2: Ya.
0: Mesaikan tuang.
2: Oh. Kira ke tim favorite tau. Kira ke sampai ke biasa Chan menin ni ke rata lah. Bala. Tim Brazil dia.
1: Amai. Ni nak ada dengan nyon tadi flow ba beng baru dia.
2: Oh, dah ratai kan ni.
1: Dapat lah kan jingkang.
2: Okey yo.
1: Kini yo.
2: Ngage mirai tam yo.
1: Ah, mirai dulu yo.
2: Aku nuka dulu yo. Udah rata iga tinggal pengari-ari pengari-ari miri dia jauh nak nekan tadi. Okay, selamat agi tengah hari Najib.
4: Selamat tengah hari.
2: Nama berita.
4: Okay.
2: Lama nah, sekali dah. Aja udah ngau cetaknya lain tahun berapa
4: sebab? Last year apa?
2: Tahun sitetnya kemarin. Taja bahasa Melayu teng rindu ke cerita kenyalanan aja.
4: Lawan selalu mai lagu Iban ke mai.
2: Mai lagu Iban. Pihak mak kita itu kira satu Sarawak bah kita itu. Nana aja bah.
1: Anak anak mau ingat kena ingat ke Palan Konti Miri dah.
2: Ya. Tak ambil berentak gebala peminat Najib teman. Najib tu gawak bah Palan training orang ke kerja ke Tasik ada yo. Jadi nama tu jadi coach nanti ya.
4: Jadi training instructor.
2: Training instructor orang ke nama ngambil course sea survivor tapi yang aja.
4: Ngambil ke safety course sea survivor semuanya lah.
2: Sorry tu nanti gawak. Ketega ke di kangau ke kita pun. Terima kasih ya. Lepas nak sanggup galimpan kita dah. Okay, nama lagu kenang laban Patrick tadi najap.
4: Lagu dari kumpulan masterpiece lah. Baik depan okay, Redak seribu.
2: Okay, harap ke bala peminat tenyam eh. Peminat hari WiFi Miri tu kita kerindu ke Najib lagi. Dengar ke dulu meh anda gue terus merek poinan aja wah. Nanti yang mana hasai lagi tayo 10 ya meh. Okay, dah sedia hasai.
4: Okay.
2: Okay, 3, 2, 1.

0: Ya, terima kasih Najib. Siksa saya tidak ada nah.
1: Bisik mimit lah.
0: Bisik mimit lah. Terima kasih mah. Laban berani nguji kan ikut ke studio nah. Najib main lagu Iban. Tajak berbangsa Melayu. Jadi harap ke mayu hage bangsa bukai oleh nikek ke studio dude hari tu elak kita akademi ready tau ko aku kena nyukur cerita kenyalan tau ana aja bang tapi saya bala kabar nang gawak bandu sama gawak nang dia pandai belagu tau ga madah ada tau
1: lagi madah kan cerita dengan join cerita kenyalan aku gak datang itu ngambil ke bisik manuk sabuang dah
0: ya ngam ngam mesti di najib
2: tau iya nyari ke miringan jadi di komen ayo ne
0: ngan jadi ko komen ayo
2: minjau puan pengetua kita.
0: Oh, ya boleh ya.
2: Merekomen.
3: Nah, nah, dah kau nya. Aneh ngoh.
2: Kasih ya.
3: Kasih. Cuma aku tak nemu kau dekat mengenakan aku lah, aku nak fokus berat.
2: Orang nyali nuak pelagu. Ya namun nak kau mah apa mija dia kan kau.
3: Jangan kau dah lagi.
2: Nuan pelo.
0: Flow tu orang nemu belagu pun.
2: Oh ya.
3: Orang nemu belagu okey lah.
2: Kini kini kau dek flow alun nyawa ya, Beberto ya.
1: Oh, mesti komen.
4: Sekarang. Bisa baku mana didinga? Udahnya penghayatan yang punya kurang bisa. Boleh nego ati punya kurang datai bahi. Baku okey. Nyajak meh nak kena komen lebih harinya. Baku janji orangnya nanti orangnya belagu ya bisa ni ya bisa feel ke dia orangnya buatnya nah.
2: Feel meh
4: pengajian. Ya boleh datai bati kita.
0: Thank you. Kira okay. Najib ni datai mah dati datai nah.
4: Bisa ke?
0: Bisa.
2: Lepas Najib tu orang ke ngajak orang ke tanya dia yo.
0: Orang Katrin ni.
2: Isin tasi ada hal orang kena menyelam ya demu menyelami hati Flora ada.
4: Bukan hati aku ya. Peningal.

0: Maya macam
1: Maya bangsa.
0: Saya ya, orang orang putih ya, namanya Afrika, orang UK, Maya ya.
1: Maya trainer
0: nak ya. Bahasa kita itu aja. Lagi Thailand pun bisa.
1: Nak ke kesaga tenom Jakob ba muase dah.
0: Nah dai lah. Dah biasa sebab bisa bisa lepuh memiat kan. Maya ngaja silat lawan kita Jakob putih ba kelas teh.
1: Oh, naga gaya sida meda kita Malaysia de tona. Saya gaya ka meda kene ko maka ngemaruh ke bangsa kita yang meda retreat etinya nya
0: nah dai lah
1: lawan kira respect lah sida ya
0: lawan sida dapat bisa ba kelas bukannya dah duduk dia nitih kajak nama ke cikgu padah ke cikgu berpan
1: ya bisa belajar nyemerai ke sida dia
0: bisa
1: oh, bisa sida
0: ngenal jaket semua
1: oke nama atau ke baka tama helikopternya simpan kita dalam
0: bisa gini pusing sida mulia pasal di tingkau mesti steri tingkau nanti masa tadi
1: bisa kita temukan dalamnya dia nadailah
0: lawan kita nyusik ke safety nanti anda boleh pansot kan
1: kaya kesahati kok aku nak terbuka ke namanya safety belt
0: kenik selalu ya lawan nadailah nadai nak nadai nafas deh.
1: Oh.
0: Nadai nafas di dalamnya.
1: Oh, kita nolong nyelam.
0: Bisi
1: siko kejaga dia.
0: Quick release seatnya, bisi quick release seat belt ya. Tarik lah, ngambil ya oleh pansot. Cukup jaga lah.
1: Cukup jaga.
0: Nadai rawat. Lepas bisi diver ngau shotgun dalamnya.
1: Orang Indo bisa ke training dia.
0: Oh, mayu.
1: Oh,
0: mesti Indo kan.
1: Kalau orang putih kena je.
0: Engineer semua.
1: Oh, mesti di, mesti di. Ila ngamai nanya di temui minggu tahu lah jawab.
2: Ya, boleh ngamainya yo 34 sekarang nyawa.
1: Oh, mesti di. Okay, terima kasih Jeb.
0: Okay, thank you, thank you very much. Thank you invite
1: lah. Oh, baik. Ila training lagu buka je lah.
0: Oh, boleh next time.
1: Aku tahu ke data iba nanti nabi sepeluang lah. Namun tahu data yang orang audition bintang barang regata. Aku mai bela peninga-ninga ke tolong ngena awe atau engkau orang ke bisik ninga ke catak nyalan tu yo.
2: Tau yo, okey.
1: Nak data seminit tu. Kita ninga atas kejap au.
3: Bisik mimpi kanya di penanyi tu meh peluang uang. Besri mai ngo barang regata 2026 Amir FM dekat ngatur pekit berlaku bintang barang regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Barang. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
1: Ya, jadi ngagai balas tidak ke bisa hati, ke bisa pengelan dia ngau bintang barang regata atau ke audition. Jadi ya prize mana ngantai bala kita champion RM2,000 nombor 2 RM1,500 nombor 3 RM1,000 lalu persembahan terbaik RM500 lalu saguati 4 naga 7 RM500 kelimpah hari trofi ya. Jadi okeynya curi mimet jam tadi yo
2: 23 hari bulan ni yo.
1: Ya 23 audition ba Dewan Suara Baram.
2: Okey. Okay. Sama ngerebut peluangnya ni yo.
1: Ya betul.
2: Awak.
1: Aku nganjuang Najib dulu yo nak lama ah.
2: Okey, anda dengar mak. Nanti flow bisi hati ka belajar nyelamnya flow. Tahu ga kontak-kontak ka kita ka ngajar nyelam tadi ni. Ngagan Najib.
4: Mayo. Kiro, ngiroh dire aku tong.
2: Nanti dia ngai manyo kiro flow nuan ka belajar nyelamnya. Aku pick up belakang nuan nyadi tong oksigen. Aku sedih. Sedih dah reda.
4: Tumpu aku.
5: Apa kasih ya Demi, kau tumpu flow.
6: Panjai Erun dia, Demi, bah kucing dia. Sampai kamu pick up apa belakang flow ya.
2: Nulung ya.
4: Kuma ya rela aku kau ya.
2: Kami kerela dari redanya di tong gede. Tong
6: hari tadi ya. Lo hari tadi ya nanya orang ke sponsor nuan pun ya kak nemu jojo cerita tu apa tu.
2: Lagi lah nanti. Kali pendiau ya flow.
4: Macam yo penting okay bukan nuan deh.
6: Okay. Ya penting makan doam lah, na doam.
2: Oh, jaga jangka aku lah. Faham lah aku flow.
4: Nada kau ngodum.
2: Oh, ni kita guna korang kerinke bukan ku tak.

0: Saya kena buang ni tadi.
1: Hati mayang pelonya sobat nak laku tu nyoter data tenyala ni ngaya madah remporang bisa orang sponsor amata bubunga ya tiura dia tahu nak Chris. Oh.
0: Aku tak ada wakil sedua. Aku kena buat nyong ke aku.
1: Mimi aja makai kenyang flow. Nanti ngira air. Mimi aja air di ruapan nyaw awas kita is flow.
0: Sige na awas niya saya
1: ko. Kau jalai ari ari kucing ke mirinya. Berapa jam kan? Asai ke 8 minit aja flow. Ni aja.
2: Keduanya madah mandi dah basah ni nak mandi dah basah hai dah cukup bekalan eh.
1: Karena biarnya
2: maka kami ba taman Samarinda tunggak kota Semarahan ni sejeput-sejeput air kan dia tiap benda berbuat.
1: Loh, nah.
2: Ai. Ai.
0: Namo tai.
2: Ai kena. Eh.
1: Okeylah, jom.
2: Giga rebuka yang ngajar di nyelam flo kinsil dia di genggai.
3: Kena rijia.
2: Mana-mana harap
1: kabar. Kau bayarnya flo.
2: Ngajar ya me kasih ya.
1: Betul, betul. Kita mesti
0: kurang berbelanja
2: lah. Kita lah. Kami lelaki yang ikhlas tu sih selalu dipinggirkan dengan awak lah.
1: Okay.
3: Minta simpati
2: nak. Oh, tajak pia peningan manyu ngali hari itu hari kucing aku ikhlas mai ke kita siku pemekit kami sudah bersedia di konti kami di tok neh. Nya ya.
3: Oh, deh.
2: Si ikhlas hatilah aku merindang kita. Okey, aku merindang tang aku mai ya merindang pada kita.
3: Ujung-ujung program lah dek.
2: Kita berenang dulu. Sorry aku kan you yang ke mikrofon. Ia bersedia merindah kita sudah tu lagi nih. Berenang dulu ngaya nih. Sekejap si cara yang orang tua gawa.
1: Nih kamal ya.
2: Aneh gua betul kamera betul ngaji.
1: Siapa nama darah?
3: Betul yang lalai kenyari tadi.
1: Nama pendiang ya betul. Tempatan
3: kuap
1: ya.
2: Nya kemana kita berenang dulu. Kita berenang dulu. Aku ngidup ke mikrofonnya dulu.
1: Nanya dia berapa tanya nak nangkup ke pentanya earphone ya dah.
3: Nana ninga ya lagi.
1: Ninga nama, ninga kami nuan mang.
4: Po baka gama goen.
1: Bisa ninga. Siapa nama gamal deh mang.
4: Nada yang nak.
3: Siapa nama? Nengguai ya, nengguai dulu.
4: Earphone. Nana ninga. Kena ya.
3: Sabar, sabar.
1: Sabar loh, sabar.
3: Dah.
1: Okay, siapa nama darah?
4: Ini buka ya barunya.
5: Udah ni kita.
1: Udah jago kan?
5: Okay. Nama aku Petrina. Pendatang aku hari Seratua. Lebih spesifik hari Lubuk Lidung. Kaki Wong Seratua.
1: Orang Kaki Wong.
4: Okay, skor nak.
5: Aku baru dah habis matrikulasi ba Negeri Sembilan. So dia tu beno nganti keputusan UPU lah.
4: Oh, nganti dini no nyambung baru lah.
5: Betul.
4: Mayuh Ramadhan bakal gama goen kau
2: lah. Berenda dulu yuk. Aku kan nyagu ke mikrofon dulu nih.
1: Okay, nama lagu kita
2: cerita. Sagu dia.
1: Nama lagu kita cerita darah.
5: Lagu kedebaik ku sehari tu lagu The One and Only Florence Law Air Mata Lelengau.
4: Suah ngau orang belagu.
5: Oh, suah galah. Selalu ke belagu.
1: Okay, kata-kata dah bisa menyekurang tegerah hati ngau cerita kenyalang tu ya.
5: Sebenarnya kena invite.
2: Abang kebenar ya kami dua abah ya berbakti ya jadi sari nyap sing mulut pengerami makan lemai cun-cun ke anak yang siap lagu dah.
1: Kira ke isan lah pada muanya tadi lah.
2: Nggak jadi isan lah.
1: Keduanya.
2: Nggak jadi isan ya.
1: Isan. Kaya ya kebamuas biaknya deh, kebaruahnya, keduduaknya deh, kaya kebiarinya.
2: Oh, nanti kesalahan. Nanti abak ya ke ngambuk jadi isan. Tenggunya biak naik ke umur.
1: Aku bisa fikir sih tekan jadi isan kau.
2: Naik buah pancik.
3: Macek.
4: Kene kau nama tak ada.
6: Petrina.
2: Petrina.
6: Petrina.
2: Oh, lagi aku nulis berkat klinik kita ini.
4: Terima kasih.
6: Dah stempel lagu dia deh.
2: Anak gua dutur ngiganya.
6: Apa benar dutur tu kita ubah?
4: Beranau dulu.
2: Kembali nyamai manjuah konter farmasi kat dia tekan begitu.
3: Anak, anak mau meringat.
2: Nak dia ringat dua.
6: Aku ingat ke ton suara ya tadi nanya umur ini tadi dia kuasai ku ini tadi. Bola nong mati kesal tanya orang ngena ton suara bunyinya.
4: Oh iya. Aduh ke dalam yo kami beranau ke dalam yo.
2: Dah hidup yo TV.
4: Nama Jola Thailand. Kanya ada nama?
5: Oh, sorry. Oh, aku rasa
6: nada rasa.
5: Laban first, laban seringnya first choice aku tu oleh aku kagawak ba healthcare lah macam maybe bio perubatan.
4: Oh, ba bio perubatan.
5: Dia tu.
4: Nya area tempo nya oke area so apa yang ingin dia?
5: Ya dari hati tempo.
6: Ante jula hati apa yang ingin dia? Nanti kagak senangnya dia nyama.
5: Aku pun nak nemu.
4: Oh, kira mana apa yang ingin dia? Kira mereka bebas aja pilihan mana?
2: Okay, namanya Pet Leban sedang meri tekanan dengan Nuan, ngambil kan Nuan ingat ke lirik lagi.
5: Takut-takut.
2: Nak cara sedang megang. Okay. Umbas kita berandau.
6: Kurang kita berandau, sumpah tau lagi. Asuh dia berandau kak.
2: Kai lagu dah standby deh.
6: Okay, kak.
4: Okay lah.
2: Okay, pemakai dari Kuching, Petrina, ngau lagu ya Air Mata Lelengau, seti lagu kedisada Florence Low, pemakai dari Kuching.

0: Okey. Mana sabung kami hari ini? Kucing.
1: Badas, badas.
0: Okey.
1: Aku nyadi engke yang gayo.
0: Ano nyadi engke yang gayo?
1: Petrina. Kala main lagu tau nang lama tau?
2: Kala.
1: Patut kira kau dah bekal ke nyadi asik ya mana yo. Steady. Pilihan lagu nancun. Aku tau nuna juri engke yang gayo tau Petrina. Lama nade juri minggu tau. Cukup feeling nak bisa vocal nuan mana artikulasi nuan jelas pekes pelabakku semua orang kemedak ba Facebook live dia tu nang setuju nang sige bisa pekes boleh nyadi penyanyi bisa jula ati nyadi penyanyi
2: amin lah tibisi nasib boleh lah
1: ni nemu bala sida studio rekaman ke bisa ni ngah kecatak nyalang minggu tu ni yo
0: yeah.
1: Engka bala komposer bala penerbitnya bisa ati kang ambil nuan nyadi tu kepenudi menyiko engke yang ngai hashtag aku suka
0: iya
1: yeah. Okay, tani lah ngagai nuan harap kau boleh nikah baru gamanya nuan nadai sekolah ni yo
0: Okay, terima kasih.
1: Sebagai Kang Umin.
0: Sudah buka, bisa Kak Umin.
1: Flo. Nyadi siapa nama Flo? Nyadi siapa nama ya ke? Ke ba, ke selalu tanya. Nyadi juri ba kucing sebayo.
3: Beleritiam.
1: Beleritiam. Komen dia mana Flo?
2: Nada baku ya nemu kontrol suara ya. Ini ku kamadehnya nih. Baku cukup mana? Ya boleh kontrol suara ya adanya penghayatan yang sikit bisik. Ya meh, buat aku.
0: Lah banyak lagu favorite nuan kat floor ni. Aku minta nuan berlagu ke buat TV tadi dah. Awak.
2: Mana?
1: Insian kakak komen ni.
0: Insian.
4: Aku tu nak ada antu bisa komen ni kata. Tak, okey magang pada aku. Package siapa bisa, pemana ya bisa. Udahnya tadi, aku mada lingkuk tubuh ya nak maya ya pelagu saya aku pandai ngajak nuan tau ne. Nemu ngajak.
0: Oh, ketidak nemu.
4: Lepas gerak tubuh ya deh, gerak tubuh ya. Nitiah ketiuan ya nak bergerak ngapa deh. Okay. So,
1: dari komen aku suka.
4: Ada dari komen mana? Mana magang?
0: Ya. Yeah. Pendiau imun berkata dah insin. Sudah tu dan ni kibuang-kibuang lipat puak lipat tilam yeah. Madu mana? Bantal adu mana?
4: Tapi nyata dia lah nama tu pelajar ke nama tu nomor satu lah mangal ila dudu-dudi kita ingat ke belagu ke
2: betul
4: okay
0: nuan ni dom
1: ngomen ke dom
0: tinggal jadi juri jadi gelbat gawang kan nuan komen
4: tak lengah dom aku faham perasaan domnya sebenarnya
5: betul nyensin lepas aku tadi nama munyi medak hari skrin tu tadi deh munyi ke kita kebukai tadi ya cukup pekes suara bisik gamal bisik pandai semualah bagi kena belajar jadi pelabur aku ke dia tau nya tentu ya bisik orang WhatsApp ya kini tau kapai ya kini komposer aku tau engkau kak ngasuh ya jadi recording lagu pelabur aku nya jadi terus ke engkau ada salah gak terus ke engkau pengawak belagu engkau minat ke belagu tu main, lalu sambil ke belajar-belajar gak ke belagu-belagu gak
1: iya
4: jadi kita nampak jari dulu ngakai ya
0: bisa bala ke nanya nada itu lihat kaki lihat nama tadi ba kolom kemiannya bisa ayan nama ya tang bila aku nge-zoom ya, nama yang nada ayan nih tajak
4: ya paduhal Petrina tu tadi anak buah ngakai DJ lama suba DJ Froji okey kan
0: sama sedang kaki uang deh
4: okey
0: Ukai ngambuk je ni Hinsen ni
4: Ukai ngambuk bisa gambar Petrina dia break okay.
0: Aku ingat dia buat kaki uang tadi sebenarnya kau sudah DJ Fergie kau pengajar Atta kita. Atta kan nama ya kira kenyak lah terima kasih dengan Nuan Petrina
1: terima kasih dengan apa yang anjong apa yang anjong ni yo
0: apa yang anjong indah yang anjong manyo supporter ya badi tu peminat yang magang
1: Okay lah harap kemujur dalam pelajaran Wan.
0: Okay, 2-6 minit kita nyingkang agai penari kedua tu yo.
1: Oleh
0: oh, kucing.
2: Okey.
1: Namaste dia yo.
0: Oh, kalau yang minta
1: ya. Ya, piak me.
0: Sebab dah kena tumpu dah.
4: Kan pikir belakang orang ini akan tumpu orang kita.
0: Aku kan nyelamatkan nyawa ya. Sanggup jadi tung oksigen.
1: Tung oksigen.
0: Baru kan pick up lo tumpu ni kan jadi.
1: Ya agak lemas ni yo.
0: Tahu lemas dalam pengirin
2: tu. Kemudian menyemerai.
0: Lagu siapanya? Jasmin Jalin.
4: Lemas dalam pengerindu.
2: Empat kalah ngasai nak ko. Empat kalah lemas buat pengerindu.
6: Lemas, lemas mesti lah. Pengerindu jangan pedau.
1: Nanti dah ngorel. Ngambil safety course baru nunggu ni.
0: Okey, pembukit kita kedua tu pelabak aku kita yang lala ya. Kaban kita tu, suah engkau cerita nyalang. Aku ingin jalan berdiri lo tuan. Lu berindau engkau peningat kita, engkau pengeluar program kita. Ingat, ingat mu atau dom?
2: Siapa
1: ni? Sampai ya.
0: Aku zoom dulu.
6: Dah zoom, zoom dulu.
2: Zoom dulu.
6: Dah pedak. Ma kau dah. Siapa? Ini ni ingat ke ma?
2: Ingat.
6: Romeo tu, Romeo.
0: Ya.
6: Oh. Ujung di lah dia, punya kurang.
0: Ya.
2: Pada jangan nemu.
0: Apa itu?
2: Bulan aneh kelalu.
6: Tidak kena kembali lain ya deh.
4: Nama Nuan Romeo ataupun Nuan to Romeo.
6: Romeo.
2: Romeo baka MA.
6: Nama nama main nato sebut nama.
1: Ya. Yang nama nama stesen enggak.
6: Romeo Mastai. Romeo Mastai.
0: Aku saya hati aku dah terlihat deh. Aku kamu ain nama DJ MA badapannya buai aku DJ yang kaku bayar bayar MA. Pia udah
2: mati. Nasi yang aku. Nasi yang aku.
4: Pia banyak teh pansuat cari tau deh.
0: Okay Romeo beranda dulu nggak balas kita ya aku.
4: Hari ni apa nene ingat.
6: Hari Srian.
0: Dayo.
2: Dayo.
4: Oh, sudah Dayo tu guys.
6: aku tu niti ke DJ MA tu nanti kemari dengan ke Sriaman tahu kan nya Sriaman
0: kalau yang lagu ba konti Sriaman sarinya dah gau Indian
6: oh my god dinandai pengari Sriaman aku ngari ke Sriaman enggak
4: okey mentah-mentah lah dunia balas ya Sriamannya sama bangsa sama bedanya
2: sama Romeo
6: napa-napa
0: ya tidak ya bisa balas bang lili dia encen
1: uni apa
6: pagu
4: okay nama lagu kita selector Romeo
6: aku kan main lagu hari Wat Rock lah lagu Kaban Sampai Mati nya pan baru kan uji aja lama nama lagunya
4: Kaban Sampai Mati
1: ne ya mana lagunya Romeo
2: badas lagunya badas
6: iya
4: patut nama Romeo itu mata Romeo real lama itu terima kasih Romeo ngari kaku nu anao. Okey. Ni udah artinya.
0: Okey, TV kita baru bersedia. Anang gua dulu. Okey, Romeo ngari ke
1: Sriaman.
0: Sriaman. Ya. Kaban sampai mati.
6: Okey.

0: Tania, Romeo, Didi,
1: Ninsian dan Ninsian.
2: Lelak. Aku. Okay. Terima kasih Romeo.
0: Nyari Jennifer Jack, ngumen.
2: Nai boh meh mana magang? Awak.
1: Aku benda pengari. Benda pengari hari kucing tu ikut tu bagai kemudah konsert rakyat.
0: Ya, rindu orang benda punya majak mayu.
1: Balai ibu mandu alawak tadi nyokin saya dulu mandu alawak.
0: Ya.
1: Nyonunga telefon.
2: Mayu aja kau puji ha tu tujuh ngakai dua ikut sedak belagu hari kucing ne.
1: Awak. Okay,
0: bisa ramadah tapi mukumbai lagu tu Romeo ngempu dia tau kau ya. Bisa mendas kedap madah studi amu kau ya.
1: Yeah.
0: Amu Romeo.
3: Tapi bisa salah leka.
0: Iyalah, bisa tetegelincir memenang awak banyak tadi aw. Nah, udah sedia lah pada aku cukup sedia yang cara nuan puga nak. Nunda cara penyanyi asal tadi na yo.
1: Okey. Kakek nuan nana kasih komen nana.
4: Nada komen buka itu tamane ambil ya.
0: Badas.
4: Penghayatan ya bisa ya pun don suara cantik. Taman tadi de ninga tadi nyinua de ninga ya. Tajak aku mulai teripun. Tak banyak nyadi selalu nyadi kena tekku deh.
1: Okay lah. Dom.
3: Oi.
1: Engkau nak si kak tambah dom.
3: Baku tu nak dai, nanti tekamah, nanti tekamah Romeo. Engkau Naban muni ke bana tadi, yang pu nama tu ya ngemai lagu tu ngemai yang pu suara kau ini nitek ke penyanyi asal nya ke mana nar ante ulih tapi barulah Romeo ngari ke nama dini stesen kini
1: oh ya dia tu selalu berjalan ente singgah bersama lagu ngai ibian ngai insian ngai jan
3: nah ya minggu bar minggu 10 ribu berapa ribu bulan 10 ribu bulan kenya bisa ikut ke Sriaman lah
0: problem ke ya
3: nah hari ke Sriaman ke tanya nah
0: gawa dini non Romeo
3: gawa ba jebab
0: Jebab.
2: Iya.
3: Masa betul selalu terbeliang nih.
0: Ya, terus. Mereora ai. Ya, mana kita Sriaman ya.
2: Mana tajap pada kucing ya. Ngari ke Sriaman mi ada Romeo.
3: Sigi nang lengkap Sriaman aku.
1: Hei.
2: Lawa ras Sriaman mentas na.
1: Bala ya bisi ba ngelili dia tuan.
3: Iya.
1: Iya tu menantu tuan rumah.
3: Tuan rumah. Pemarup atas dia.
0: Menantu tu rumah.
1: Okey, kamu menantu tu rumah.
0: Dah di rumah pemarup dia.
2: Kira tenyalah. Kira udah damo kami ba Sriaman lah tadi ne Romeo.
3: Sigit kaban.
1: Udah jadi orang dia.
3: Sigit kaban ku DJ Bin.
2: Ya.
1: Okey, terima kasih Romeo.
3: Okey.
1: Ya ke ulih limpang ke kita. Ya mesti mengawak benda bagi tadi tang ya ngambil awak mencuri awak ya limpang ngagai konti di Y. Okey, dua dah artis kita di kucing. Dia mesti belah bukai
0: si bodah pada ni.
1: Mesti dah tiba konti pada nadai. Nadai. Kita.
2: Tu to, bisa pengari siko to datai kita angkai ya bisa kengari ke angkai kengari ke Sriaman tau ga tante ya kami dia rebukai nade ko ngau ga ne ka Romeo ne.
0: Okay lah. Kasih sibu lah.
1: Sibu benda dah.
2: Okay, kita nuncang au.
0: Baik mana baik jai suaranya. Kira rela teh mana merek ngagai sibu dulu.
2: Ya. Rela. Sapa-sapa pun kak de bere deh kasih ke nare pengari deh awak keminggunya lah sama Rami ke kita ini nemu nyari juara ne Chris
0: ya, saya nikah ni orang pandai magang yang saya dan berani nikah ni yo sehingga bisa pengelanda magang.
2: Okey ni ya. Uji kita beranau nge ya aku ngadu ke utai dari tol alam merek so kami dua dulu mate.
4: Okey siapa nama?
5: Nama aku Roy. Roy
2: Rutau,
5: anak
2: 8. Kita
1: okey. Roy ni.
4: Hari ni Roy.
5: Asalku orang Betuang.
0: Baru engkau cetak nyalang nih Roy.
5: kali kedua.
0: Oh, kalah soba.
3: Kalah.
0: Tengok kau tahun-tahun. Tahun-tahun kah?
3: Tahun-tahun lah. Ngui bien serena.
0: Oh, maya kena kena.
4: Okay, nama lagu kita Sarito dah.
5: Nuan Maruan di hati aku hari kimi nyanyi.
0: Lagu lama. Oh, mana yang lagunya? Kan lagu lama. Lemai lemai Rito dah Royal. Kekadangan nyanyi lah ke albumnya dah nyanyi ke.
3: Apa?
0: Itu pada kayak oh.
3: Gambar lama lah.
0: Yeah. Gambar lama semua ni yo.
1: Gambar lama orang ke bersemiat halus kali ya. Lagi betul gambar halus. Halus. Oh,
3: siapa? Siapa dah?
0: Siapa namanya? Jerman yo.
1: Jerman. Oh. Gambar seluai kenyan dia apa motosikal si 70 kali yo lagi disimpan.
3: Apa?
4: Mana Jerman? Saya kan tuan Jerman Maya pulang.
1: Okay. Dan Sian?
2: Uli yang nak tahu ni. Uli yang nak tahu. Nak uli ya?
0: Okay, Kak. Gak tahu ada dulu.
3: Gak tahu ada dulu. Gak tahu. Kami ni ada mau gak tahu warnya. Jauh dah. Gak
0: tahu. Ribet tuan yang tadi, Roy. Tahu ke gawa berseraman dia, Nuan?
5: Okay, arti ke ujung minggu tu aku tu mulai ke tengok seriapan laban aku bisa apa indairu bawa melukus skin.
4: Kumai ku hero orang seriaman tu deh.
3: Hero apa?
5: Hero orang seriaman gak?
0: Oh, hero seriaman.
3: Ya, sebenarnya, nah.
0: Mana mentas orang seriaman ni yo?
3: Ni dia tinggi ido insian ni apa?
4: Benar lo dong.
1: Maya Rory berlagu lagi. Aku kan nganjong temu aku mupuak dulu aw. Nanti mesti penanggul ba mix kata radio nak bunyi lagi. Nukia mana lagi dulu ne?
3: Nukia
1: dulu meku madah.
4: Segi kasemutasnya. Nama dah nak. Sudah bayar.
1: Balak kat pula.
3: Tawa flow. Gambar.
4: Ketawa ke Maya.
0: Balah dia ketawa ke Deo.
1: Sigi suah tu boleh bayar.
4: Oh, lagi bisik bayar. Lagi.
1: Okay.
4: Angkat nganyo tu muai tadi.
1: Bedau TV bedau kali dia kan jadi.
3: Laban
1: nyawa bedau dia.
0: Oh, kerja mesti gagal ni yo.
3: Betul. Nya merecun bayar. Eh. Ya,
4: dum deh.
3: Kai tu sasu.
1: Dia nak dulu. Kai.
3: Ku sarau laban. Laban belum.
4: Dom ya, dom ngasuh penyebut.
3: Kai sal sarau sore.
1: Lagi lo jadi itu insian.
0: Benar mah insian tak apa.
4: Ma ya. Ma. Mayu itu dah insian ya.
1: Jimmy nyayang ke Christopher Kelly?
0: Nanti orang dong ayah ngelayan bekanya yo.
1: Nampau.
3: Yang baik gue dah.
4: Lalu.
1: Nanti Flora lo pada ya nadai kami betul
0: lo lirik
1: kita buka bisa.
3: Kita lirik ke. Lagu buka aja deh ke.
4: Nah, kita berpikir mesti ke ready kan kau lirik ya deh.
0: Nya sebotas nyanyi dan insin tinggal ada kapan
3: deh. Insin.
4: Ukan lo kapan insin kau. Nyebut si dah bayar.
0: Nada ingat kami terus lagu ni yo.
1: Amin.
3: Kau. Lo terus berlaku, terus laki.
1: Hati ikut tau, te danjong ke klinik 18 jahit tau.
4: Hati ke jahit. Hati bayar litan.
0: Litan apa bayar? Ini yo. Keramek bayarnya tu saya lah.
1: Baik dia ketawa flow.
0: Boleh amai asar itu yo.
1: Boleh yo.
3: Boleh ya.
1: Ya kawan ni lah tumbangku speaker. Ya,
4: bukan ada speaker lain.
1: Lain benda tu rumah aku tumbangku.
4: Pad. Tumbang.
3: Putar. Tu rumah tu tu. Alo bedau tu ya.
4: Ayo. Bedau.
3: Panjai perbincangan orang Seriaman.
1: Komputernya. Namanya insian komputer.
3: Nama masalah sebab itu sebenarnya.
0: Besairal tu yo.
3: Besairal tu. Tidak. Soal kelimbang kita dulu.
1: Kelimbang dulu kan insian dulu ya.
2: Okay, Limbang lolo dua mau sorry oh, dulu, sorry. Okay,
0: ya. Aman, Limbang medau.
1: Limbang dulu kan?
3: Limbang medau. Okay, aku beri can ge. Can ge ora bukai deh. Lapan Limbang ya. Mana, juara. Okay. Nunggu aja dulu. Nih, okay kita ke Limbang lo.
0: Nemang deh dia. Okay. Murau gadong.
3: Laki ingko tau.
6: Udah bisik, medau kah?
0: Benda pensor. Oh, nya yo udah ngatur.
1: Agi kenyang nah, nuan ayan yo.
4: Kenyang nuan. Agi muat deh.
1: Ah, nya ya.
3: Okay, jadi awak ke kita berkelala ngau main deh, boleh semak ngau penangkuk pening. Wah, pening banget buat nama.
1: Penangkuk pemampul headphone.
3: Oh. Sini ngau.
4: Okay, siapa nama?
7: Victor.
1: Oh, bakat tuan sudah dulu pun dia.
4: Are ni asal?
7: Asal ari rumah Jim Jimbau kampus Ma Pak Limbang tu.
4: Okey.
1: Okey,
4: okay, nama lagu kita cerita dah.
7: Lagu Terpambar.
1: Terpambar. Berdiri ke duduk tu, Victor?
0: Baru yang
7: berdiri.
0: Victor tu.
3: Oh, baru ngau ya. Oh,
0: hari ini tetap ada, hari Limbang, hari Lawas.
3: Hari Limbang po. Berdiri nih. Oke.
6: Sekejap, Pak.
0: Aku ingat ke siapa, ke mekanik, ke lucu-lucunya dong. Lama enak.
3: Jeb.
0: Oh, Jeb. Nombor Jeb baik betul naik.
3: Oh, sikit tekat tu naik Jebnya.
0: Sikit lucu-lucu ya.
3: Wah, nak buat? Aku pasang ke lagu dulu. Lepas sepiak monitor ya tu. Okay, kita standby ngau lagu Ari Victor.
0: Wah, ada geranca aja tadi ada dom.
4: Nyonya.
0: Kau minta projek kita dom. Tahun baru tu lah minta projek.
4: Nah ni ngah, ini nangkuk pendiang.

0: Okey, terima kasih Victor.
1: Tidik lagu ya. Saya memang kak lagunya Victor. Saya nyanyang kuat mimin. Nadai merindu main lagunya jana. Ya.
0: Nadai gawat sorry tu Victor.
1: Nadai lagu yo.
2: Pasal tu lah. Pasal tu lama.
1: Terima kasih mula limpah no. Nyadai Ruben Paulo deh yo. Chris Ben.
2: Komen dia meh.
1: Nyo Ruben Paulo, Chris Ben Paulo. Mana pandai ngagak nama orang ni.
3: Nyadai ya.
1: Bukan tadi kata kau si kau tadi tu kayu Clement, yeah, Clement Pet.
2: Clement Pet.
0: Laban ti. Not any kids si tidak kita deh. Okay ya. Victor terubah engkau catak nyalak nih. Hari segi pemilihan lagu aku nadai mandah kena segi lagu ke segi di kerindu nuan okey atang lebuah nuan ke ngalun ke ba ujung-ujung lagunya deh ba berito ke patu di mainonya ngambil ke nang tunggu selka selka selka kenya ya atang hari segi bukanya nadai tu banyak komen kira kerindu dengan nuan lagu terima kasih ya tahu uji baru ba awak ke bukailah datang ke catak nyalang nih. Siti lagi anang kalau serius sebuah nuang ke lagu laban dunda ku Flora kita perlu menghayati menjiwai lagunya anang kalau serius
1: laban ya keterubah kesa mimin iho ni habis saya tergelincia mimin tak ada enak Victor
0: ya sebenarnya berlagu ni bakal nama agak menyutai kebakundi kesak kesudai dum
1: kau minta projek baru tahun baru lah dum
0: ya dum seduai Victor
1: seri aman tak minta projek limbang seri aman
0: dum seruai Victor tu yun til bahawa carut bermah panjang baru wai seruai yang ipung kacang ni peduli korang dunia seruai
2: ngambil peluang ke kita
0: terima kasih Victor
1: okay. Minggu baru dengar ke radio pemutus saya Victor
0: siko jap mungkin dum hari limbang
2: siko jap saya tahu
0: okay. Ini mungkin si balap peningkat kita ikat nguji awak kita pergi panjai tak megak tali awak
1: kenapa tu sereman pai setempat dia tu yo lama amat
0: dah hidup komputer dia insin dah hidup
3: ok benar melian kia betul angka nak uliah ya saya ko awak bisa sida ari teknikal tapi saya ngau kerita tang nak uliah di tanya
1: nak uliah kena minsi ari kami tu sedih aja nak bahan ni
3: ya. Ya, dama tu kak video sekali, kau ya. Nah, walah minggu nyelak ke jang nih. Siapa nama tu tadi?
0: Roy.
3: Minta pun Roy. Luan orang di tau na? Orang betul. Okey. Datai kita ke Tegal tu aja atau ke Bekeni? Okey. Awalnya dia minta ampun aw. Bisa ikat tua bertemu karaoke di tokna ba Zenon tentang nuan naik ngak lirik. So lirik bisa ikat sedia kaku tanuan ngai nak ngak video jadi minta ampun aw. Teknikal pun udah melian kira nak uliah aw.
0: Iya.
3: Minta ampun.
0: Bisa ikat orang ke karaoke mesti kan kena urup ke berjalan-jalan lah ya deh berjalan tiang.
3: Iya betul. Okey, kita pun Roy yang jarang yeah. Mana
1: okay, penyanyi nyanyi okay, amator lagi kurang gere amator ya.
0: Iya kurang tour.
1: Kurang tour. Okay, aku okay tanya deh okay siapa nama tu tadi. Okay Roy, aku kumpul. Mesti kan nak kebejalainya deh.
0: Aman. Ya kebejalain. Kejua-kejua batas urut sana yo.
4: Orang ni pun medaknya pun.
0: Itu ni buat kira.
1: Mamuran sampai ke profesional ni yo.
0: Profesional.
4: Nyebut miri ngau kucing ya aku.
0: Mangkok Johan ni berlagu kelihat yo. Ambil kena beri. Kena beri cara manjau makai mangkok. Kalau manjau.
1: Pai sumbong mana ya.
4: Pemula.
0: Okey, kena telefon lah kita insya Allah.
3: Okey, awak nak awak kita bisa pengari magang. Udah tanya penuh nak?
0: Penuh?
1: Bedau, sibuk bedau.
3: Sibuk bedau. Okey, Roy itu tadi dah soh pengari ke sibuk kebenarnya.
1: Nyata keingatnya yo.
3: Uji kan uang tu Roy, uliah neng. Okey ga antena ulia. Aw, okey. Terima kasih aw, minta ampun. Aw, ana jara.
1: Pe rumenti amunya minta ampun yo.
3: Eh, salah. Tutup mulut to.
0: Okey, di Kuching kita akan ngari ke Sibu 082258634.
5: Okey, Sibu 084353224. Miri deh.
1: Miri.
5: Oh, berak bisa ngarai. Apa nyap kita?
1: Okey, lu benar. Benar kayaknya ada pada tekan ngai dua bentar ya. 085423634. Aw, tak ada lipuan kita, kita kasih kepada si Bode 085423634. Untuk lihat sebab terus nama tu simpan bah handphone kita ambil ke ingat ke nombor kami demi ready tu dah. Debi ente bisa kekejap lagi kau ada lagi nana ni raw nana.
5: Oh, sama ada kekejap. Okey, okay, kita akan ke belagu ngari ke Sibu 084353224.
0: Agak bisa kerja. Muji ni makan ngau di kucian dulu. Okey. Okey, nyaya pendengar kita. Hello.
6: Hello.
0: Oi, siapa tu?
6: Cantak nyalang dah.
0: Oh, cantak nyalang siapa tu oi?
6: Bisa lagi lagu ke?
0: Oh, bisa, bisa. Eh, lagu
4: Melayu. Melayu.
0: Sab ngari ke Sibu. Rida ada?
6: Rida dari Kota Semerahan. Kemulaban Kota Semerahan tu kami lagu Rino Andrew Munijem. Udah kena ada eh?
0: Lagu namanya nih.
1: No, sebut
6: orang kacau. Bang, jadi apa orang?
1: Apa?
6: Udah,
1: ha? Nunggu aku ngiga. Ngiga dulu yuk, lebih yang nak teleponnya dia.
0: Oke.
6: Oke. Kami terang tu kena ada eh?
1: Terang pas orang.
0: Bisa yo?
1: Bisa ni yo.
0: Okey.
1: Au nasib ni yo.
0: Au. Dari dah standby?
6: Udah.
0: Okey, nyak ya.
6: Ada nama tadi ada kotoro yang muncul lah.
0: Au sampai ku jom yang belagu lagi.
1: Harap kami terperinam Merida.
0: Au.
6: Au Merida.
0: Okey, nyak ya.

0: Okay, nama tu Rida nak boleh ya?
1: Nanti di Melayu tu. Tumai.
0: Okay, nak apa? Nuan bapak atas merahan tu bila datang ke konti kita yang mengikir lagu ni?
1: Bila?
0: Bila dah?
2: Hari 6 minggu baru.
0: Hari 6 minggu baru pun tahu.
1: Ailak kunyit dengan jorong ke kaban ngonjok mungkin ketepi aku.
0: Nyamai lagi
1: belagu begitu. Nanti telefon si Bisa main tukar belagu tu.
0: Ya, jauh apa jalai arus.
1: Okey, okey. Terima kasih ya.
0: Terima kasih Rida. Okey.
2: Toba Miri tak bisa sih kok kekijap tu itu yo.
0: Okey.
2: Halo wife Miri.
3: Halo.
2: Siapa tu?
3: Tu Haikal tu.
2: Haikal. Hari ni non.
3: Kebenar yang pernah saya nanti asal gua mama hari Miri. Sang dia tahu kau dia apa Johor itu kerja.
2: Jauh mana Haikal?
3: Ya.
2: Lama dah gawat dia.
3: Dia 14 tahun kau dia itu.
2: Bangsa Melayu nanti.
3: Penakan Cina Iban. Apa ikut Cina, ini ikut Iban.
4: Mana namanya Haikal
2: nanti. Kemai ikut Melayu.
4: Okay, gawat nama lagu.
2: Johor.
3: Bisa lagu Nuan Tagang Apa Inai Ari Louis Bennett.
2: Tagang Apa Inai
3: Nuan Tagang Apa Inai.
0: Lagu Louis Bennett.
2: Nuan Tagang Apa Inai po. Nulang ni gayo. Belang ni gayo kita tahu.
0: Ba YouTube bisa saya kuyo. Rancak lagunya.
3: Apa YouTube bisa
0: saya. Ya.
2: Nama itu kenyit lah banyak. Berana dulu kita ngoyau.
4: Kalau ngau catat kenyalang Haikal.
3: Nak kalak tu ngau orang. Nak kalak ngau orang.
4: Nak kalak ngau.
3: Tapi tanya subak ba ati emiris ba bisik sitik program cata nuan nemu belagu subak.

0: Okay, thank you.
1: Yeah, terima kasih. Haika. Okay, oh, steady lagunya. Bisa memang sak noannya Haika.
0: Mangka nak daiga deh.
1: Oh, memimit aja mau tagih lo pinai.
0: Mimit
1: oh. Sino kalaban, no?
2: Steady Haikal.
0: Oh. Okay, thank you.
1: Okay, bye-bye. Lang uji baru. Nanti bisa pulai ke Miri lah. Nikit ke studio.
0: Oh,
1: ilang
0: tu pulai ke Miri lah. Ilang nikit ke studio.
1: Oh, ba. Terima kasih. Bye-bye. Okay,
0: sama-sama. Bye-bye.
2: Tak jaya jauh mereka Laut Cina Selatan, eh.
1: Ya, agak terang menyawa.
2: Terang menyawa di dinga.
1: Oh, steady. Kan nyadi itu nyak baru, nah, yuk.
2: Nih.
1: Nyadi.
2: Aku muda mua Flora. Ini pawal. Ini ada yang dinama ke sebagai Haikal. Oh,
1: tau ke Flora nyadi juri.
2: Nuan ke Flora dengan nyadi juri.
3: Ini apa kali kuda nyadi juri. Nak bayar kita.
4: Kena nama Flora. Kena nama Flora. Laban ya. Nama ya dia. Agi artis Romeo ya.
2: Salah tekan.
3: Agi ngumai terumpu Romeo. Ngamai kita nyibu ya Romeo lah.
2: Minggu baru engkau aku bayar.
3: Dah lah bayar.
2: Bayar MA engkau aku dia.
4: Bayar Romeo.
1: Tapi saya balap dengan MP itu Roslin Betty ada cukup mana lagu Haika tak kau yang kau mana kena nih Roslin bisa memansa nih yo. Nih nama gas yang tak mana lagu kau ya. Nih break point dia lo.
3: Puan nak tahu
1: terus okay, mereka puan itu. Komen.
3: Ba aku pun mana? Nanti lagi konti mana ge ga au nyaja me. Nganya di komen lebih ha. Nan mu belago tu.
1: Yo, tinggal 9 minit lagi ni yo.
2: Au ah.
1: Nama kami kita tu. Kena ngisainya.
2: Kena lahnya.
1: Bisa catat 34 eh.
3: Bisa
1: suara 34 yo.
2: Bisa yo hari kucing lagi. Kapan aku madam TV kita itu mu laban kena ke.
5: Oh, Pak. Anak dia tahu-tahu.
2: Anak gua ini.
3: Kelalu.
4: Kayaknya dia tahu bisa aku gerah dulu atau aku kena tu strategi. Okay, ngaji kita ke dekat ngau cerita kenyalah minggu baru. Nada saleh kita duluan ngaji mini studio kami di dataran Tutoku Bujang. Dia kita boleh ngari ke si buau. Semaknya nur kita ada ngaji studio mini bad dataran Tutoku Bujang. Dia nanti siapa akan mau belagu meh ke ngau cerita kenyalah boleh ngau pengari kami minggu baru ke lari studio mini.
1: Kena mu yang biasa minggu tahu.
4: Kena mu.
1: Nama program
2: kita. Nama Chen.
4: Program aku tu bisa.
3: Okay.
4: Program Sarawakku sayang untuk Sibu. Zon tengah untuk minggu baru. Dan bulan 8 inilah serikai ngamuk ya. Kau yang dapat itu kawasan untuk Sibu.
3: Segera di orang Sibu.
1: Nah, orang bela lagi rumpas.
3: Iya, orang regas mak
4: ya. Anjay.
3: Udahnya, baru aku mulai. Awak, mereka awak ngaji aku nebah iklan tu dulu. Awas minit berapa second tau.
2: Okay.
3: Ngaji aku tu nyoba bayar lagi. Tu sah main eh. Okay, kita mendingan kita dulu lama.
6: Ya mesti ada. Kita sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva,

0: Okay, kiranya lah. Apa lagi nak kain wandi kucing dia madai Matthew.
1: Kira kita sebutnya datai ba pengujah program hanun dak aku tadi ka madam temu TV kita lawan kat pulai ngagai 34 serang nyawa ri kucing lagi nah. Au ngagai nuan dulu dom.
2: Okey, terima kasih ngagai semua kita ke begulai ba ngelateng hari sari tau ngau pengari hari timbang vektor tadi. Jadi ngarap ke minggu baru mesti lagi pengari kebukai. Lalu pulai baru ngagai MA di kucing.
1: Siapa tak bergari yang bakun ti?
2: Ya, bakun nasa senyum nama tak kemunyi. Kena sebut tas ke aku berjakau.
1: Iya. Ngakai nuan tu, you? Di Miri?
3: Selama ujung minggu, nggak bala peninga. Harap ke bala nama tu. Lantai-lantai ngati, meh. Sambil ke meda walk up FIFA tu ni, you?
1: Iya. Kerja Jerman dah, ya Allah, ni, you?
3: Siapa tim Jerman, you?
1: Orang tengahnya meyo.
3: Orang tengahnya tim Jerman. Okey, selamat hari Minggu semua.
1: Okey, nuan tu insan.
0: Okey, jadi ya terima kasih ngai nuan dan Made Meteo Pak Kucing udang luan ke kita semua sangkai ke penyangkai ne tajak pan nama tu tadi nuan tu pasam re si ko wakil lari kucing Romeo terima kasih hari ke Setiaman jadi terima kasih ngai kita lima terima kasih ngai ya balap ninga ke bisa ninga kita ba Facebook ke bisa merak kita meka jadi bertemu barulah pagi lah.
3: Bye. Tajak pengerinau nak sangkai nak di penyangkai ni yo.
1: Iya.
0: Mesti
1: menang gua tadi yo. Pengerinau di tentu penguji tadi yo.
3: Ya, empat pesan yo.
0: Ya, apa pengerinau nak semua utek di kerinau kita dempu kita kadang-kadang ada pasal melepaskan.
1: Kita nguyen ngagai kaban ke gawa ba kaunter pertanyaan ba sibu dia. Laban dia dantung kebuat sari tu dah.
4: Kelalu. Okey, sama jom minggu guys. Terima kasih ngagai. Sapa kengari Haikal tu dah hari kesibu. Pihak mereka anda ingat minggu baru kita akan ngau cantik kenyalang datang ngagai studio mini di dataran Tuntung Kubujang. Okey, bye.
1: Oh, anda nya baik ngagai kuci ampu bapa anda. Ngagai nuan tapar, flow.
3: Nak sedai ada nama juga
1: yo. Nama yo.
3: Nak sedai ada kume counter telah beragap deh yo.
1: Oh ya. Yeah. Okay, par.
5: Okay, angi pak utai ke? Terima kasih angai. Balap ninggal aku dah bulan ngau kita. Api yang angai Patrick ke ngari ke Bintulo tadi. Break sama ujung minggu angai semua.
1: Okey, tajak apa nama-nama penekul kenanggul dalam penghidup kita. Kita mesti nerus ke penghidup kita. Kita mesti ke sanggup aku ke kita ini.
0: Okey, dukun cinta tu.
1: Ya. Yeah.
0: Dukun cinta.
1: Kenangan kat diri orang. Carta penyalam minggu 22. Terima kasih semua. Terima kasih.
5: Kami kena sanggup.
1: Gwen. Kak yeah. Tumpu flow lagi aku pick up belakang. Kak dua luang yang belajar nyulam.
3: Tarik kaki.
1: Okey. Bye-bye semua. Aku madam ke TV dulu. Bye. Untuk

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Hagi Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: mulai sejalan.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
2: Kita nyangka kalau asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Jawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Okay, terima kasih lagi ukulan kami bawa YFM. Jadi ke seritok kami bawa YFM mai ke kita baru 34 Serah Nyawa. 34 Serah Nyawa kita ke seritok. Kita bisi dua ikut temuai. Jadi dua temuai ke dekat ukulan aku ianya Mr. Sulaiman Boyong Ulis dengan menggap Madam Elsie Eton ke dekat ukulan aku. Dalam lebih kurang tempoh sejam tu kita dekat ukulan bawa 34 Serah Nyawa. Okay, kita ngoyang agai temuai kita ke seritok. Itu bukanlah engkau Mr. Sulaiman Boyong. Yeah. Nombor berita tuan?
2: Berita mana? Bisa ke subah-subah bibit lawan keterubah ya data ya bakunti itu. Jadi terima kasih ngagai RDM YFM Iban lebih baik ngagai Nuan DJ. Yeah. Lawan cukup gagah bertemu ngonwan lalu beranau ngonwan baka ke lomai itu. Jadi berita nang sikit mana nang sikit mana jadi tujuh pun mana enggak jadi mana berita hari kami.
1: Yeah. Okey. Madam Elsie
3: sama mega keterubah ku datang gitu ke konti YFM mai. Berasa yang amat kena mana hati tergagah lawan diberi peluang bertemu bertemu bual ngau dalam rancangan tu nah. Bisa masa gugup masa ya. Baru ya
1: mah. Sebuah hari. Yeah. Nama dah lebih 5 minit lagi. Tak yang berasa lagi. Nama dah rancak lagi ranau kita. Okay. Kita beranau ke Bekawa dengan Gerempuan Main Asal. Kedekumai Gerempuan Main Asal kita lagi kita ke Saritu. Dan sebenarnya tadi berkelala dulu dengan gai. Ngau sedua itu. Berkelala dulu dengan Mr. Sulaiman. Tuan, hari ni asal lama nak udah berkucing di tu, asal berkucing pun kini.
2: Jadi terima kasih sekali lagi ngagai Nuan DJ Daniel te bisi merik kami awak katai Pak Konti tu. Jadi pengalaman dia berkucing tu nang udah lama lebih 20 tahun. Jadi asal aku tu hari Balai Ringin. Balai Ringin Pak Serian. Jadi menua kami kira 3 kilometer lagi kak datang ke pasar Balai Ringin. Pasar Balai Ringin yang nak tu besar tang cukup lah ngau orang sekitarnya beberi gutai. Jadi menua kami nya disebut orang kawasan Merbau. Jadi kawasan Merbau tu dia ya bisik sekolah namanya sekolah SK Merbau. Lalu bisik bukit Merbau. Jadi kampung dalam kampung Merbau nya bisi 4 buah kampung. Jadi asal aku tu datang dari kampung Mubui. Kampung Mubui arenya udahnya kampung Jungo Mawang, udahnya kampung Batu Kudi, udahnya kampung Linsat. Semua kampungnya dikangau ke orang kawasan Merbau. Jadi kawasan Merbau tu megat bilang ikan ya manyu ikan, manyu udang. Jadi orang keberikan, orang ke gigak sida udang semua nasi ke manyu mbak pasar Balai Ringin. Jadi nyak meh hari penatai aku DJ, penatai aku hari kampung Mubui, hari Balai Ringin.
1: Balai Ringin, okay. Okay, Madam Elsie, asal hari ni tu Madam.
3: Nih, aku pun asal dari Serian, kak.
1: Dari Serian.
3: Oh. Tapi aku tak bisa darah campuran lah. Bidayuh Iban.
1: Okay.
3: Apa iku orang Bidayuh asal dari kampung Riih Daso. Jalan terbekangnya.
1: Okay.
3: Dan yang indah iku orang Iban asal dari kampung Sampun, Gerunggang. Asal Jaya.
1: Tentu jauh.
3: Tentu jauh. yang alai aku tu bisik latar belakang Bidayuh ngau Iban lah. Nemu ke Jaku Bidayuh nah.
1: Nemu Jaku Bidayuh. Ngau nemu Jaku Iban.
3: Ya. Jadi aku membesar Bak Seria Narimet lah. Nyentuk aku sampai ku kerja Bak Kucing tu lah.
1: Okey. Gue ngagai Mr. Seleman tadi tu. Tadi tuan tuan tadi mega MC Bak Gereja ni. Jadi kelimpah hari ke namanya tadi aktif Bak Gerempuang tu tadi Nuan Mega jadi MC hari ni Nuan ke berengkah jadi MC tadi hari tahun berapanya lama kini udah
2: ya jadi sebenarnya DJ aku ke pulai ngagai tanya ke terubah tadi jadi aku tu Iban Rumun
1: Iban Rumun
2: sebenarnya lagi leban Iban Rumun tu bisi begintir mimit hari Iban Balau Iban semua jadi leban ke telebak aja aku Iban pala sida Iban bukai jadi nyonomu jako Iban tu jadi Iban Rumun kami bisik begintir mimet lah namanya jadi mulai ke tanya di tadi DJ pasal aku tu nang sige selalu gawak bak gereja
1: amat
2: ya aku tu lebuh ya BM misa kudus bahasa Malaysia pukul 11 nya aku nang jadi koordinator koordinator misa kudusnya aku dekat nemu siapa orang te maca pertama siapa orang maca kedua lalu siapa ya ke namanya maca rosary ngalo utainya berjalan ngalo lancar nyaklah kerjaku tiap-tiap hari minggu lebuh maya misa hari minggunya. Jadi kelimpah harinya aku megak jadi pemaca. Membaca gereja, baca ke satu ke, baca kedua. Lalu kelimpah harinya megak aku untuk jadi komentator.
1: Komentator.
2: Jadi komentator artinya ngiring ke
1: perjalai
2: misa. Jadi kelimpah harinya megak aku untuk siku hari orang ke merik tubuh ko darah Kristus.
1: Oh.
2: Roti kudus.
1: Oh.
2: Nanti ko nada maca, aku jadi komentator. Nanti ko nada jadi komentator, aku tu merik tubuh ko darah Kristus. Jadi aku tu terlebak jadi MC mega. Nanti lebuh pengawal gereja, kadang-kadang aku bisik dekat ngau orang jadi MC. Lebuh maya orang nikah kahwin kan nama ke. Aku tu bisik mega terlebak dekat ngau kurang jadi MC. Jadi manyu MC aku tu digagak aku bekerja ngau gereja. Jadi aku diambil orang ngagak-ngagak nama-nama gereja. Jadi DJ nyo panjai randau tu nyo kelimpah hari aku bekerja ngau di dalam gerejanya. Aku tu megak siku pengajar RCAA. Ianya ngajar orang te bedau orang te kak masuk Katolik juga Roman Katolik jadi Kristian kami itu Kristian Roman Katolik jadi kelimpah harinya mega aku tu bisi ngajar Sunday School
1: aman
2: ya Sunday School tu jadi sidak ya kak baptism sidak ya kak First Holy Communion ngau baptism. Jadi lebih kita ngerintai ke randau tentang gereja, tentang pengawal bak gereja tu tak asal-asal ke bunyi kebulak madah tang maju agak kerja tebak gereja, tidatur bak gereja, nah udah digagak aku lah. Jadi lebih aku dia bak community kami bak teman melihat dia. Aku tu sikuk hari ketuai bersemayang ngagai rumah. Nanti bisi pemati bala kami itu mereka ngatur hal pemati ngatur har nama-nama bisi semayang rosri semayang tutup jadi ngintu masyarakat bak melihanya nyaklah manyuh mai gak rintai program rintai atur semayang rintai atur kerja jadi nyaklah ya DJ
1: lembak aku lagi bisi kebuka tentang ya ke oleh dirintai ke ya mah ne tuan kita ngoi ngagai Madam LC tu nama batang pengawal Madam LC tu kemenaria kelimpah hari ke ngeraja pengawal bak gereja ke ko
3: takut tu nade mayuh bakal terjibi tu aku tu seminak sitik ja batang pengawal aku me EJK kebudayaan merangkap ketua penari apa ketua penari dalam gerumpung kami orang tu. So apa sebab ya aku tu cakah dalam pengawak tu leban udah segi minatku dalam seni tari nah. So sebedau ku gawak ba tempat nol ku dia tu ba syarikat utility ya. Aku tu kalak gawak ba kampung budaya Sarawak Subak. Sebagai penari. So nada lama ku kerja dia. Ke 2 tahun kenya, 2 tahun lebih ya. Lepasnya aku sama sekolah ku. Dalam nyamuk sekolah, aku pun aktif gak dalam klub kebudayaan. Sampai aku di offer kerja bak nol tempatku sekolahnya, jadi cultural coordinator. Okay. Dan ya, akhirnya cakah lah dalam klub kebudayaan. And then, one day, campur putih aku deh. Bisik mayanya, kawanku, ya pun gak gerumpung main asal tok gak. Ya bisik agak latihan bak gereja. So aku nanya, ya dini kita orang selalu kak berlatih kena-kena ya. Yang mana kami orang selalu berlatih bak gereja. Nanti dekat engkau menari engkau bak gereja, tahu mana dia datai kena ya. So aku pun terbuka hati. Laban minat terlalu mendalam. Ngai kak tertinggal. Alu sampainya mah aku alu terus involve dalam gerumpung tok. Secara
1: pengalaman ya, berapa tahun berapa
3: dari tahun 2001 2001 ya? Aku enggak gerumpung tu sebagai penari aja alulah sampai dia tu
1: lama udah
3: berapa tahun udah nih ya. Udah ketuai dah
2: leban gerumpung tu baru udah nyambut ke 25 tahun tahun tu Subak.
1: Tahun kemaya gerumpung tu kemendaya di tumbuhkah?
2: Ya ke kebendarnya gerumpung tu ditumbuh nya 16 Mac tahun 2002. Ya. Jadi sebedau gerumpung tu ditumbuh, jadi ya kak ngumpul ke semua umat bak sekitar bak Kuching tu. Ngambil ari grup ari Maleha, ari Batu Kawah, ari macam-macam gerumpung digumpul ke, lalu kak bersempekat kak ngagak gerumpung tu. Jadi mayanya Subak bisa kira 60 ikut orang datai bekas bengkah nur
1: memula mayanya
2: mula-mulanya. Jadi kami disuruh Subak ianya mayanya Archbishop John Ha yang madah nanti kita nadain tu bisi tuju nadain tu bisi utai ke di gagak kita engkak kebudayaan untuk nak boleh di rasmi. Jadi kami pun alu bergumpul, alu berfikir nama tuju kota itu kak digagak. Jadi mayanya Subak ketuai kami yang Father Idul Sigi. Ya Idul Sigi lebuh ya ngau kami. Yalah kami datanya meramu kota nya berkata kota itu digagak ngau kebudayaan Dayak. Kak namanya ngekal kayak kebudayaan Dayak tu awak ke anak tu lalu berkait ngau gereja. Bukai kami semina lurus ngau kebudayaan tu laban kebudayaan tu sama dalam gereja. Nama-nama hal gereja kami nulung baka kami lebuh maya bisik kak menciri ke padri baru. Jadi kami tu ngau persembahan ngau latihan kebudayaan kami sama-sama bak gereja. Nama-nama kaul bak gereja pun jadi PKKD tu nang segit nanti tinggal. Lepas dia digelar orang pertubuhan kebudayaan Katolik Dayak. Jadi dia lah ia bercampur ngau agama, ngau bercampur ngau kebudayaan. Jadi kebudayaan Dayak tu ngau agama Roman Katolik tu nang selari. Nang bergerumpung gereja Suti Utai betuluang dah dalam masanya.
1: Madam Elsie, nuan tu tadi madah hari tahun pun tahun 2000 nah.
3: 2000.
1: Nuan siku hari orang kengajar sedak kebukai dia kini. Ke dia tu nya?
3: Aku ngau bisik kat pembantu aku kat kai ku Kediri jalah. Madah ku Kediri. Laban nanti deka menari begitu, deka ngajar orang. Dek perlu bisik pembantu and then dek perlu bisik ke pendapat laban apa nama tek tarian tok kita nak boleh sebarangan ya. Ngai ke lagi di viral orang kapaka. So kami orang bergerumpuk lah. Berbincang nama tarian terkak di adu kami orang ni teh nama terdekat orang lah. So aku bisa assistant lah kumpul lah, and then choreographer kami orang Encik Jackson.
1: Kan dia tu berapa ikut kebenar ya ya ke bisi ba namanya ba penari itu tadi tahu ke
3: penari kami orang
1: dancer kita yang berapa ikut dia tu
3: ya kak madah ya tetap nak tetap leban tu siapa tekak engau ya boleh masuk
1: keluar masuk lah
3: keluar masuk tapi bisik yang tetap lalu tetap stay jadi kami orang kadang-kadang sampai ke 30 ikut
1: kira-kira lah
3: kira-kira ya termasuk engau dak pemusik dancer engau pemusik nanti di tambah tolak semua 30 kenyak lah
1: tu tadi tuan Sulaiman siapa tiga benda ya nombor ke gerempong tu
2: jadi ya ke di ya kebenarnya orang ke numbuh gerempong untuk sebab ianya ya ke daripada aku tadi bala kami bisik 60 ikut bergumpul udahnya kami lalu ngagak pro team komiti udah utai itu di kemendar ke gereja ianya nama kebuah kami tujuh kami ngagak gerempong tu udah daripada ngagak gereja udah daripada ngagak semua orang te bisik ngau kami datai dia jadi mayanya suba kami alo ngelantik siku ari pengurusi nyanya PKKD itu enya Mr. Stephen Gary. Lalu mayanya Peter saudara Stephen Gary itu enang lama gaya megainya. Alo udahnya diambil ngagai siku ari penganti ya yanya Mr. Simon Jacob. Udahnya mbih zaman Mr. Zaman Jacob tu alu dami oleh Mr. Leo Munai udahnya nyo pengujungnya kira-kira tahun tu lah baru aku ngambil tampuk jadi pengurusi PKKD tu baru tang aku nang udah lama diau PKKD tu aku udah lama jadi ahli ngau orang numbuh tu subak pun aku bisik aku bisik ngau orang meramu kaya aku bisik ngau orang berandau gitu udah start arenya aku udah jadi ahli udahnya aku dilantik menjadi pengurusi kaum Iban udahnya aku dia tu alo megai tampuk PKKD nya jadi chairman kami dia
1: Niki
2: nak kau lihat mengganti ya nanti lepas kerja aku tu jadi pengurusi PKKD tu mudah nanti bakal kami kak ngatur ke dina gawai aku madah kita kak ngatur dina gawai alus iku madah aku ngigak ni restoran ngau makai aku ngagak tiket aku ngagak AJK tutu aku jadi semua utanya kami udah nemu semua kehebatan ya bisik basuti suti luar jadi kami tu udah ya aku udah madah tadi udah 25 tahun udah cukup matang ya jadi nama-nama utai di kerja kami dan setiap ahli-ahli AJK kami ya pemesai pengurus-pengurus dia nah udah nemu utanya berjalan ngau lancar.
1: Ya, nama tanggung pengawal suka-suka lainnya.
2: Ya tu nang sige puan LC itu ada aku nang kontrol persembahan, tarian aku nang semua. Nang sige landia dapat tarian. Jadi tarian tu bukan seminat ya. Manyu orang tenemu ngajar tarian, nemu orang manyu orang nemu menari ba. Jadi persembahan kami tu senang. Lapan orang ke ngajar, nemu menari, orang ke udah dajar kami pun nemu gak.
3: Nemu menari. Lapan kami nerapkan disiplin yang tinggi, mau tidak ya. Tidak ada boleh main-main. Lapan utai tu, lapan kami orang main nama gereja, nama gerumpung kami tu, nanti bakal main-main ada si disiplin, then ada guna meh. So aku memang ku menitik berat disiplin dak. Penari ko.
1: Nyebut berkawal ngau dance tak ke tandanya tadi ni Madam MC. Nama bangsa tanda sekali ke ngajar aja atau ke contemporary kini ia ke bisik di ayan atau ke di bantai ke maya kita hanya bisik ngagap sembahan.
3: Ya nak semesti yang ngajar aja. Kami okay, orang memang terbuka abis bisik ngajar Iban, Bidayuh, orang Ulu, Melanau dan yang kontemporarinya untuk welcoming dance yang memang kami akan campur aduk semua ngagak contemporary dance. So semua mesti kak nemulah. Ya that's why disiplin perlu bisik. Jadi apa-apa pengawak yang digarak kami orangnya yang mesti berjalan dengan lancar.
1: Okerti nemu ngajaknya tadi alu ulihan tentang semua
3: utai ke diajar bagi ya, semua yang mesti kak nemu.
1: Bukan ngajak aja.
3: Ya.
2: Jadi bisik sebab kami ke tahun-tahun te udah datai. Jadi tarian kami tu bisik tarian Cina nya sebab dah. Bisik tarian Cina, tarian tarian payung, tarian kipas. Jadi kami bisi nerap ke budaya Bukai maka dalam tarian kaminya. Jadi lebuh sidak tu menari, sidak tu Bukai ngena suti kostum, Bukai ngena kostum iban, Bukai ja. Jadi bercampur-campur kostum orang Ulu, kostum Lanau, kostum iban, Bidayo. Dia tu pun bisi menjadi kita hari Sabah pun bisik gak ngau.
3: Bisik
2: ngau. Jadi kak diterap orang dia tu ianya bakal ke gawai campur ngau sidak hari Sabah lah. Jadi kami itu nerima semua etnik Dayak, etnik hari Sabah atau ke etnik Cina pun kami bisik nerap ke semua dia tu lah.
1: Okey, bukan ni ke melatih dah. Praktis ngajar atau ke tanda yang tadi atau ke music yang tadi bekenikah atur perjalai latihan kita hanya mai ujung minggu aja, mai malam kini atau ke bekenik
3: kami orang selalu kami selalu berlatih tiap hari 5 berengkah jam 8 malam galeri St. Joseph.
1: St. Joseph dia
3: nama hal aku milih hari 5 laban aku ngekak ngacau dak dancer ku tagi bersekolah.
1: Ujung minggu sudah.
3: Jadi aku ngambil hari 5 untuk sidak laban the next day saya nadai bersekolah. Okay. And then bisik gi orang tu bekerja Monday to Friday, pay lelak sidak pun bisik komitmen. Jadi aku perlu mikir gak komitmen sidak yang ngau family. Jadi nyam mah. Kami orang just berlatih hari Jumaat. Tapi nanti bakal utainya dah semak, event dah ke semak-semak. Then baru kami orang akan nurun praktis seminggu, kadang-kadang 3 kali ataupun 2 kali.
1: Artinya tadi kita hanya nak maya orang ke bekerja meh. Praktisnya tadi ini. Hingga orang ke lantai-lantai lagi.
2: Laban penari kami itu menyuh student kadang-kadang. Jadi kami dia itu udah nerap ke nebiak ke baru-baru itu. Didedah kami ngau kumpulan itu. Laban sidak itu orang ke nyambung kebudayaan itu lagi. Kami nerap ke sidak dia itu nyau orang teh biak-biak lagi itu DJ kenyal lah ya.
1: Ya. Kalau kini kita nganjung berpikir grup kita tadi. Kalau anjung berpikir kini kia kini.
3: Nak kalah DJ bedau nadai kalah. Bedau sampai ke
1: tahapnya. Bedau hati. Nganjung ngau berpikir ne.
2: 8 jam ke dia tu nya DJ. Kami fokus ngau nama utai te digagak kami pak gereja. Nanti bakal pengawal gereja tu bisi perlukan kami ngagak persembahan kami datai. Nanti bisi bakal suba gereja bisi temuai hari Korea ngori Jepun lebih maya sida ya lunch ke dinner. Jadi gereja madah kita minta tolong ngagak persembahan so kami datai. Mayanya kami datai nang kami tu nang segi orang digangga orang nang segi udah bersedia. Nama-nama utai kami nang sedia napi ke nama
1: pengawal. Utai ke dia
2: sama. Nama utai ke datang.
1: Bakal ke beberapa yang mah.
2: Bakal.
1: Bila-bila masa dia di namanya di kangau korang dah ready bagaimana.
2: Ya laku rindu ke pertubuhan kami itu. Laban utainya nang segi udah bersedia semua. Ngagak tu udah bisik. Ngagak tu udah bisik. Tarian tu udah nemu. Jadi bukan suti tarian aja dia temu sidak tu. Manyuh macam-macam tarian. Jadi nganti kak ngau bangsa tu tarian tu bisik. Ngau temuai tu tarian tu nang udah bisik. Jadi jak lah keistimewaan kami nang si Serabaka bisik beng tarian udah.
3: Bekitnya maybe kita boleh mikir nah. Lah kita nganjung dak student kita dancer kita. Tapi selain daripada pekit tu dak dancer ku bisa mas dak ya involve apanya dikangau oleh si dak asapai production. Yeah. Si dak yang jadi backup dancer untuk Mawat.
1: Video klip Mawat.
3: Ya, MV. Ya, bisa untuk Mawat. Ya, Mimpi Malam.
1: Mimpi Malam, okey.
3: Adanya Tungkat Semangat terbaru-baru tu. And then Clement Saran.
1: Lagu
3: Ensinat. And then lagu Lelaki Sarawak oleh apa nama teh? Nama teh Grace Prinsiana.
1: Jadi Mayu kira ke penari atau ke dancer kita ni habis tinggal aktiviti luar kelimpah rika buat gereja ni.
3: Perlu kak meluaskan bakat sidak ya buat luar-luar meh. Anang terperap buat dia aja ya.
2: Jadi DJ ngau peluang untuk mengga DJ nanti bisik bala tekak nyukung kumpulan kami. Ni nama bala YB ni. YB bisik sini. Toke-toke besai bisik ni ngabu. Kuka nolong kumpulan sidak tu. Awak ke kumpulan itu sidak tu dikermai ke. Awak sidak tu boleh berpekit. Ni nemu berpekit ke Semenanjung ke kami lagi ke nama
3: ke. Minta sponsor.
2: Minta sponsor tu. Jadi mintalah bala tukai-tukai. Bala YB tukai bisi ni ngah. Minta tolong. Tau ke merik danang ke kami. Awak ke kebudayaan kami tu berkembang. Bukai aja buat gereja. Ya berkembang. Luas lagi ya, ngagai menua bukai kan nama kak. Lepas udah komadah tadi penari kami itu dang segi udah bersedia. Nang sidak cukup bersedia. Nama-nama tarian, nama-nama utek di tanda di tari sidak nang udah bisa.
1: Bisa maka.
2: Jadi nyamai untuk kami nanti kak nganyung bawa paket pun kami nang udah bersedia.
3: Nanti button nanti, diklik aja
2: orang. Nanti pakai button diklik utanya on
3: aja.
2: On
3: terus.
1: Iyalah. Nyebut berkawan dengan dana lagi ko nerang ke seluruh engkau sidak bisi ke mana ya. Alaban ko kemarin pan bisi engkau namanya tadi YB tau ke siapa yang menteri ke bisi tanggung pengawak bak dana di nolong kita yang rembai ke hasilnya dan lagi kita beranau kini lah cuma itu lagi lah panjang
3: boleh,
1: lagi
3: boleh aja.
1: Okay. Ngepan gari dini modelnya dah dari Bodo ke bisi ngegereja
3: semua Senjuan Berhad
2: Berbeli ke
3: Bebeli.
2: Semua ngau duit dari Impo.
1: Artinya nanti ini aso nurun dia tu mai ngadi Impo banyak nah.
3: Tanya aku dulu kita orang bisi kostum apa. And then dia nadai dan kami orang akan start lah aku tu ngau pembantu aku ngau dak choreographer ngau begagak mikir kak ngagak apa dan nyak ke bebeli ke utet tu biar ngeluar duit rimpu.
2: Jadi sidap tu kebenarnya DJ landiak bertanda landiak megak ngagak ngepan
1: ngagak kostum kediri
2: ngagak kostum kediri
3: bisik private tailor kat kami orang DJ.
1: Entuan
3: rimpu
2: cita rasa sidap tu ngenak cita rasa sidap yang pu. Aku kat kostum tu berketuk. Aku kat bungai ya berketuk. Sidap yang nang nemu ngagak ya.
3: Masing-masing luar gak belanja rimpu melitok ni tenak nadai belitok belinya.
2: Siti ada belanja si datuk nemu bertanak nemu ngagak kostum.
3: Kena datang bergagak kostum bergagak ke aksesori. Bakal Sabah kami orang bedak lepas bisik sikuk dancer kami orang Sabah. So yang ada berketuk color-color warna-warna untuk Sabah dan yang pu buatan aksesori berketuk dan kami orang nitih gagak. Lagi jimat.
1: Ya.
3: Daripada dek meli marmai.
1: Meli pamadir ya.
3: Berasap asalnya.
2: Udah gak dana nyawa-nyawa ikan.
3: Nyawa-nyawa ikan dana kami orang.
1: Okey. Tahun tu nama aktiviti aktiviti ya kau dah bisi kita ngau masuknya tadi. Bisi ngau dinner kini aktiviti gereja ya kau bisi dia dipasuk gerempong kita.
2: Jadi bakal ke tahun tu kami udah ngatur ke gawai misa, ngau dinner gawai.
1: Oh, dinner gawai.
3: Dinner gawai.
2: Misa tu pun kami nerap ke, walaupun kami tu bersemayang, ngau cara bersemayang, tapi diterap ke ngau kaum-kaum, ngau warna-warni pakaian, ngau kebudayaan, ngau tanda. Ngau lagu-lagu pun mayanya lagu-lagu Iban, lagu-lagu Orang Ulu, lagu-lagu Melanau, lagu semua. Jadi udah kumadah tadi hari pun kami tu nak nulung gereja lalu nerap ke kebudayaan Dayak tu di dalam pengawak bersemayang. Jadi yang keduanya kita baru dah ngagak Dina Gawai. Dina Gawai. Jadi dalam Dina Gawainya DJ bukai seminar orang Dayak datai. Bisi orang Cina, bisi mega orang India, bisi mega Melayu nak datai. Bisi kepada bisi datai tapi dari segi pemakainya bisi nemu ya sidaknya Melayu kenama. Jadi apabila kami meda uta itu udah begitu manyu sambutan nya tadi kami ngagak Dina Gawai itu senang mai. Nyamai mai laban semua komiti-komiti kami nya nah udah landek ngatur tai.
3: Berbagi kerja.
2: Berbagi kerja.
3: Tugasan.
2: Jadi bakal orang ke cermin tu. Cermin tu aja meda aja duduk aja ya. Duduk ninga-ninga. Nama nama Rita itu. Nama nuan udah sedia, udah. Pemakai udah sedia, udah. Siapa ngatur ketua udah. Semua tanya udah. Nah, jadi kami bisa mega orang te mengias pentas kami. Pol kami nya pol bisa.
3: Landia ya,
2: Christopher Pol. Landia Maya ngatur ketua ngatur ketua. Jadi udah aku medah tadi nanti kami itu ngatur pengawal. Utainya tetapnya di laban pengelandia atau bukai basiku aja. Semua kami ahli-ahli kami, komiti-komiti kami semua landia.
3: Idea mayo.
2: Idea mayo.
3: First time kita ngaga apa nama Queen and King of the Night. Berapa lama?
2: Hari gawai itu.
3: Gawai itu tadi baru ya kami orang ngaga sekumbangnya.
1: Queen ini senangai.
2: Jadi kami ngagak King of Queen tu. Laban tiap-tiap tahun DJ, lepas kami ngagak Dina Gawai tu, nang orang tadatainya ngau pakaian asal, nang cukup mana? Nang sidaknya kak nunjuk ke kawan ya aku bisa tahu pakaian aku begitu, pemaci aku begitu. Jadi sidak tahu alu
3: rugi kena ngagak makanya alu kami orang
2: alu wujud ke King and Queennya. Ya, alu bertambah curia lagi. Macam-macam mutai di tampiak keng kita.
1: Ya lah. Mana anda mudah lah ya.
2: Mana ada.
1: Laban yang meh kerindu bantai ke.
3: Ya, rugi. Benda orang kaca-kaca apa. Saya mai dek nada yang agak nyak King and Queen of the Night begitu.
2: Ya.
3: At least kena nambah lagi program malamnya. Nak ya semestinya makai karaoke. Persembahan. Nya aja tiap-tiap tahun
1: begini.
3: Boring ke orang. At least orang ya jangan kita bisa King and Queen. Raram lah kita itu.
2: Ya, 87 atau DJ 7 ngagak Dina Gawai itu. Kita kak ngerami ke gawai ba menu ba namanya menua ba bandar tu dulu kita ngerami kayak ba bandar Kuching. Awak ke semua orang bekerja ba Kuching. Kak pulai, sebedau sidak pulai, sidak udah ngerami gawai menua sidak bak bandar. Sebedau sidak ya, pulai ngakai menua. Jadi erti sidak ya udah diberkat ke dulu, dah bersampi dah dulu. Okay, awak kita ngujur pulai, kayaknya lah tujuh ngagak Dina Gawai itu awak ke bisa Dina Gawai bak negeri dulu, bak Kuching dulu sebedau mulai ke diri yang kayak kampung-kampung.
1: Ya. Jemai lah nama kini aktiviti 2-3 bulan ke dekat datai kini bisa datai ke dekat diatur kita gerempuan kita kini main Christmas kini tak ke maya pengerami bukai.
2: Ya, jam ke dia tu kami nang sikit selalu hari bulan ke bulan minggu ke minggu nang sikit kak meramu ke utai nama tekak dia gagak kami. Laban nanti bakal subak sidak DJ YFM tu nang bisik ngagak misa Christmas.
1: Misa Christmas ya.
2: Jadi misa Christmas ikat besar itu lagi kami kebudayaan Katolik tu nang sikit datai. Nang sikit kami tu arti ya, kayak cukup jadi ke ketuai bak semua kerja tu. Jadi ya ke jam ke bukainya kami cuba kak ngemesai ke namanya gerempuang kami tu awak ke ya berberita ke kak berpikir gitu ke berpikir gitu nanti bisik dana nanti dana ke. Jadi nyak mau teka tapi kami bulan 12 tu lagi nanti bisik misa Christmas. Jadi kami dekat ngagak ya lah.
1: Perempuan kereta tu. Ya ke ngenyi-ngenyiannya. Nah, kita yang nemu ni.
3: Ya.
2: Nah, nemu lah. Lebih gerumpung kami itu DJ. Nanti ngenyet pun kami sudah bersedia.
1: Ya, ya.
2: Kami sudah bersedia.
3: Mayanya pada madah bisik Kak Ngaga ordination.
2: Ordination.
3: Oh, sekian-sekian dari bulan tu, sudah. Pagilah. Aduh, kita pergi latihan. Kena. Lalu pergi mah, on mah. Nyama kami madah button on, on terus.
1: Okay, Madam Asim, ngambil ke contoh ni. Dinner gawai, ditetap ke mayatuk. Okay, berapa lama tempoh kita practice bertanda tadi? Practice ke persembahan kita mah?
3: Ngambil masa 2 bulan lebih.
1: 2 bulan lebih.
3: Laban kan lama. kami orang
1: kita ke jarang.
3: Ya, lah. Jarang. Laban hari lima, sentiasa hari lima. Laban bisik sekedaknya diau jauh.
1: Amat.
3: Nya aja. Ya, bisik diau bak batu 13. Imagine nemiak sekolah.
1: Semarinda.
3: Semarinda jadi
1: semuanya.
3: Nya kami orang ambil latihannya awal dalam bulan 3 dah start. Dah start kami orang berlatih sampai bulan 4, bulan 5 nya dah heavy udahnya. Kemuncak ya. Then baru kami orang datai and then bisi rehearsal lagi bak gereja. Memang kami orang perlu kat nurun lah.
1: Nya untuk dancer kita macam ni. Semua kini kini ke sedang kena main musiknya.
3: Sama.
2: Lepas kumpulan kami tu nang udah bisik cukup instrumen ya. Gendang, tawa,
3: gong,
2: kromong, sape pun kami udah bisik. Jadi bala nganti datai sidak tu menari, bala sidak geng-geng tenebah. Kerumbuang, nebah gendang, nebah semuanya. Nang datai semua. Jadi bala EJK pun datai emang kak. Meri perangsang kayak sih.
1: Dan support. Semua praktis.
2: Jadi lebih orang tengaja orang menarinya. Bukan ya si kutu. Oh, beketuk tau. Semua sih dah yang bergerumbuang.
3: Bisik teng medak patah liuk yang betul nak cun. Ya hitungannya betul kena cun kah. Dan yang medak bisik step tu nak cun. Buai, ambil baru lagi, gagak baru lagi. Jadi mentaliti dia nak mesti kak bersedia. Laban hari tu dia agak step tu pedak dia bakal bisi something is nadai mana. They have to they perlu kat tukar.
1: Tukar baru.
3: Jadi dancer yang akan bekerja keras lah. Tapi kami orang tu fikiran kami orang tu mental kami orang tu bekerja keras kak. Mikir ni tu betul ni tu nak.
1: Ni ke step ke mana ya.
3: Pecahan lagi mana. Lari kita.
2: Tapi sidak dancer tu DJ. Sidak tu landai ya. Walaupun ia berubah landai ya. Ya nemu
3: cepat nangkap.
2: Tanya ada cepat nangkap. Berubah macam mana pun ya cepat nangkap. Jadinya lah apabila kami tu ngagap persembahan utanya nang smooth aja. Utanya nang lancar.
1: Ya nadai menanggul semua.
3: Tapi TBC salah sikit dia orang nak nemu. kami orang ajak nemu.
1: Dia nemu cover.
3: Jadi kami orang terbedak tu memang bisa salah. Dia direct aja. Okey. As long you boleh cover, okay.
1: Orang kemakai-makai.
2: Udah datai mendak. Apa mana?
3: Mana?
2: Tidak nemu step kaki, nama jari semua.
1: Semandai nanti yang nyala buah dia.
3: Nemu yang cover, nanti lah buah. Cover mana, lalu nemu lah.
1: Okay, pengharap gerampung tu, jemaah hilak. Tuan dulu. Pengharap.
2: Jadi,
1: pengharap lah.
2: Kami nanti bakaku tu udah ngambil pucuk pimpinan tu. Jadi pengharap kami tu lagi kak namanya ngeriang kage awak ke kami kak ngambil nembiak ke baru-baru. Awak ke sidak ya lagi lebuh kami tu udah tuai, udah berhenti sidak tu udah nemu. Udah nemu.

0: kami ngangau ke kami mungkin ba hotel-hotel. Jadi kami itu mupuk ka ngermai ka. Ka ngermai ka kami mpu pertubuhan tu ngage luar. Jadi jam ke dia tu kami cuma berfokus ba gereja.
1: Gereja aja.
0: Berfokus ngau aktiviti gawai, aktiviti misa kudus, ngau aktiviti gereja. Nama-nama aktiviti gereja nang kami tu jadi warna-warni gereja. Jadi nyaklah pramu kami tu awak ke nemiak rebak baru tu ya nemu keturunan sidak ya asal sidak ya hari ni. Oh kami tu bisi budaya, kami tu bisi nama-nama utai sidak ya kami rindu mendak sidak ya nemu kebudayaan sidak empu, nemu bangsa sidak empu. Nyak utai ke penting kak diterap ke kami menyatu lagi lah tahun-tahun dekat datang. Ya.
1: Kira ke luar hari aktiviti gereja.
0: Luar hari aktiviti gereja.
1: Mana sih?
2: Pengarap aku.
1: Pengarap. Apa gerempong tu?
2: Aku ngarap mayuh gi nembiak terangkat baru tu. Berminat belajar ngajat. Main music tradisional ngau. Ngelala budaya asal kita ini. Ngambil kewarisan tu nak lenyau. Jadi siapa-siapa tekak masuk grup kami orang, pintu sentiasa terbuka. Peace.
1: Nanti sedap yang bakal aku lah nak nemu bertanda terus uliah kini.
0: Uliah.
2: Bisa kami orang ajar.
1: Kosong lalu.
2: Kosong. Bisa.
0: Memang bisa yang
2: music tradisional engkau ngelala budaya asal kita ini. Ngambil kewarisan tu nak lenyau. Jadi siapa-siapa tekak masuk grup kami orang, pintu sentiasa terbuka. Peace.
1: Nanti sedap yang bakal aku lah nak nemu bertanda terus uliah kini.
0: Uliah.
2: Bisa kami orang ngajar.
1: Kosong lalu.
2: Kosong. Bisa.
0: Memang bisik yang
1: ngajar. Yang bakal aku lah nak nemu bertanda terus uliah kini.
0: Uliah.
2: Bisa kami orang ngajar.
1: Kosong lalu.
2: Kosong. Bisa.
0: Memang bisik yang ngajar.

pendengar Melayu hanya jadi lagu ke ni baik Christopher Kelly. Kelebih lagi kita ke dekat bermain bak tebing tasik bakal ke ngali hari tu ya. Kita tunggu jangka jam kita pukul 4 lemai. Kita baru medak ke Ninga ke 34 nyawa. Pukul lain kami baru pergi lah ya. Berita-berita ke Bukai Megah. Yang nama pengawal bala peninga kita jam ke dia tu. Labakku sekedar di bala peninga kita. Asai ke Argayari Kelaluangat pelabakku ya. Bisiknya nejuan ke direk kait. Kelebih lagi kita ke diau di benua pesisir. Sedampi hangau air sungai. Lalu bisa sekedar kita berbaku benar di rantau jalan kanya dekat menindang hati diri. Tau ke ngau nguluk pengerami-pengerami ke dekat datai ya. Tau ke bisa pengerami kini malam tau. Jadi pergi lah megak bisa mayu macam pengawak ke dekat dia tu. Okay, aku dekat madahkan kita nama kini bagi atur pengawal ke dekat dia tu. Tangan sebenarnya kita dulu berperindang lagu ya. Kita lagu ke dipinta bala peninga kita megah. Peninga ke suah nyukong wife yang terima kasih nepeng. Kau bala bestie ya. Bala bestie kita ke benar-benar ke wife ya. Jauh tau ke semua.

apa dengar Mayu pukul 5 kelegi kita dekat mendiang ke berita nasional kan sebenarnya dekat bergelai ngau kita ya. Seraya aku merindang bala peningah yang mega mengelantai ke sekedar info ngambil ke nyadi ke penemu ramah kita ke bisip gulai dengan kami jam ke dia tu yang ngambil ke kita nemu bala peningah kelebih lagi kita ke diau di Sibu dia program SKS atau ke dikumai kita Sarawak ku sayang bagi menua Sibu dekat dia tuwel kena 10 ngagai 12 hari bulan 7 tau ya. Jadi program tau dekat nyadi plasal dikena ngempuang rakyat ngau rakyat dengan pengawak ngenatai ke mayu macam servis penerang ngau peluang pemansang bak sitik palan. Mitiah ke penerang kedepan seresiden bagi menua Sibu. Ianya Superi Awang Syed. Bisa mana ke program CBI kelima tau. Mai konsep perintah di siru ke rakyat. Lalu program tu peningah. Ngemudah ke rakyat ngulih ke mayu macam servis perintah. Nak ibu minah ngagai mayu bengkah nur ya. Di program ke dia tu pengelamat 3 hari berunggu bak dataran tuan-tuan ku bujangnya ilah. Bisik muka 6 kluster pengawak mandang serta Sarawak pavilion atiknya dia ke mayu macam servis berkawal dengan innovation serta digital pelajar pengawak dagang peluang kerja ngau inisiatif pemansang perintah. Nyak tadi peningat mayu semengkah pengawak ke dekat di atur di Sibu. Ke berengkah di atur kena 10 hari bulan ngagai 12 hari bulan 7 atau berserimai ngau SKS tau ke Sarawak ku sayang bagi menua Sibu.

Ya, berkenan ke pemansang tu peninggal Mayu lah. Kelebih lagi kita kerja di Serian. Kelai renggat kedua projek air paip kandang menua Serian ke berungkus RM260 juta ringgit. Di sadang dekat Temuk dalam bulan 4 tahun 2027 tahun ilak ya. Pihak ko penerang ke di bantai Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahi Narawi pada ke projek tau diperjalankan dua batang rengat. Rengat ke Terubah, mungkul pengawak ke ngagak tangki tinggi, peninggit 3 juta liter ngimbai jalai melikin. Nyambung payet besar dari palang permelesi air selabi ngagai jalai melikin ngau pengawak di nyambung payet mit pengagia. Lalu rengat kedua projek tu mungkul pengawak tinggada ke tangki air 1.8 juta liter ngagai sistem booster pump. Nyambung paip besar dari simpang jalai melikin ngagai simpang jalai semalatuang ngau pengawak tenyambung paip mit pengagih. Lalu projek terbesar pastu endang sebengkari inisiatif dikena perintah ngangkat ke pemanah sistem paip air di menua pesisir serta ngerebai ke bungku air paip dalam menua pegai Serian. Yang tadi ya peninggal Mayu berkawal dengan projek air paip kanan menua Serian. Yang meri selamat ngali hari ngagai peninggal kita di Serian. Pihak-pihak megak ngelalu bu peninggal kita di bangsa Bukai, bangsa Bidayu, Kayan Kenyah, Melayu, ngau bangsa-bangsa ke bisik di menua sekitar di Sarawak ke benda-benda yang ke YFM. Bakal ke ngali hari tau. Kita terus berperindang.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu dengan Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TV OK. Lalu Colombia bertemu dengan Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh reporter live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Ian Krasim allà. Peningat mayu lah. Ngagai kita ke narai kini-kini. Pergilah. Pergi-hagi. Alah peningat kita Ambil ke kita nemu abala peningat. Pergi-hagi kita ke Semayang Bak St. Joseph. Pergilah. Sebengkah pengawal bisa diatur dia. Berserimai dengan St. Joseph Paris Family Day Sale, ya. Dekat-dekat di Atul pukul 7.30 pagi untuk ngekai pukul 1 ngalih hari. Dua lea bak dua ngengkah ke kereta pengangkut. Tengah halaman Jaya. Ya, datai bapak-bapak mayu nyukuang pengawak tau. Mayu macam pemakai bisik dijual ya. Nah, bisiknya pada aku, dia kuyah bisik. Macam-macam mata dia. Bisa sekedar berjual ke kasam bisik. Ya. Engau megang. Airup ya, anang-anang nangi rapal. Sambil kita bermain, habis pengawal main gerita pada aku ya. Nya tadi peningat mayu semengkah pengawal ke Bisik Datuk Bak St. Joseph Cathedral di Kuching. Pergilah anda ingat. Datai berbalam mayu pukul 7.30 pagi. Nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari. Ngalih hari berserimai dengan St. Joseph Paris Family Day Sale ya.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

atas jalan dengan kami abah awak rentak ngali hari abah la peningai ya. Ya udah tentu sekedar hari abah la peningai kita perlu belelek jam kedatuk lawan ke ujung minggu ya megak bala anak kita nak bersekolah ya. Harap ke sama-sama kita bala peningat jam ke dia tu sama nyaga pengerai ya. Banyak macam penyakit dia tu peningat. Biasanya kita batu tak kerengak ya. Ketika gaya hari kita kena tentu tu sama hujan, sama panas ya.

Ya, berkenaan ngau pengawal kes penyalah jenayah di menua Kitai di Sarawak. Yang itu ke penerang hari Datuk Muhammad Zainal pada ketika kes jenayah penyalah jenayah di Sarawak mengikut ke kurang 21% maka 31,005 total ya. Sebanyak 1,611 kes bisik direkodkan dibandingkan dengan pemayuah 2,042 kes buat timpuh ke sebakar 6 tahun sitik yang kemarin. Ianya ngayan ke bisik kurang 431 itik kes. Jadi yang mana ke kes nyamah rekod ke pemadu mayuah. Ianya 262 kes. Serta bisik nurun 5% untuk dibandingkan tahun situ ingin kemari. Dan sejak pihak sekedar kes yang kawam kes masuang bisik nambah ya. Sedangkan kenyak kes ngerumpak nadai ngenak senyata ngayang ke bisik kurang 61%. Lalu 1,349 kes penyalah jenayah ngerusak ke reta tengkira dikuat ke nurun ngagai 24%. Ya, kita lagi berperinan ngau lagu-lagu peningai ya. Tahu kita ninga ke berita pukul 5 lemai tu lagi.

0: korang kegulah bab pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula daukah susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta korang kegulah daukah susu pekat manis mayang udar air hirup bak kedai.
3: 4. Persoal dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak daukah butul.
0: Korang kemanis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu meruan. Pesan tu RYFM.
4: Ya, kena nulis ke rentak ngalih hari ya. Tok lagu ke diminta, dipinta loop. Ya, mulai selamat ngalih hari loop. Utai orang.

0: Ya, peningat bayi macam kita tinggal 8 minit lagi nyauka pukul 5. Alai pukul 5 kita dekat mendiangkan berita nasional di dalam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak kita berdandut wai. Ya, nang dulu untuk radio kita ya. Oh, datuk lagi kita berdandut ah. Ni Raban Besti. Ya, sebentar kita mulai bapak program Aram berdandut. Apa pupu bangsa ya. Tok lagu ke diminta Cecilia Melon nak melebu ke peninga kita Cecilia Melon hari. Derek Warren.
1: Sulu.
0: Sulu nama berita.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dakwaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang 100 lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Sebagai itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiee Balian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata, panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
10: Rentak Dangdut, Pupu Bans.

Hey, hi, hello, aku Priti Nina. Terus dengarkan lagu-lagu berentak dangdut bak program Rentak Dangdut Pupu Bangsa bak YFM hari 6 pukul 5.15 minit lemai. Seminak bak YFM.

0: pun kenyang dengan lagu dangdut. Malah anakku ngeraraku duit mana ada kebuka ya. Aku minat ke YSN telepon loh.
1: Nah, dia kredit sudah ya.
2: Rumah batu.
3: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.
4: Ladies and gentlemen, YFM
3: Rentak Dangdut Pupu Bansa.

peningah kita dah datang bab jam 2 lah. Kita dengar ke lagu-lagu dandut. Lagu ke truba. Masih tak lagu ke di baik. Lisita. Lagu ke diberi nama milih laki.

0: YFM 101.3. YFM.
1: Ya, kita aki berperinangau lagu-lagu dandut. Lagu ke sekali itu, Pengindo.

0: Radio.
1: Sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
2: Ya, peningkat mayu nak kata aja aku sekolah jalan ngau kita bawa rentak ngali hari sarito 4 hari bulan 7 2026. Jadi begila kita dekat bergulai ngau aku baru kalai aku dekat bergulai kita 9-12 begila ya. Jadi ngau betuk peningkat mayu aku nyurut kerik nyerah ke penduduk aku ngagai baki aku Min Meliza bawa sadalamai ngau tu mumpu aku. Bye-bye. Sampai ujung minggu.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
3: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik iban.
4: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Okey, lagu kena mungkal sada lemai kita ke lemai untuk peringannya tadi. Lagu kena by Ruby J, Aku Mang Menua. Okey, rentak ngalih hari kita baru aja udah bergulai ngau Nancy Nanggai. Okey, bergulai program 34 Seranyawa Neban Badan ungkup ke Sarito tadi. Jadi Sarito 4 bulan 7 2026 yangnya kena hari 6. Pak segmen dah sadar lemai kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi bajam ke terubah tu lagi enten ada penangguh kita dekat ni ngaku berita ke dikunci ke menti sigah ba hello Y Kapit. Adanya lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik di terima kami ba YFM. Pian megang peningan aku dekat terus menang kita ngau lagu. Pian megang natai ke sekedar berita serta info aku boleh dikunci ke aku gulai ngau kita bak jam ke dua atau lagi. Sebenar aku natai ke berita lemai pukul 7:30 lemai tak lagi. Pukul 8 malam aku anti Mian bisi temuai ke di Kangau atau ke datai ke konti YFM baka ke malam tu. Siapa nak temui anti Min buat program Nambi Amir kita ke malam tu ni sekolah hari ni. Harap kita terus gulai sejalai. Habis sada lemai lebih lagi buat program Nambi Amir ke di panca terus hari Facebook YFM Iban. Tak boleh daripada kita live ngenang Facebook YFM Iban pukul 8 malam tu lagi. Kita ingat ke berita kedekat dikunci ke menti ba arus telefon kita. Kita berperindang dulu ke sekali itu lagu Ari David Ilio Jayau Pasakapir.

0: Giga FM.
1: Okeynya frekuensi kita ya di pilih menua kapit ne nyam di baka kudah di padah kaku tadi kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke menti sigeh baru telefon kita ya ke Adiato. Hello, sama lemai orang kapit.
2: Ya, sama lemai.
1: Nama berita kita dia.
2: Sama jalan ke pengawak ne.
1: Sama jalan ke pengawak. Ketawa dulu nanti.
2: Ketawa dulu kita. Kena ngepun kari deh.
1: Ya lama.
2: Tanya pelemai. Ya hari betul kok kau.
1: Ya hari begitu. Ya. Sih hari-hari kebaru belamon kau deh.
2: Betul. Ya. Okay. Hari itu mana hari kami di kapit?
1: Ya. Nah langkang air dente.
2: Mungkin kau bolak ke deh kau. Nada nyengok tak kebaru ah.
1: Amat genyok. Nada hujan dia nih.
2: Aau, oh, nada ya, hujan nada ya, jangka aku nak jalankan nau.
1: Aau, umum mas ya, memang.
2: Umum mas ya. Aau, nyampe.
1: Oke, nyak tadi berita harga yari kita ini, mana ni? Sama mereka ada kucing di tok meh, mana harga yari?
2: Mana ko?
1: Ya main dong lagi kan nanti, ya meh.
2: Ya. Aau, ya amatnya. Okey nama ni. Lawan mereka tu dah dilempu ente bakal aku deh hari pagi tadi. Nusi buat nau ke bos sekolah. Setelah hari sebelum pukul 7 lah. Laban ke ngau orang PIWG ngau pemau paketan. Saya kan nak mayu wah nya.
1: Ya, mat gaje ne. Dalo lek ke nya si kita pengawal kiki kita ke nya.
2: Ya. Au saja pan munyi ko utai na kita meda. Ya ke mayu gapai Reno munyi ko ke siko nya tadi ko ya. Nanya dia nak mayu Reno ya ke laki ngi ka duit kerja ke ya tino to nak kerjanya meda tai. Nak tu berapa ke betul sudah kan. Zaman kita dia tahu ne, saya ku ini orang lelaki lebih kurang belak mayo gawo.
1: Ya sama aja ne. Sama aja. Nangkap ku pesentelnya tadi ente.
2: Lebih dari tengah ku nak. Jadi siapa peri nyak meratai ente apa inai naulah ngari ke ayah ibu ya ke kini ya. Dan untuk ke bekerja ayah baku mana agak tuan buah apa inai ambil ketua nemu bekerja ke utai kerja di basku. Napa ya? Kau kita nyak meh tadi tadi ya sari itu tadi si buat makau tu jadi naik untuk ke tengah hari. Oh ya nyak utai ke abro jadi dan nyak bisik mereka fun run ke dia tu mau ke pagi tadi atau gereja besar kita yang berpasar kapit mereka udah muncul dia tu nyak mien eh jadi ya ke belanak-belanak ke nyak pihaknya ya ke ngau PIBG ya kan drama darah pan bisik nyak mereka dia tu bahawa utia meligai bagi menua kita di kapit pengawak dalam darah. Jadi kita ke ngasai ke rempu nu genap 3 bulan ipak kita nya di nu selalu ya bekapit tu amanya persatuan kebulai ngau hospital deh ngatu utai ke bekenya ni min. Laban ke dia pada uka seminar hospital aja ambil ke banding bekas siti persatuan yang ngatu bekulai ngau namanya sepita sidak yang atau bestik no sidak yang ngau pesentanya alu sidak yang mega mari sumangga mimit ngagai orang ke mendera mau pia antarenya utai ke mana ke depeda ku ke udah dah meh au nya meh sambut orang ke mendera mau pan sikit nak kurang sikit boleh berlama sidak ya pia kaku na
1: age pemanen ke kita mereka darah ni ko denti
2: betul au. Maka tu dah dalam pun, mu mengaku dah cukup 3 bulan tak aku nu limpang dulu, bisa pengawak. Ada sekolah ni, ada ngawak. Aku ngipak baru, gerempuang ke Kang Ato minggu baru ni.
1: Ya, maya ni kita bisa awak, ngomaya ni ulang
2: betul. Betul, nanti ngamaya ngasai tu bergerai, tu bisa awak limpang-limpang ni pihak ya.
1: Nanti ngasai rempuang nak gerai, nak cukup ke uang.
2: Aneh enggak?
1: Aneh enggak?
2: Ya, betul. Aau, tu akan ulang orang, tak, pasti ketua dulu gerai, napa ya?
1: Aau, biar.
2: Okey. Min, enggak peningan mayu. Nanti kita berarti seberapa tu aku selalu nyebut berkawangan separir balik rakyat kita ya, ke dekada tu kena 17 sampai 19 dari bulan 6. Dah di bulan 7 lah, sudah diinso baru. Tok dekat dia tu kena 24, 25 dengan 26 hari bulan 7 lah, 2026. Berarti ya saya nak salah kunus lebak dengan safari bak selangau kita itu ne. Jadi nyak meh tang tajak pia aku nemu support ke mana sukuang ke mana mengga hari semua pihak bersentang balik safari rakyat kita namanya tahu mojo ke pengawak kita itu satu nak ngira ni maya hari bulannya pia ya nya steady kita di kapit ku akunya
1: ya
2: au safari balik rakit ke tahun tu bagi menua kita di kapit dekat di satu menyukaku tadi udah lanya ke baru hari bulan ke baru ianya 26 hari bulan 7 2026 kalau ia tidak ada ke dilepas ke hari rumah Jonas ngagai wap kita yang berkapit tu sepenyawah 42 km jadi reti ya semina sekali ngelepas tidak telah min eh dengan lama tu kita meda tidak dilepas ke ba sangkai ba setiap rumah dengan lepas ke baru ba kategori setiap pihak antara ni dan sekali tu mina berpalan ba setiap palan aja nong lepas tidak ya lalu penyawahnya hanya 42 km dari rumah Jonas. Jadi bahas tentang tu mereka utai ke ngerino kati nah bekas lama pama bisa safari karena kenganti safarinya katai rakyatnya katai pihak aku tentu ya bisa buat laju kedia tu berbaik ngetu lalu mak speedboat perapap kita ini
1: yeah.
2: Jadi tu dia tu namanya bersama dengan Ras Safari kalai bisa beberapa itu kategori ketika dipekit ke bakal 18 kuasa kuda tenebot 30 kuasa kuda tenebot dia mega 30 kuasa kuda 2 piston 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston dengan mega 50 kuasa kuda tenebot banyak ke bahas tentang pekit namanya speedboat ke dia tu bersama dengan safari rakyat balik kita jadi penerang kasih lihat berkau ngau nama tu powerboat tu kita tahu betul tahun ya kayak Encik Edmund abak lumo 019-897-8055 ngarap ke megak sambut ke cukup mana awan ku nemu bukan semina bala ke dikapit ke rinok ke lumak berketuk tang di serata menua Sarawak termasuk juga termasuk juga bala hari Brunei yang tiba ke tahun-tahun ke udah pandisik datai ngau pekit bala senentang powboat ke dia tu bersama ngau safari paling rakyat kita ngarap ke dalam kanang 2 minggu lebih nah lama dah gitu ni amin ngau peringat mayu lah tu udah berapa hari bulan eh pawak tu dekat dia tu ujung bulan tu nak lama dagingnya yang kaku sudah ke ngau rakitnya tentu ya mega udah nyedia ke dia rempu okey nya ya mien ngam ngap dengan mayu ah utai ke uliah dikunci kaku bawa kita ke sekali tu bawa hello why kapit kita ke sekali tu nah
1: okey nanti okay.
2: Boleh
1: okey
2: ya harap ke dia uliah ngau kita safari
1: Nak
2: belajar pun tanya. Nah, awak kita benda di tebing saja dah. Sebelum kita ilah mana baru sebelum kita nikah yang di Bukit Mabuang. Lepas berita ke bakunya ilah dekat dia bayar aku sebab genap iko pengurusi lebih agak ke Bisingatu pawak safari ngau mega namanya ekspedisi Bukit Mabuang kita 2.0. Okey. Halo, pula baru dengan Wandi Konti di YFM. Terima kasih ya. Udah berteripun. Ya, terima kasih ya. Bye-bye.
1: Okey, sama-sama nanti. Sama jalan ke pengawal. Yeah. Akhirnya berita akan dikongsi ke Menti Sigih bahawa Hello Y Kapir kita yang lebih lagi berkawal dengan pengerami ke dekat diatur hatungak ke menua kapir ianya safari balih rakyat. Nah, ngarap ke kita ke bisik ngau ngulu pengawalnya udah bersedia meh dekat ngulu pengawak berakit tu neh. Okey kita ya terus berperindang bak jam ke terubah tu sebenarnya aku berarti ke sekedar pesan ke bisik di terima kami bak YFM lagu kita ke sekali tu. Mae Franklin Anang Jakunya.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
2: Ya, kita pun pesan ke PCD kena tekan kita ngagai Y

0: Boleh bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Yagi segulai sejalah ya ba segmen Ustaz Alamai. Jadi itu awak andur aku ngatai ke pesan berat ke bisik diterima kami. Nuju kita ke dekat ngatai ke pesan berat atau anjung. Kayak WhatsApp YFM Iban tau ke anjung kena email YFM Iban di Kuching. Jadi itu pesan ngetasulit eniang jepai anak alan. Ngetasulit eniang jepai anak alan. Jadi pengawak ngetasulit eniang jepai anak alan tu dekat diatur 5 bulan 7 2026, ianya pergila hari Minggu balot 7 Jalai Rimbunan Ijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai semua ke englala yang jepai anak alan ngau kawan belayan ke diau di nanga tulik kapit nanga merama kawan belayan di nanga pulang nanga sepulau nanga setekam nanga suat nanga ngemah ke nawit rumah ngindang benar Nasud, Batang Melipis, Batang Sungai Gad, Kabam Belayan di Limbang, Kabam Belayan di Sungai Manapsung, Yang Kawum, Kabam Belayan di Kapit, Sibu, Ngau, Bala Kabam Belayan ke Bukai, kena uliah di Selintiang nama itu. Jadi pesan tu ke diterima kami hari Rabung anak sulang. Jadi nanti kita dekat nemu Ngau Siliak, kita tahu bertanya ngagai anaknya, ianya Rabung anak sulang, buat nombor ya 014-987-9891. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat yang jepai anak alan kena hari Minggu 5 bulan 7 2026 baklot 7 Jalai Rimbunan Ijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi berita keterang agi tak kesilap agi berkawa dengan pengawak ngetah sulia tu kita tahu bertanya ngagai anaknya ianya Rabuang anak sulang banumor ya 014-987-9891 Rabuang anak sulang 014-987-9891. Ya tadi pesan ke terubah jadi ke nangkan ke tu ianya pesan ke bisik diterima kami ari juru X-ray Aisyah ari hospital di Sibu. Jadi madah ke temu janji mamogram dilanjar ke 9 bulan 10 2026 ngagai 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi ke Tegal bisik perkara kena uliah di Seliah ke. Jadi orang ke dipesan tu tadi ianya Si Chua Seng ya kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang. Jadi aku maca baru jaku pesan tu ke diterima kami ari juru X-ray Aisyah ari hospital di Sibu. Jadi ya madah ke ngagai Si Chu Siang kediau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang madah ke temu janji tau ke appointmentnya dilanjar ke 9 bulan 10 2026 ngagai hari bulan ke baru ianya 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Jadi minta nuan Si Chua Seng ke diau buat rumah balan Ulu Sungai Lijau Suang. Jadi appointment nuan tau ketemu janji mamogram nuan dilanjar ke ngagai 21 bulan 10 2026 pukul 8 pagi. Tidak kat nemu ngau siliak nuan tau bertelepon bertanya ngagai klinik pakar tau ke terus datai ngagai hospital di Sibu tu. Jadinya tadi pesan ke bisik diterima kami ari pusat X-ray hospital di Sibu. Jadi pesan ketiga ianya pesan rabat. Jadi pesan tu diterima kami ari ngadan anak Radin kalai madah ke menyadik ya ianya tambat anak Radin tambat anak Radin tau ke Lumuang udah nadai 3 bulan 7 2026 ba Spital DK Desa Wira Batu Kawah di Kuching. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai dimbab anak gindal ba Semunjan terumah gandia lui ba Ruban bara anak Radin gasah kancau di Miri gelang anak Angkiang di Julau bunut di sebubut Lubuk Antu serang Kipun anak Maluang di Sebang Pelai langgung anak lempa anak empam di skim Batang Ai Lubuk Antu Rojis anak Meringai di Engkaras Lubuk Antu serta ngau bala kemamblayan kebukai tindak ulia disebut ditu kenglala niang tambat anak Radian tu. Jadi minta kita datai ngagai gereja St. Thomas di Kuching laban niang tu dekat disenggai bak gereja St. Thomas serta kak diintu babala maywa malam arinam bak gereja kesama serta dekat dianjung ngagai pendam di Siburan hari Minggu 5/7/2026. Aku nanduk baru isi pesan tu peningah. Jadi pesan tu tadi madah ke tambat anak Radin. Tambat anak Radin. Kuda nadai 3/7/2026. Bak Spital DK Desa Wira Batu Kawah di Kuching. Jadi bala kawan belayan kuda disebut namanya tadi dipinta datai ngesah penusah rabat tu. Laban ia dekat diintu tau ke niang tambat anak Radin tu. Dekat diintu serta dekat dibaik semayang ke gereja St. Thomas di Kuching. Jadi niang dekat diintu babala mayuh malam tu hari 6 bak gereja kesama serta dekat dianjung ngagai pendam Kristian di Siburan pergila hari Minggu 5/7/2026. Jadi tu pesan ke 4 kebisik diterima kami kedatai Ari Suzy. Suzy Ala anak Inka natai ke pesan pemati petunggal ya. Kalai pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan di sebarang alai diau Ari Ulu Ari Lek kenglala Catherine Saleha anak Randi. Kita kenglala Catherine Saleha anak Randi. Jadi pesan tu minta ke dipesan datai ngagai rumah panjai Terumalang Sungai Ilas Batang Igan laban Catherine Saleha anak Randi. Tau ke di kelala orang ngau nama Saleha. Udah nadai 2/7 2026 lalu dekat dia kubur ke 4/7. Jadi pesan tu yang ada 4/7 jadi pesan tu baru diterima kami ke lemai tu ngarap ke orang kenganyo pesan tu tadi berarti ke baru pesan tu ni peninga. Jadi udah tu lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai.
0: Hai kawan-kawan.
3: Aram merindang bala nembi amit.

Kumang Batiku mai jam kita 42 minit dah lepas pukul 6 lemai. Ha, jadi aku lagi nampung pesan berat dengan pesan ngetah sulit ke diterima kami. Sekali itu berarti ke pesan hari email YFM. Jadi itu pesan diterima kami hari Dumi anak kula atau ke Inai juga. Kalau yang natai ke pesan pengawak ngetah sulit niang anaknya, ianya Catherine Liba anak sulang. Jadi pengawak tu dekat di intu sidak ya, ianya nguan ulit 11 bulan 7 2026. Jadi ulit dekat di kertas 12 bulan 7 2026. Jadi pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang tu dekat diatur bak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Jadi pesan ngetas ulit tu megak dituju ke ngagai kabang belayan ari bunut pantuk balau merakai panjai kedumbi sama empit rumah panjai cangkul kelampuk buluk lubuk antu danau San Lubuk Antu, Panjai Ruai Lubuk Antu, Kumpang Langgir, Kabang Belayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Suai Sebatu Niah, yang kaum Kabang Belayan di Entulang. Pian mega dituju ke ngagai Kabang Belayan ke Jawah atau ke Semak, kenalah dirintai. Kita ke ngelala Niang Catherine Liba anak sulang. Jadi kita dipinta datai magang maya ke udah di padah atau ke disebut akunya tadi. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang. Jadi pengawak tu dekat diatur nitiah ke hari bulan ke disebut tu nguan ulit 11 bulan 7 2026. Jadi ulit dekat di kertas 12 bulan 7 2026. Jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung satu Malaysia Jalai Miri bypass. Hanya tadi pesan ngetas ulit ke bisik dia terima kami. Jadi berita ke sila agi bekawa ngau pengawak ngetas ulit niang Catherine Liba anak sulang tu kita tahu bertanya bertelepon ngagai Inai juga bak nombor ya 019-860-1351 tahu ke nombor telepon juga 016-872-1283 tahu ke telepon ngagai Japang enya laki nana 011-9028-946. Aku nyebut baru nombor telefon Inai juga 019-860-1351. 019-860-1351. Yang ke aku terang nombor telefon di tanduk akunya tadi. Tidak kak nemu ngau sila agi bekawa ngau pengawak ngetas ulir niang Catherine Liba anak sulang. Jadi agi maca pesan berat ke bukai. Jadi ke sitik tu megak ianya pesan ke diterima kami. Ianya pesan ngetas ulir datai Arisaka anak unggah. Ngau menyadik ya lien anak unggah. Madah ke ngetas uliat niang apa ya, ianya unggah anak medan. Jadi pengawak tu dekat diatur 18 bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu dekat nyuak Kantabalu malamnya megak. Jadi pengawak ngetas uliat tu dekat diatur bak rumah anak niang tumpu. Ianya bak rumah Saka Ulu Tiris 2 km 4 6 Jalai Selangau Muka. Jadi pesan tu dituju

Kaum belayan di Bintulu, Sibu, Miri, ngau semua kaum belayan ke Ngelala niang unggah anak medan, tau ke Apai Saka, tau ke Aka. Ngau tu, sidak yang beri terima kasih yang megak. Jadi aku macam baru, tau ke nyebut baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas ulit. Niang unggah anak medan. Kena 18 bulan 7 2026 pukul 9 malam. Lalu dekat lalu dia terus ke ngau pengawak nyuak ke entah balu malamnya mega. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat dia tu berumah anak ni yang tumpuh ianya berumah Saka Ulu Tiris 2 kilometer 46 Jalai Selangau Mukah. Tadi pesan kebisik di peratik aku jadi udah tu lagi dekat berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai.

Okey, nyatadi lagu Ari Inel Vino Anang Salah Singkang. Jadi aku lagi nampung pesan berat ke sekali itu. Jadi itu pesan pemati datai Ari Timah Anak Aji tau ke Inai Rebecca Ari Rumah Igang Sungai Selepin Baruah Beluru Bakuang Amiri. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai Kabam Belayan Bak Selepin Atas Ngau Selepin Tengah Bakuang Sungai Nipak, Bakung, Sungai Entulang, Bakung, Rumah Ungge, Satap, Bekenuk, Sanan, Sungai Temam, Sungai Bakas, Bakung, Sungai Sebatang Buak, Sungai Lutung, yang kaum Kabam Belayan di Sungai Malang, serta menuju semua bala Kabam Belayan di Miri, Selampur, Batang Bakung, ngau kenalah di sebut di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pemati ex tuai rumah Aji anak inyang tau ke Apai Timah tau ke di kelala orang Aki Rebecca udah nadai lemai 2 bulan 7 2026 ianya hari 4 tu tadi. Jadi ya dekat di intu tau ke dekat di Sungai Bebala Mayuh 5 bulan 6 5 bulan 7 2026 ianya hari Minggu lalu dekat di kubur pagi 6 bulan 7 2026 ianya hari 1 ngagai pendam Ferry Park Jalai Bintulu Miri. Jadi semua bala Kaban Belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah igang Sungai Selepin Baruah Bakuang Miri. Jadi sebedau niang tu dikubur ya dekat disemayang ke ngagai gereja St. Philip Miri. Aku maca baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke pesan tu madah ke pemati ex tuai rumah Aji anak inyang ex tuai rumah Aji anak inyang tau ke Apai Timah tau ke di Kelala Romega Aki Rebecca koda nadai 2 bulan 7 tu tadi. Jadi ya dekat di Sungai Bebala Mayuh 5 bulan 7 2026 ianya hari Minggu pegila yang dekat dikubur pagi hari 1 6 bulan 7 2026 Mak Pendam Ferry Park Jalai Bintulu Miri. Jadi semua Kawan Belayan ke dipesan kita kenglala megak dipinta datai ngagai rumah igang Sungai Selepin Baruah Bakuang Miri. Jadi sebedau niang tu dikubur ya dekat disemayang ke bak gereja St. Philip Miri. Ya tadi pesan ke uliah dibaca aku nyadi lagi berarti ke sekedar pesan ke bisik dicuma kami ngena email tu bisik ubah ba ari ngintu nyadi ya tu pesan rabat megak datai ari grogri impian anak kaluang tau ke bue madah ke pemati apa ya kaluang anak ajan tau ke apai bue udah nadai 4 bulan 7 2026 ianya sarito tadi. Jadi ia dekat di Sungai Bebala Mayuh 5 bulan 7 2026 ianya hari Minggu lalu dekat di kubur hari 1 6 bulan 7 2026. Jadi rumah panjai di Padah ianya bakato Kabam Belayan di Batang Jelalung, Kabam Belayan di Tisam 4 berumah, Kabam Belayan di Sungai Teh, Kabam Belayan di Jambu Kerampak, Kabam Belayan di Temawai Tinting, Kabam Belayan di Selangkiang, Kabam Belayan di Luyang Sepak, Kabam Belayan di Setiam, yang kaum Kabam Belayan di Sab, Rumah Nyanau, ngau Kabam Belayan kebukai kenglala niang tu, kita dipinta datai ngagai rumah Lot 74 Pasar 3, Austra Height Bintulu. Jadi berita ke terang lagi bekau ngau penusah rabato kita tahu betelipun ngagai anak niang ianya bue bak nomor ya 019-991-9600 tau ke Nduk Gunin 012-812-9595.
3. Aku nyebut baru nombor telefon Boy 019-991-9600. Tau ke Nduk Gunin 012-812-9593. Jadi berita tu tadi ianya madah ke pemati Kalung Anak Ajan. Kalung Anak Ajan tau ke apai bui ko dah nadai saritok tadi 4 bulan 7 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh pergilah 5 bulan 7 2026. Jadi ya dekat dikubur 6 bulan 7 2026, ianya hari 1. Berita kesiliak kita tahu bertanya ngagai nombor ku dah disebut aku, ianya nombor bue 019 991 9600.

0: Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Okeynya Sandi, sekedar hari cara andur kita ninga ke kami ya peninga hanya RTM Klik tau ke MyTV. Hanya di tu kira ke pesan ke penudi kau lihat di tanduk aku ba sadalemai jadi ya pesan berat oleh di tanduk pengeluar program ke bukai ba awak penggerak pagi pergilah. Jadi tu pesan datai Ari Melia anak wat tau ke petut. Jadi madah ke pemati indaya hanya satu anak beliang tau ke inai alut udah nadai 4/7/2026 ianya sarito hari 6 lalu deka di intu babala mayuh hari minggu 5/7/2026 ba rumah Kennedy Langkang Ulu Seriaman jadi ya deka di kubur hari 1 6/7/2026 jadi ngau tu pesan dituju ke ngagai kaban belayan ke diau ba pengansah Bukit Tungku, Sungai Keruah, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, Ijuk, Langkang Ilik, Tawai, 4 buah tawai, Pak Sengkabang, Jelukong, Seriaman, Miri, Bintulu, Piamegak dituju ke ngagai Joni anak beliang, Among anak beliang di Salim Sibu, Dimbu anak beliang di Bintulu. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai bala kabang belayan ke bukai kena uliah disebut dito. Kita ke ngelala. Yang satu anak beliang tau ke inai alut. Di dekat nemu, ngau sila agi, bekau ngau pesan rabatuk, tau bertelepon ngagai anaknya, ianya Melia anak wat, tau ke petut, bak nomor ya 019-521-7923. Melia anak wat, tau ke petut 019-521-7923. Jadi isi pesan tu tadi, madah ke satu anak beliang tau ke inai alut udah nadai 4/7 hanya sarito tadi hari 6 lalu dekat di intu babala mayuh 5/7/2026 ianya hari minggu barumah Kennedy Langkang Ulu Seriaman jadi ni dekat dikubur 6/7/2026 ianya kena hari 1 berita keterang lagi kita tahu bertelepon ngagai Melia anak wat tau ke petut buat nomor ya 019-521-7923 019-521-7923 sekali tu kita berperindang dulu ngau lagu Ayun Londai, Ngenang Nuan, Ari Aldrin James.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

Okey, lagu ke di Baik Linda Jamah Udah Japai Udai hanya di pukul 7:30. Lemai itu lagi, mari kita mendiang ke berita ke di tabur terus dari YFM Iban di Kuching. Ya, jadi sehari itu aku bisi temuai hari sekolah SK Meredang. Siapa anda nembiak ke bisik Dubai bala pengajar bak program nembiak miat kita ungkup ke malam tu bulai ngau anti min. Ya, nama nak pengelandia ke dekat dibantai ke bala nembiak kita bak program nembiak miat ke malam tu sama kita medak live ya lagi jadi tanduk ya bak minggu baru. Terima kasih ke sokong kita pihak megak dengan bala pengajar apa inai yang kawan bala nembiak miat kita ke BC Ati deka ngau buat program nembiak miat atau kena tai ke komen kita lebih medak live program nembiak miat nanti kan mau berkeni cara ya anti miat oleh madah PM tepi ke kita ini. Terima kasih megak dengan bala pengajar kesama megak beri kerjasama hanya kawan bala apa inai Kauda Seputing, Aunty Min tetap nyedia ke sijil ngagai bala nembiak mit kita pian mega bisik penaja bulan tu ni. Lagi Aunty Min dekat nyebut siapa sponsor tau ke penaja kita bulan tu buat program nembiak mit. Sudah mendiang ke berita kita terus merindang kita ke lemai tu peninga gulai ngaku min bahasa dan lemai lagu kita ke sekali tu Jamal Ubah hari Ika Saiful.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Sama lemai peningap gulai ngaku Min Melisa Rayon bak berita lemai hari 6, 4 bulan 7, 2026. Keterubatu Batang Berita. 10 spital perintah di Sarawak bisi nyedia ke servis sekretari. Palan transit gelandangan Bintulu Ngau Miri dekat berengkah berjalai ke Pengawak habis lawan bulan 10 tu ilang. Servis neurosurgery ngau berubat telih untak ditegap ke rakyat dekat nerima perubat ti berkualiti. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Servis sekretari udah bisik disediakan bak 10 buah hospital ke dipegai upis Menteri Pengerai di Serata Sarawak. Kelimpah harinya 5 hari 7 sub kepakaran sekretari menua disediakan bak hospital besai Sarawak. Lalu servis sekretari forensik dibuka bak hospital Sentosa ngau sekretari community disediakan bak semua 10 buah hospitalnya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Ban Johari Tun Openg Madah tu dikena ngangkat ketikas pengelantang rundiang rakyat serta akses ngagai servis pengerai ti berkualiti. Servis pengerai rundiang berpelasar ke komuniti megak ditegap ke dengan program Pusat Kesihatan Mental Komuniti Mentari. Teks jago premier dibaca Menteri Pemansang Oraindo Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah maya berjadi ke awam pengerai rundiang Sarawak ketujuh di Kuching. Dua palan transit gelandangan TTG ianya di Bintulu ngau Miri dekat berengkah berjalai ke Pengawak antara bulan 9 tau ke bulan 10 tu ilang. Menteri Pemansang Oraindo Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Madah dua bengkapalan ke dibukanya dekat nyukong fasiliti keendang udah bisik di Kuching ngau Sibu. Tu dikena mantuk raban orang berkedayau ti nadai ndo diau boleh alai diau ti likonage. Raban temegak dibantu dengan program padanan kerja ngau pengawak ngangkat ke pemanah pendiau sidak pulai begulai ngau Mensia Mayuh kelimpah hari nganjung pulai ngagai kawan belayan di engkeman alai diau. Nakak ke diak tu, TTG Kuching alai diau 14 ikut lelaki ngau 2 induk lalu disibu bisi 12 ikut lelaki ngau 6 ikut induk. Ngenang perkara kesama Datuk Sri Fatimah Madah, batang pamar sidak mayatu ianya mantuk raban orang berkedayau ti bisik penangguh pengerai mental. Palan pengelantang kenang bisik nadai bisik lesen kena ngengkah ke sidak ti berguna ke perubat khas. Nyalai kerjasama rat antara upis Menteri Pengerai, upis pengintu pengelantang raban bangsa, NGO ngau Mensia Mayuh berguna bendar kena nentu ke sidak tu oleh diperubat, gerai serta pengelantang dijaga. Ia megak ngarap ke tanggap tindak manah ngagai sidak TBC penangguh rundiang oleh dikurangka dengan pelajar, pemerhati hati, ngau sukuang diri sebilia ngambil sidak tu oleh pulai ngagai penghidup ti manah hagi serta oleh ngati ke diri. Servis berubat neurosurgery ngau telih untak di Sarawak majak ditegap ke kena nentu ke rakyat derma akses perubat pakal ti berkualiti. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Tayyip Madah, upis menteri dekat numpu ngagai pengawak negap ke asas klinikal, pemansang pengelandiak serta guna teknologi. Pengawaknya setipat ngau komitmen perintah tidak akses servis pengerai datai ngagai semua orang yang kaum di menua ulu. Ia madah ke Sarawak dia tu berjalai ti betul nuju menua ti keterubah berjalai ke sistem pengerai digital. KKM dekat majak bergempung ngau perintah Sarawak, palan pelajar ngau badan profesional, ndo negap ke servis pengelandia serta ngada ke mayu agi raban profesional bak bidang neurologi ngau rehabilitasi. Yang maksud ke Jakoto lebih berjadi ke Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai, RYFM.
Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisin muai ngabas tabak palan nyaga Bandar Pintar Miri dobrati ke gaya pemansang projek Bandar Pintar tidak negap kagi penyikar pengurusan bandar ngena teknologi digital. Premier bisik diberi penerang pasal palannya sebedau yang mata kecara ngap pameran projek dimantai ke mayo macam inisiatif Bandar Pintar. Tunjeng kaum guna teknologi kena ngangkat ke pengawak matau ngenatai ke servis mensia mayu serta pengurusan bandar ti teratur serta bersepadu. Ngelancar kepalan nyaganya nyadi siti agi pemujur ti berguna bak pengawak ngangkat ke Miri nyadi sebuah bandar ti pintar agi likun, meruan serta tan ari ti ngena teknologi serta mutar ke ia belabuh serta mutar ke ia belalau ke data. Pengrami bekawa ngau pemakai serta main asal serta seluruhan rimak sambut ke cukup mana. Tuk ngujung kayanya dicara ke pemaduk mana kena mantai ke identiti serta main asal pupuraban bangsa ngagai orang di menua tu ngau temuai ari menua luar. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada ngatur mayo bengka pengrami pemakai ngau main asa di menua tu mega ngayan ke konsepnya oleh ngempung semua orang ari pupu rapan bangsa. Tu mega meri empas di mana ngaga ekonomi ngau industri dagang temuai. Ya maksud ke Jakarta bak pengawal alai berjadi ke Majlis Seni Budaya Tarian Borneo Berserimai ngau Test of Borneo 4.0 di Miri. 6 ikut tuai raban bangsa ngau tuai komuniti KMKK kesita Dun Semanggang nerima surat mangkuk pengawal ngau nyambung baru pengawal ti di pangku. Pengawak nyuak ke suratnya di penyadi ke Adun Semanggang Datuk Francis Hardin Hollis yang harap ke sidak tidak padunya oleh berjalai ke pengawak tidak beri engkau mana nitia ke garis lalau tidak ditetap ke bak suratnya. KMKK nyadi jematan antara perintah engkau rakyat dikena nentu ke polisi serta servis tidak bisik disedia ke perintah dikenatai ke engkau mana ngagai rakyat. Dato' Francis Mega bisik nyerah ke geran projek Mien menua pesisir RM5,000 ngagai kelab sukan ngau rekreasi Upis Peliliah Suriaman ngambil bisik dikena ngatur aktiviti kelab. Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak patut sedia nyerungkai cara baru ngambil meruan relevan bak pemansang inklusif menua. Kelebih agi lebong natai ke penerang ngau randau ti mana ngagai rakyat. Chairmannya Dato' Ismawi Ismuni Mada randau dia tu ukai semina ndur ngenatai ke penerang tang dikena ngirik pemerhati-hati ngau ngangkat ke pengarap ati rakyat. Pemar ti ditapi rakyat dia tu jauh bida enti dibanding ke ngau 40 tahun dulu keliak kelebih agi ari sukut cara berandau ngenatai ke penerang ngau bungkur rakyat ti maja nambah. Ya maksud ke Jakarta tu bak pengrami gawai Azam Sarawak 2026 di Kuching. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. 10 hospital perintah di Sarawak bisik nyedia ke servis psychiatry. Palan transit gelandangan Bintulu Ngau Miri dekat berengkah berjalai ke pengawal habis lawan bulan 10 tu elak. Servis neurosurgery ngau berubat telih untak ditegap ke rakyat dekat nerima perubati berkualiti. Nakak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai tu openinga yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching.

0: segulai sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua itilandia di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diurang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kala menggaib nyawanya di chairman partinya sedau ke masuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalanya dikaban sitak parlimen tiket rubah udah bekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau Persekutuan Tanah Melayu. Ia udahnya megaib nyawa jadi sapit ketua menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi menteri perintah besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak penguat berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong badu agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri di bempu tanggung pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritikas Perintah Besai Ngau Negeri di Malaysia.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, linggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nalai guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ariwa FM. Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM.

Okey, peningannya tadi lagu Kena Kita Berperindang, pengudah mendiang ke berita dulu tadi lagu kedai bayi Joseph Dresa Nyewa Pintu Besi. Biar megak lagu dari Renny Pat Awus Pengrindu ke Tegal Nuan. Mai jam kita 5 minit lagi kat pukul 8 malam. Ya, bakal aku dah dismaya kaku. Kita dekat bergulai ngau Nembia Ari SK meredang di Semarahan. Empat ikut sida ya bisi datai ke konti. Bergulai ngau timian buat program Nembia Amir. Sebenarnya kita boleh medak live tu lagi buat Facebook YFM Iban. Tang sida ya bisi peminta dekat ningal lagu Ari Mawat Dayang Bintang. Udah tu lagi kita dekat terus bergulai ngau timian buat program Nembia Amir.

0: Okey, selamat lemai dengan guys semua. Balau peningan, nembiak min, anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Nih, bertemu baru kita, gulai baru buat program nembiak min dengan anti min. Pihak megak, temuai nembiak min ke bisik datai ke konti. Gulai ngau anti min bakal ke malam tu. Nyak, sidak ayah udah ayan. Bak screen Facebook live kita ke malam tu. Kita tahu ngabas. Facebook YFM Iban. Hab gulai ngau anti min. Enya nembiak hari sekolah SK Merdang oleh pedak kita dia ne. Dua ikut Indo ngena ngepan Iban. Bisi mega dua ikut agi siko Indo pia mega siko lelaki. Kira ketiga Indo siko lelaki ke malam tu buat program nembiak min hari SK Merdang di Semarahan di Kuching di tu ne. Anti min nak kediri mega sidak tu tadi di sempul lang apai ngau indai yang kaum cegu ke bisik mai sida ai datai ke konti baka ke malam tu. Jadi kena ngepun ke program Nembiak Miet. Kita berkelala dulu ngau sidak empat tu. Ngambil kita nemu siapa nama sidak ya neh. Laba anti min seminak nemu nama pandai sidak ya ajak. Dan kita ikat berkelala ngau sidak empat tu neh. Ianya hari kanan ke kiba. Kanan ke kiba anti min. Kita milih hari kanan anti min dulu. Kan kena ngepan Iban. Jadi buah tanguk ianya tadi bercurak. Peng tau ke bercura kalas ko kita ini. Kita nanya dulu siapa namanya. Selamat lemai, Mang. Selamat lemai. Hai. Selamat lemai. Nyeli-nyeli yang ya, malu ya, ne. Siapa nama Nuan Mang?
1: Nama aku Helenika Latai, anak Meringai.
0: Helenika Latai.
1: Auk.
0: Helenika Latai, anak Meringai.
1: Auk.
0: Nyak nama penuh, ne.
1: Auk.
0: Mm-hmm. Berapa umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5, ne?
1: Out.
0: Mm-hmm. Berapa ikut diri menyadik?
1: Bisi 4 ikut.
0: 4 ikut, ne?
1: Out.
0: Mm-hmm. Induk berapa ikut? Nah, salah tanya anti mienta. Tak tanya unyinya.
1: Induk bisi 3 ikut. Laki bisi 6 ikut.
0: Anti mien rindu nundik dulu, ne? Kamu ya nak kesal. Pada kita tucu, ne? Anti mien ngangau kia Helenika Latai tadi, ne?
1: Out.
0: Mm-hmm. Anti mien ngau ke nikah meh, uliah?
1: Uliah.
0: Berumah ke ni orang ngau berumah?
1: Dedek.
0: Dedek? Oh, tu mesti manja ne, Amat?
1: Nggak.
0: Nggak agak? Anak keberapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga, okey. Sepia Helenika, bisi sikut dagi induk. Bajik kita kena ngepan Iban megak langgo bunga tanguk ianya bercorak mansau ne tau ko warna merah ke kita ini merah jernang. Siapa nama Nuan Kumang?
2: Nama aku Danisha Rini, anak Hetela.
0: Danisha Rini, anak siapa tadi?
2: Anak Hetela.
0: Anak Hetela. Berapa umur Nuan Kumang?
2: 11 tahun.
0: Pemberi 5 megak ne. Sekelas seduai? Sekelas ne. Nanti pedak kita ya udah ngena ngepan Iban. Udah bersungguh tinggi. Dikira ke tentu tu negi dekat ngajat ne pia. Kan ngajat seduai dah lagi? Kan ngajat ne. Uliah ke? Mesti uliah apa mana datai di tu ne. Okey, nya tadi dua ikut darah bajik kita ini umur 11 tahun. Benung yang badas-badas gama sedak tu ne. Jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikat berkelala megak tengah-tengah bak mua hanti min tu berbaju celum. Uliah nemu kini siapa nama?
2: Nama aku Daris Ali bin Harith.
0: Daris?
2: Darius Ali bin Harith.
0: Darius Ali.
2: Ali.
0: Alip, ne?
2: Ali.
0: Ali. Ali. Darius. Anti panggil Darius.
2: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
2: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham kan?
2: Faham sikit lah.
0: Okey, sikit lah. Okey, asal Darius?
2: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan. Memang orang Kuching.
2: Ya.
0: Bapa orang adik-beradik?
2: Dua
0: orang. Darius anak pertama kedua?
2: Kedua.
0: Okey, seorang abang ke kakak?
2: Kakak.
0: Oh. Alrightnya tadi Darius ne umur?
2: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6.
2: Ya.
0: Mhm. Okey. Darius, jadi ke bawah ujung kita sekali tu, induk Megak, kita kat Kelala dengan Megak, boleh bagi tahu nama?
3: Nama saya Clarissa Milena anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
3: Miliana.
0: Miliana, anti ngangau Clarissa nah. Mhm, Iban ke?
3: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap Iban?
3: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah. Tapi nanti tak pandai cakap Bidayo, ha? Bidayo sebelah tu. Okay. Berapa umur?
3: 12.
0: 12 tahun. Primary 6. Mm-hmm. Okay. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa, berapa orang adik-beradik?
3: Dua.
0: Dua orang. Clarissa anak kedua juga.
3: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
3: 8
0: tahun. Mm-hmm. Sama sekolah SK Merdang juga?
3: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Cunga Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Mm-hmm. Okay. Kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun, hobi-hobi di rumah buat apa?
3: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyilah. Mm-hmm. Kalau menyanyi tu lagu apa?
3: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi? Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ne. Alway tadi bisik kat lagu ngemai lagu Sanggup Aku. Nanti Mian tadi nyadang, oh mesti kan ngemai lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikuk kan ngemai lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemai lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada hanti minnya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, labah ya kelalu kesal. Jadi kita ngasu sidak relax dulu, ngambil sidak ya. Boleh nyedia ke diri dekat merindang kita buat program Nembia Amit udah tu lagi ni. Tang lagi kan randau sidak ya, ngambil sidak ya. Anda lebak ke Dreampu datai ke Kunti YFM baka ke malam tu ni. Okey, anti min dekat ngrandau Darius. Boleh? Boleh, ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
2: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton?
2: Ya.
0: Mm-hmm. Kenapa tak suka bola sepak?
2: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
2: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
2: Matcha.
0: Okey. Okey, kira aku dah relax mimet nah. Dapat menyanyi dah?
2: Dapat.
0: Dapat. Okey. Okay. Dah sedia? Betul-betul dah ready.
2: Dah ready.
0: Dah ready ya. Okey, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
2: Berdiri.
0: Berdiri. Lebih selesa berdiri. Okey, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri, boleh berdiri. Okey, berdiri ya. Tarik mic. Okay, Darius dah ready. Okay, kita boleh medak Darius dekat mic lagu Bruno Mars ke sekali tu. Nih, ha, kita boleh medak buat screen jam ke dia tu. Kita ngatur ya dulu, ngambil ya boleh belagu ngau lantang lagi ni. Laban yang ngasai berdiri tu, ya boleh belagu nyamai lagi ni. Kita boleh medak Aunty Min shoot kamera tu ngagaya. Nyak mua ya tucum-tucum manis, jak gama ya ni. Mm-hmm. Darius kat mic lagu Bruno Mars ne. Okay, are you ready?
2: Yes.
0: Okay. Anang nervous, relax. Okay, tarik nafas. Nanti minum percaya sigi boleh berlagu. Laban biar kemayari dia tu nang ya ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang no sidak ya mantai ke penglandia sidak ya. Bak program Nembia Amit. Jadi kita mic ya sedia dulu. Boleh pakai itu dengar kan? Okey, okey. Pakai kan? Dengar music.

0: Okeynya tadi lagu kena kita berperinang habaq program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti, lagu kedai baik Sherina ne. Okey, lama lagunya tadi kira-kira nusi tau ke cita-cita impiannya besai maya ya udah besai lah. Jadi antimin kan nanya dulu bak enam biar ke bisi datai hari SK Merdang tu ne. Kita nguji nanya sida ya dulu anti besai lah kat nyadi nama tau ke nama cita-cita Nuan Mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical tau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Rindu ke pengawak bekenyak. Pengawak ke lebih lagi ngena kini kita kat madah tu ne. Penglandi atau ke skill, skill. Rindu ne. Nanti berumah bisik ngaga pengawak skill bajari kini?
1: Nadai.
0: Nadai. Bapa sekolah rindu ke subjek nama dah?
1: Matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisa jak lain tu. Sikit uliah hanya. Nanti min pengharap ke ilak nanti dah gawak bak Sarawak Energy lah. Uliah ngigak nanti min baru ne. Okey. Ya, tadi cita-cita ya. Darius, nama cita-cita Nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai atau kejuluk hati seduai?
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Bakal cikgu meh. Tucu mana? Halo jeliang ya Cikgu Mei. Cikgu Mei, ianya Mei Franklin. Bisa ingat kita ibu konti di. Di tu. Nah, okay. Mang, Nuan Mang.
4: Cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu kak. Mayuh mato. Kak jadi cikgu ne. Tentu bisa inspirasi tau ke orang ke jadi. Contoh ya, mereka kaknya di cikgu. Nama kebuah kaknya di cikgu? Nama kebuah kaknya di cikgu? Kak ngajar nembiak? Kak ngajar nembiak, ne? Okey. Nyak cita-cita sida empat ya tadi, ne? Jadi, Antimian Mega, terima kasih ngagai sponsor kita. Bak perengkau kedikuna bala nembiak sekolah atau ke alat tulis ke kita, ne? Ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli. Ke Bempu tau kuda sponsor kita hari nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ku kita, sponsor megak pensil, pen, ngau color pencil, yang kaum stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli bak program nembiak mit ungkup ke bulan tu. Nanti mian angka uli ya, magi perengkau ke dikena atau ke perengkau lah tulisnya meku kita perengkau kena nembiak sekolahnya ngagai bala nembiak mit ke bisik di kangau datai ngagai konti bak program nembiak mit live kita. Okey. Jadi serak tu kita dekat meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne. Seduai itu dekat ngajat. Ngajat nama seduai mang.
5: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Antimin ngiga ngajat ngalu temuai. Jadi seraya kita ke ngantiknya ne. Pelabak aku bisa lagi sitik lagu. Ando kita berperindang. Ando kita nyedia ke diri. Ando seduai itu ngajat ne. Kita ninga ke dulu lagu tu.

ingat tadi lagu kena kita menggah program Nabi Amir sebedau kita dekat Medak Siti Agi penglandia ke dekat dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nabi Amir serak tu ne seduai udah nyedia ke diri kita oleh Medak ne udah tu lagi kita sama Medak Ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program Nabi Amir seduai pelabak ku dah nyedia ke diri nanti min ngira hari tu ne ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi ne. Okey, kita dah sedia kak Medak seduai ngajat

Okey, pendengar Hanambi Amin yang tadi meh ajat Ari Adanisha ngau Helenika haba program Hanambi Amin kita ini ha cukup mana cukup landi ya tang. Udah tu lagi kita dekat di Perindang lagi ngau siko Hanambi Amin dekat Merindang kita ngau lagu ke sekali tu neh. Nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang. Kita terus berperindang dulu gulai ngau timian bawa program Hanambi Amin.

0: Okey, lagu Bab Gidi Bab Bimbo Ari Deliana Beatrice. Ha, kena merenang 4 ikut 6 biar ke bisa datai ke konti bergulai dengan timian. Oleh mendak baru live kita ba Facebook YFM Iban. Ha, makin lama sidak ya pun yang ada kesal lagi. Makin lama mua pun makin tampak lagi. Perincian lagi. Ah, ha, kita dekat ngerandau sidak ya dia tu. Okey, anti min ke nanya. Peninga nambi amiat kita Clarissa tu neh. Peninga. Lama anti min ingat ke bala peninga nambi amiat kita ba luar. Tentu sidak ya pun kebenar ya bisi ati ka ngau ba program nambi amiat. Nada salah nanti kita akan ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu ka berandau go sidak 4 tu pun ulih mega. Laban telefon anti min di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peninga nambi amiat mega neh. 082258634 dengan 082-258-633. Okey, sebenarnya anti min kak nanya sidak tu dulu. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk bidayuh kita ini. Okey, bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan bidayuh Singgai.
0: Oh, bidayuh Singgai ini. Okey, Clarissa. Oleh Jakob Iban memimit gak ini? Mhm. Okey Clarissa, memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau berlagu tak ke menari tak?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: Dari kecil tak ke arimet. Mhm, arimet dah nemu berlagu neh. Mhm, selalu ya lagu nama baik nuan mang.
1: Lagu English.
0: Lagu English neh. Lagu bidayuh kalak mai?
1: Ndak.
0: Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu iban nah. Mhm. Okey, Clarissa. Nuan rindu berlagu aja atau ke bisik pengerindu ba menari?
1: Lagu aja.
0: Berlagu aja. Mhm, ayah rindu bab pengawak belagu je ne hari tahun 2023. Okey, dua ikut induk dara kita itu ne. Kita ikat nanya seduai Danisha ngau Helenika. Anti min kat nanya ne. Semak kagi mic je ne. Okey, siapa cikgu ngajar seduai ngajat?
2: Cikgu Christopher.
0: Cikgu Christopher. Bisi ngau ditu?
2: Bisa.
0: Okey, Cikgu Christopher nya cikgu ke ngajar sidak ya menari tau ke ngajar ke tarian ke kita ba sekolah ne. Berapa tahun seduai udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah menya ne ngari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Sekolah nombor 1 deh sekolah hari ni
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke ngau nya berapa ikut kita ngajat? Berapa ikut?
2: Bukan 5
0: nya. 5. 5 ikut lah maya nya. 5 ikut. Cikgu Christopher gak ngajar? Maya ngari ke sekolah tu. Badi ni kita bertanding. Pertandingannya badi ni?
2: Ba SMK Hajah Laila Taib.
0: Ba SMK Hajah Laila Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang, nanti diberi peluang tok mang ne. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ka ngau ke tok ke takut ke malu ke?
2: Agi ka ngau.
0: Agi ka ngau. Jadi ditok nare malu gi nah. Nadai na. Okey. Maya seduai ke engau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Sari tok kira ke seduai aja engau ne. Ni nemu ila bala kawan bukai kak engau ge ne. Ne. Okey, nanti ila ila ko nanti mien tok kai ila pegila ya ukai. Ila. Tahun-tahun akan datang. Tadi madah agi kak ngau. Kati nanti nyemak dibaik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi. Uliah kini?
2: Uliah
0: ne? Kira ke family tau ke apa indah itu ngasuh mana?
2: Tau.
0: Ngasuh ne?
2: Support je.
0: Beri support. Mana ne? Okey, dalam seduai tarian tu, tarian nama apa ali yang dikerinduk ko seduai?
2: Tarian Melayu.
0: Tarian Melayu. Hmm, senang gi belajar ke?
2: Ya.
0: Okey, kita ada masa jam laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembiak miat kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa ha? Clarissa ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, babak aku kita semua dah sedia kat medak ya berlagu live per Facebook YFM Iban yang kau meninga ke patah nyawa Clarissa. Ah, ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Ah, berdiri ngambil nyamai gig lagu ne. Ah. Okey, dah ready? Mhm. Kena headphone eh, ngambil ni ngambil music. Okey, pasuk ke dulu headphone. Okey, ana kesah relax. Ana takut benda anti mian. Okey, relax ah. Okey, kena sitik mic. Sitik pun nyak boleh agak, sitiknya pun boleh agak mang. Mhm. Okey. Relax au. Laban program ni tu kita ngasuh nembi ambil kita itu tadi terlebak ngambil sida anak kesati. Ambil muas sida yang manis-manis di pedak kita live tu ne. Okey. Ha, tentu dah nyedia ke diri kita nama sau jam. Kita dekat ninga ke belagu, umai lagu. Sanggup Aku.

0: lalu mak antimian meda sida atau belagu ha ngajat ngau mayu macam agi penglandia ke di bantai ke sida empat tu kedatai ke konti gulai ngau antimian. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tu gulai ngau Anbi Ari SK meredang. Nyenadai lagi takut, nyenadai lagi kesal sida empat ya. Pelabak aku lagi belalak nih gulai ngau antimian bawa program Nembi Amiat kita. Kati enti bisi peluang kat datai baru. Nata kepala ne, kira ke agi belalak sebenarnya mat. Sida empat tu tadi ne, ni nada agi kesal sida ne. Okey, kumang kata asai belagu tu. Siapa siapa ngajar bak sekolah?
1: Cikgu Mei. Musikah?
0: Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afika.
0: Cikgu Afika. Okey, siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mei.
0: Cikgu Mei. Bisi ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tonton ngajar English ne. Kira ke agi uliah di ansiang ke agi mainnya. Agi uliah di asah bakat. Nyareti kuanti minta ne. Cukup landia nembiak kemayari dia tu nanti di dengar kita belagu ne. Terima kasih megak ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembiak SK Merdang pi megak apa naik ke medak live anti min mere. Terima kasih sekali lagi kita kuda kiru hamat datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti min pi megak bala peninga kita ke nyukung program nembiak miat kita ke serato anti min megak mere. Terima kasih ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke dia atau ke nama kedai nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak tau ke watercolor pensel bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne. Okey, kira kenaka tu dulu meh kita gulai ba program nembi amir gulai baru bertemu baru kita ba minggu-minggu ke dekat datai gulai ngau anti min padah bye bye dulu bye. Okay.

0: Perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah gaduh? Apa tak boleh ke macam itu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK team yang menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, Ma. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor perkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albi Celeste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, ketua junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada ketua kerajaan tentera kepada presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama yang dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Beklov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 4/7 dalam tahun 2001. Rakyat Sarawak udah lenyau siku ketua iti landik di pebasa sertangkun dalam pengawa. Niang ianya Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong kenya diurang tingepun ke Sarawak United People's Party SUPP serta kalah megai pengawanya di chairman partinya sedau termasuk dalam barisan nasional. Kelimpah harinya ia megak kalahnya dikaban sita parlimen tiket terubah udah mekau serakup Malaysia ditumbuh ke antara Sarawak, Sabah ngau Singapura lalu bergempur ngau persekutuan tanah Melayu. Ia udahnya megai pengawak jadi sapit ketua menteri Sarawak dari tahun 1970 nyentuk ke ngagai 1974 lalu udahnya diciri kenyadi menteri perintah besar dalam tahun 1982. Tajak pihak lebuh kalah laban Sim Kuan Yang bak pengawak berpilih besar tahun 1990. Dia Tan Sri Dato' Amar Stephen Yong baduk agi berkawal ngau politik laban dekat meri awak ngagai ketua IT baru. Dalam pun tahun 1970 banyak, ia megak jadi chairman Komiti Pengelikuan Negeri Tibumpu Tanggung Pengawak madam kekacau bala komunis di Sarawak. Pemidang ia lebuh ke umur 80 tahun ba Institut Jantung Menua dikenang bala ketua Ritika Perintah Besar Ngau Negeri di Malaysia.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

Okey, hari Syah Payeng, hari kabar nah nyadi pangan. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Begulai kita malam hari 6 ke malam tu malam hujung minggu. Kita begulai dengan aku Sam ke malam tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agis gulai sejarah dengan kami di YFM. Malam ujung minggu tu pelabak aku tentu mayu program ke diatur rupiah muka kita ke engkau nadai mindah belalak ajak ke malam tu diharap ke sama lantang likun. Terima kasih ya mendiang ke YFM. Jadi bak tusun segmen pemerintah malam kita ini bakal selama jam ke terubah tu lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ke udah disedia ke aku. 10 malam, no nabur ke berita malam. Lalu 10.15 minit malam tu lagi. Kita mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Hanya ketusun tau kerintai awak pemerindang malam ke malam tu ya. Okay, jadi terus merindang kita di YFM.

0: 2026. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang Sabah. Pasar Sabah dekat dirami ngau Agrofest Sabah ke dekat berengkah diatur 10/7/2026. Nyentuk ngagai 12/7/2026. Bak parking kereta BDA Sabah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10/7/2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11/7/2026. Bat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12/7/2026.
2: Sibu 87.6.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

Okey, pilih lagu hari May Franklin, siang malam sebana kena merenang kita malam hujung minggu tu peninggal ya. Jadi tu berkongsi ke Siti hari program ke dekat dia tu rendah lama lagi. Ianya program atau ke pengerami nyambut hari Sarawak 2026. Kalau ia bagi menua sibu, sekali lagi sudah dipilih nungatur pengerami hari Sarawak 2026 ke dekat diatur selama 3 hari ya, berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tu elak. Jadi nitiah ke penerang hari Menteri Pengangkut Sarawak ke Megak Menteri ke Deberi Tanggung Pengawal ngintu pengerami hari Sarawak 2026 Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengerami ke tahun tu berambai ke Jakob Sarawak Maju Makmur lalu dekat di Golo Pupu Raban Bansa di Serata Menua Sarawak. Tanya dia madah ke mayuh pengawak ke udah di Perambu dikena ngericah ke hari Sarawak 2026 kalai tu nyengkawam 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tila bisi diatur pengawak berjual bak dataran Tun Tuanku Bujang ke berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke 10 malam. Okey, lalu sama bisik diatur meka inya pengawal bersembiang jalai pengarap bukai ke dekat diatur 20 hari bulan 7 tu ba Hotel Kingwood Sibu berengkah hari pukul 8 malam. Lalu 21 hari bulan 7 tu ila bisik dekat diatur ianya Zumba ba dataran Tun Tuanku Bujang berengkah hari pukul 8 pagi. Lalu di pelabak ke dekat di Golo 5,000 ikut orang. Sebedau ngatur pengerami bersembiang ba Masjid An-Nur Sibu buat ke Lemai ya, pukul 6 Lemai. Okey, lalu 22 hari bulan 7 muak ke pagi dekat diatur Unity Walk about dataran Tun Tuanku Bujang ke di pelabak ke dekat di Pasuk 10,000 ikut orang. Lalu pihak muka pengerami berkelomo dekat diatur ngau muka konsert rakyat dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang pukul 8 malam. Okey, hanya sekedar hari atur program dikena ngericah ke hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di pagi menua Sibu. Okey, lalu pengerami telak meka dekat di Golo Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Ngau Pinia Tuan Puan Datuk Pratinggi Fauziah Muhammad Sanusi lalu sama meka di Golo Premier Sarawak ya, Datuk Pratinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Openg. Okey, nyadinya berkongsi berkawal ngau pengerami nyambut hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di bagi menua Sibu berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tila. Ianya diatur sepenglama 3 hari. Okey, lagi terus merindah kita ke malam untuk peninggal. Atau hari Ricky Anderson.

0: tak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kalau asa hati setegal penerindu orang bukai.

Oke, okay. Hari Stila Philip ya. Anda yang nindiang aku 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ditabur ke terus hari YFM. Dan sebenarnya tu berkongsi ke Siti muka program ke dekat diatur pagi pergi lah ya. Ianya program ke dikumbai Kuching ke Free Morning ke dekat diatur bak waterfront Kuching berengkah hari pukul 6 pagi nyentuk ke 10 pagi. Mayuh macam pengawal muka ke dekat diatur bak Kuching ke Free Morning tu pagi pergi lah. Ianya bakal aerodance, apron walk, wellness of wheel. Cabut tiket bernasib ngau meka program ke Bokai. Okey, jadi tahu datai bala mayu baik bala diri sebili bala anak ngau bala rutuai sama ngau ngulu program Kuching ke Free Morning ba Kuching.

pagilah hari Minggu ya, 5/7/2026. Okey, hari terus Samrina kita ke malam tu. Berdau kita mendiang ke berita 10 malam tu lagi. Hari ini utai orang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh

0: Nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
2: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam peninga. Dia tahu kami nabur ke berita malam. Sepital Sibu diatuk nyadi sebengkah hari Sepital Kengrandang Pengawak Berputung Neurosurgery di Malaysia Timur semudah sidak tiap jalai ke sekedar innovation tiap oleh merik penguntung ngagi orang ke sakit. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke unit Berputung Neurosurgery Sepital Sibu diatuk udah mansang nyadi palan dor bertanya ke penemu pasal perkaranya bak kandang menua dap kita. Tundang berduduk hari pengawak ti semampai ngerembai ke akses ngagai pengawak berobat neurologi ke mana. Tunjung kaum pengawak berputung epilepsi ti ke terubahya mujur diatur di Malaysia Timur ianya dalam bulan 10 tahun siti tu kemari. Arinya orang ke sakit oleh diperubat ke Bala Lutur ke Tebangkar lalu tahu ndak ibu diancung berubat ke Kuala Lumpur. Kenyauri tahun 2013 ubah, pengawak berputung saraf bak Sepital Sibu udah mujur ngelimat ke lebih 50 juta ringgit hari belanja kena mindah kurang ti sakit ke Kuching. Ngena Medivac, kelimpah hari tengurang ke ungkus belanja, ungkus ngau pengangkut, ianya nengah servis klinik Dutur Tebangkar di muka, Bintulu, Serikai ngau kapit. Ia mansut ke jakunya lebuh kebjadi ke awam Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Raban nembiak kemayar itu ndak seminak bertapik ngau penanggul fizikal aja kenyadi ngelingik sida tak mengkap bertapik ngau dunia digital ti mai macam risiko kebaru. Tunjung kaum buli cyber kes nipu cara online orang ke bambi ulih cara seksual ngau seksual grooming ti macam ngirau kati. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke Bala Paindai nyandang rapan orang ke madu berguna dikena nyaka Bala Nembia hari perkara-perkara tindak manah bekanya. Bala Paindai Mekau dah diansak suah haki nyungulai anak sida merti ke dunia digital sidanya serta berjalai ke pengawak ngemata ngambil ke anak sida nguna teknologi ngau cara ke mana. Kawal tirat dalam ruang bilik muka oleh nyawa pala anak sida ngagak pemutus di betul serta nyeliah ke sidanya ari ke tepawah ngau perkara-perkara tindak mana. Dato' Sri Nancy mansut ke jakunya lebuh ya kebjadi ke program pekerti negara Renggat Menua Sarawak bak Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Program pekerti negara ianya atur ke berguna benar dikena nentu ke pelajar pasal perkara pengerai reproduktif oleh meri asil ngau empas ngakai bala nembia. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ketuk nang dikena nampak rapan nembia ke berpenemu bisik pengarap ke penaut diri serta oleh ngagak pemutus dibetul dalam penghidup sidak. Tanggung pengawak nampak raban biak tingembuan pemanahulah serta bisi tinjau nyak ndak patut dilempai ngagai sekolah aja dan berguna ke sawup hari semua raban tinjeng kaum bala paindai palan pelajar urang mayuh ngau gerumpung kukai dikuasa perintah. Hari program pekerti negara lebih 25,000 ikut nembiak di Selampur Sarawak disadang dekat boleh penguntung lebih datai bak tahun 2030 nyinilak. Ia mansut ke jakunya lebuh kebjadi ke program pekerti negara Renggat Menua Sarawak bak Sekolah Seni Malaysia Sarawak Kuching. Programnya ngempuruk ke 8 buah sekolah sekendri ke bisik ngatur program ngemalin kaban seramau PRS KFETIN di Sarawak. Pengawak pelajar, pengawak negap ke ekonomi ngau penyeraku Pak Raban Bangsa Kayan patut meruan nyadi agenda besai dikenal tentu ke Raban Bangsa Kayan semampai nyingkang nitih ke kuyang pemansa menua. Sapit Menteri Utility Ngau Telecommunication Dato' Liwan Lagang madah keraban bangsa Kayan patut bersukung ke pangandiri dikena ngangkat ke pemanah pelajar negap ke ekonomi serta nambah kaki ungkup ke dipejalai ke sida bak pemansang sosial. Raban bangsa Kayan Megak ndak patut nyingkang ngati kediri dan patut bergempung raban bangsa kebukai
ngulih ke penemu serta nelebak ke diri ngau pemansang kemayari nyeng kaum pengawak tinguyang ngakai ekonomi jauh. Dato' Liwan ti lalu nyadi penyandian penemu serakup kayaan Sarawak mansut ke jakunya lebuh ya kebjadi kaum besai 3 tahun sekali serakup kayaan Sarawak dimiri. Yang muka bisimri akih belanja RM100,000 dikena nyukung program ke diatur serakupnya. Inakah nabur ke berita malam? Berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: 24 jam WiFan Segulai Sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan Segulai Sejalai.

Okey, Arya Abang Kaya BC undang Selepak Batu. Jadi udah lagu Arya Ika atau lagi Malam Agi Muda. Kita terus sama yang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.

0: nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 intik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 intik lagu Semina 12 intik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Berita Sapa Juara Nintiang Hari 5 pukul 1 ngali hari.
1: Ku Alessandro, kita ulih ninga kercata Sapa Juara ba RTM Klik, terus mending ke YFM.
2: Hai, aku Esther Mitri. Dinga mana-mana carta Sapa Juara, ulih dinga ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tando ya hari 6 pukul 10.30 malam.
3: Carta Sapa Juara.
4: Ya, carta Sapa Juara. Begulai engkau.
5: Jackson
6: Jabut.
5: Oi.
6: Aku dengar kita namanya nadai sekolah sarito.
5: Nadai si sekolah, kau sarito kira wah.
6: Nadai si sekolah.
5: Okay,
6: nama hari cuti peristiwa sarito.
5: Okay, nama ibu minat. Aku gegetar kan dengar tekam dah orang bas langau.
6: Oh.
5: Laban hari bulan udah sebut orang gegetar nih sekor.
6: Nama pengawal itu gegetar dah.
5: Kam dak balasa nanya ya, kai mayuahnya.
6: 22 namanya tadi ukai-ukai nyang ndak nyikok ga. Laban bisik ke Braban. Tentu ya bala ke udah ganti namanya pemutus 24 nya suba. Nak sabar ka datai ke Selangau nah.
5: Ya, laban hari bulan udah sebut orang.
6: Ya, mana jabut kati kedua dine dengau lah.
5: Aku jangka aku. Ngau aku medare tebayang jangka aku
6: jangka dia jalan ini di sangau ngau
5: ini kuare ulah ya. Laban dia tau
6: nya dapat
5: okay lebih kurang bekenyak lah
6: lebih kurang bekenyak nah dapat nya padahnya nya dapat
5: ngai danu ya
6: oh danu ya pia nadai ninga
5: to the point lagi
6: oh nadai ninga benar mata kelengan dia.
5: Okay,
6: jadi bertemu ngau kami dua, aku Monica Medi lalu Jackson Jabut. Begulai ngau aku ke ngalih hari tu ba program carta Sapa Juara. Sari tu tusun ke 26.
5: Live tu aku ebo minat.
6: Live lah.
5: Oh amai kau.
6: Siaran langsung maka kita mendap paket main bowl. Ya aku lumus satu lagi goal kau ya.
5: Ya.
6: Okey, jadi yang kebala kita ke benda mendeng ke YFM. Terima kasih laban milih YFM Iban kelebih lagi. Berarti ke penduduk 10 itik lagu bak carta Sapa Juara. Lalu megak berita ke baru bekaul ngau anugerah carta Sapa Juara. Berita bekaul ngau lagu-lagu dalam industri muzik kita Iban. Nah, jabut.
5: Betul.
6: Jadi minggu yang kemarin lagu ke bisa dipasuk ke dalam carta lagu ke di aku nak nemu tu penanyi baru tu pula aku jabut
5: baru menyebut nama baru pedak baru mah kasih bilnya
6: kasih bil kasih bil ketina
5: nggak oh kasih kas
6: okay
5: KCBL
6: KCBL okay jadi KCBL ngau lagu ke diberi nama nyemak ukai dipinta ko ya nyemak okey dipinta. Tang kita nak nemu di ni penduduk lagu tu lagi nak jabut. Tang sebedau tua mai bala ke ninga ke program carta Sapa Juara ke hari hari tu. Tentu ya. Tentu ya kita ninga ke
5: recap tu dulu.
3: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: dengan mana-mana carta siapa juara. Kuliah dengan ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Ianya tadi recap tau ke penduduk 10 itik lagu Minggu Nyin Kemari, tusun ke-25. Jadi tusun ke-25 aja buat.
1: Ya.
2: Ya ke agi ngenan ke juara sepenglama 3 minggu Minggu Nyin Kemari. Tahu dia nyebut nama tua hari belakang.
1: Nih tau.
2: Ya ke minggu juara 3 minggu juara Minggu Nyin Kemari.
1: Oh, ika si Paul kan.
2: Tahu nyebut tua hari?
1: Tahu.
2: Oh, tahu.
1: Laban udah berceraian.
2: Oh, pia, berceraian.
1: Berceraian.
2: Okey, jadinya juara Minggu Nyin Kemari sekali ke Minggu Tok Batusun ke-26. Nik Rafinsi ulih ngelampat penduduk Ika. Tau ke Ika agi bedau kat merik penduduk ngagai Nik Rafinsi ne. Okey, pia mega ka bisi bala kita ke rindu ke lagu rock-rock nyawan tadi jabut.
1: Ya,
2: kesi entar.
1: Ya, ya.
2: Membunyi dininga sida awi-awinya.
1: Ya.
2: Dini nak duduk itu lagi sama kita ngantik ke penghujung program. Okey, jadi nak masuk jam laban tentu yang mayu berita ketika dikunci ketua pian mega ke sida dekat dinga promo bekawan ngau ICSJ na jabot.
1: Betul.
2: Tua terus berarti ke lagu penduduk tiket 10.
1: Penduduk tiket nombor 10 ada gaya mesti ke semangat tu bu menak.
2: Nemu me aku nyindo.
1: Lagu tu bye-bye lah. Menemu 10, 19 minggu.
2: 19 minggu, pengadu ya. Lama dalam catatan.
1: Betul, ne? Minggu tu ya sementum. Setiap gigi ngelincir, segigi anak tangga.
2: Oh, pia nurun dari minggu 9, minggu je kemari.
1: Betul.
2: Hmm.
1: Ya tu bisa ngau masuk CJ tu ke?
2: Tahun tu bisa.
1: Okey.
2: Pernah di poster ya, ba anunya ba Facebook anugerah catat sepa juara bisa.
1: Oh bisa kan? Leka lagu ya tu digagak Leslie Luyuh. Tiwan lagu tu digagak Jambul Murdo.
2: Aha. Atau jap ya lagu tu bunyi ke nama lagu tu makan eh lagu nombor 10 Nuan ngelengkak aku melekak
1: ku ya.
2: Atang yang nak pansut ari cata tu nama tadi ukai pansut engau ati ke tusah lapan dia udah bisi boleh tiket.
1: Betul.
2: Udah kalah 3 minggu jadi juara cata sebedau tu.
1: Ya aku.
2: Tajak pen minggu tu lumur 10. Okey, kita terus ninggal ke lagu menuduk tiga 10. Baru ini kan Natasha, nuan ngelengkak ku melekak. Sebenarnya kita terus udahnya lagi ninggal ke lagu menuduk tiga 9.
1: 10.

0: nya tadi lagu baru ke di pasuk ke minggu nyin kemari.
1: Ya.
0: Terus ke nama nyodok diri ba gigi ta ba tangga tika ke 9.
2: Betul.
0: Siti lagu ia ke diberi nama Nyemak Ukai Dipinta.
2: Nanti tanya mana nak meminta ni meminta.
0: Engkau tanya mana bak yamnya gini. Bak ora bukan kena mana pinta yamnya.
2: Ngamai kena. Dia okay. Kemana mesti kita minta. Nak minta kan kita akan minta.
0: Nah kadang-kadang utai kena manahnya tadi. Dia boleh pinta ya datai. Ya ke, ya ke manahnya jarang ya ke datai.
2: Betul.
0: Pinta di bedau bertemu ke datai.
2: Amai.
0: Atau munyi kepada aku tadi kadang-kadang utai kena manah bak siku-siku orang. Engka manah bak orang tau kak.
2: Ya, amai.
0: Kenyak ke dipinta ya kak. Okeynya lagu ke dibaik Casey BL. Aku nak nemu BL tu nama?
2: Aku ada yang nemu.
0: Oh, engkanya nama?
2: Nyat, aku nyebut Casey BL tadi.
0: Engkanya nama nama Tita yang belakang nama apa ya kini.
2: Ya.
0: Nemu kita ne.
2: Oh,
0: jadi lagu tu kebenarnya bisi dua ikut orang penengkebang lagu.
2: Ya.
0: Yang nyak siapa yang nyebut?
2: Nikhel Mujah.
0: Nikhel
2: Mujah. Bukulai ngau yampo.
0: Bukulai ngau penanyi tumpo ne. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemarin. Artinya baru seminggu dalam carta Nyemak Ukai Dipinta kok ya.
2: Ya.
0: Kita nama barang teh pinta na jabot.
2: Tang aku tu muni ku lagu. Nanti aku nyemak Ukai Dipintanya. Aku sikit minta bakal ke lagu nemu lapan tu ko.
0: Bakal ke lagu nemu lapan.
2: Saya warin tanah.
0: Oh pia. Oh pianya ke pinta de pia.
2: Betul.
0: Dia utang ke bergam mengang ke pinta de dah.
2: Betul lah.
0: Oh, orang minta minta batu bata de minta intan.
2: Kiro kapa batu bata. Kapa kena nanti pintu.
0: Bisa guna batu bata nak kenyare.
2: Bisa kena nanti pintu.
0: Ya, ni lah minta intan jaja.
2: Di kalam dah kata tiang pintu keluar.
0: Oh kalau. Alu tati yang baru rumah, kena butol kak. Hari baru aja, orang nemiak keliak gukainya, bisa sebelah belah ruai sebelah bilia, segi de baru rumah, lena.
2: Betul.
0: Tarik ke pintu, tati ke pintu orang.
2: Aku lagi ingat cerita tu si, sida ayah ujar semua, sida ya no kekia. Ino nyata buka pintu, tapi pintu dikat tidak bertiang. Pagi, Siti muka ada buka, ketika tapi pintu dikat depan tiang baru ada.
0: Depan tiang baru ada. Apa? Kau benda ketika engkau nyari sadau enggak ya lihat pansuat?
2: Kita.
0: Okay. Dia tu ni bisa tay kenyagi.
2: Nadai, nak stop panai kita keliak orang keliak ni.
0: Oh, ya, ketanya pun dia tu lagi bisa rumah panjai ke namanya tadi bergantung. Atang tatiap pintu kan disebut yang tadi jabon. Nadai aku kalau mendagi dia tu.
2: Nadai ada. Nak stop dos topar ada.
0: Aku dia tu sempat gi benda untuk besar aku sempat mendaknya keliak.
2: Besik orang ke kan bisa agi keliak minat. Ibu minat.
0: Kati.
2: Ngenai nyen tiga kuda nanti ampe.
0: Oh kelala uno. Kati kinya tiga kuda kena nanti pintu lah buat. Pobo tu pemeratnya dah.
2: Empat pemayuh tu. Yat menyat tadi.
0: Oh, di semak kurang.
2: Kami untuk. Ni buat kira dek. Ingin tiga kuda kena nanti yang pintu.
0: Empat pemayuh.
2: Empat pemayuh tu ya.
0: Bergam. Yang tadi nyok kena nanti yang pintu.
2: Ya.
0: Oh nya tadi neh macam-macam sembama orang keliak neh jabot. Okey, punya kena sebut deh tadi jabot. Utai ke dipinta deh utai ke nombor 8. Ku deh lagu ke nombor 8.
2: Betul.
0: Jadi tu terus kan ke nombor 8 mis kali tu.
2: Betul. Lagu tu peminat semena udah 2 minggu.
0: 2 minggu baca ta. Dudi seminggu dulu seminggu hari lagu kesinya tadi
2: punya neh.
0: Jadi penanyi itu, nanti nak salah aku dalam tahun 90-an yang kelab lagu subak. Kelimparnya yang pun kelab namanya berlakuan. Mungkin pada tua sebenar itu. Jadi ya itu siku hari penanyi ke berbangsa Kenyah. Jadi ke Iban itu. Bangsa Kenyah jadi ke Iban.
2: Lemau
0: pun. 8 bulan 8 tu lah. Bisa program bak menua sedetau.
2: Program pak menua kenyah kah?
0: Menua kenyah, menua kayaan menya.
2: Oh, my God.
0: Tunggak ke Sungai Asap kin.
2: Oh, Sungai Asap.
0: Ya tu orang Sungai Asap. Semenua ngau sida webi cupai deh.
2: Oh, webi ke Dek tengok kita kian ngaka. Coba.
0: Webi kengau kita ngagai tubau.
2: Tubau. Rumah mulai. Mulai.
0: Berul baru li. Jadi ya tau siko ari penanyi ke asal ke bebangsa Kenya. Ari Sungai Asap. Tajapia ya ngagak lagu Iban. Nanti nak salah ku nakak ke dia tau ya nemu ke bisik, nemu ke nadai lagu Kenya bisik. Dua tiga, nak mayu lah.
2: Nama.
0: Lagu Kenya.
2: Dangka.
0: Nak mayu lah.
2: Ya kah?
0: Nak mayu. Semua lagu yang segi banyak lagu Iban.
2: Oh ya.
0: Jadi lagu tu kira ke ya tu nanti nak salah aku ke 20 lebih tahun sudah ndak bansut ke lagu.
2: Oh.
0: Lama dah. Dahnya ke nyanyo berunding ke nguji lagu baru.
2: Betul.
0: Bansut ngau single ke lumur 8 tu tadi.
2: Oh.
0: Ya ke diberi nama Sayau Ari Intan. Awalnya lagu ke bab nurut ke 8.
2: Artinya lagu tu digagak yang pun.
0: Ya, digagak yang
2: pun.
0: Leka ngau tiun. Terus ni ngau nurut ke 8 nangkan kenyak. Ninga ke lagu penuh 2, 3, 7 8
1: kita dia tu benuh ninga.

0: permainan.
1: Laban sida to baka kabaruan ada dengar tadinya jabut penanyi Braban.
0: No.
1: Ya slow rock yo kayak ukain to rock rock ke hard rocknya.
0: Iya.
1: Lagi boleh diterima
0: rock,
1: kita
0: kan? Rock Belanda.
1: Rock ayun lundai rock.
0: Iya. Rock Belanda, ukai Belanda putih, Belanda celon.
1: Lada Belanda rock.
0: Belanda rock.
1: Oh iya. Oke, jadi lagunya di sada ke Raban Launas Empire. Nama lagunya jabot?
0: Penyayau tua.
1: Penyayau tua Launas Empire penduduk tingkat 7. Lagu tu baru 3 minggu. Udah buka lagu kita dalam carta.
0: Betul.
1: Sama penduduk enggak minggu sebedau tu.
0: Ya. Tiga itu sama tu.
1: Tiga itu sama. Sama.
0: Nomor 6, nomor 7, nomor 8 sama.
1: Nomor 6 bedau sebuat nomor utai dek.
0: Oh, amai. Ye. Tang sama tang bedau siapa
1: bedau tu mama tawuran orangnya nemu maya dia. Okay, lagu tu kebenar yang lekang kau tion digaga siko Ari Raban tumpo kemegahnya di ketua Ari Raban Launas Empire.
0: Oh.

0: bernama Leslie Launas Empire.
1: Oh, Leslie
0: Launas Empire.
1: Oh my God.
0: Leslie L-E.
1: L-E.
0: Launas Empire.
1: Nyoka mempunyai tanjut.
0: Hah?
1: Nyoka mempunyai tanjut payah jin.
0: Nemu mah dia jabut?
1: Katanya mendak cop. Leslie Lee.
0: Nama dia suah dia beli kini dek tanjo jen?
1: Siti gak suba udah cari yang dia tau mana.
0: Ada ame gana dengan tanjo jen jabut?
1: Ukai nama sangkut sangkar babi.
0: Sangkar babi?
1: Aau.
0: Kadang dia bisa paku dan tak?
1: Dia bisa mah. Ukai paku peminut.
0: Ah.
1: Dawai itu berdure ya nama deka.
0: Iya lepai ini dia mega masang dawai berdure basang kajane.
1: Kati dengai kajane lepai.
0: Oh, nada jane mega lepai dah. Nanti dikurung, nanti dikunci. Udahnya ada, udahnya lu cari lah. Tanjut jane.
1: Nama jane dikunci pemimpin.
0: Ya, jane dikunci. Udah tanjut jin dicari ya. Lepai dia nyari ke mayo-mayo kan? Dah berupai. Nya pisian bah.
1: Oh, tangannya tadi ada kalau pisin cariak dah tumbuang.
0: Ndai bisa.
1: Ngatai.
0: Bisa.
1: Ngam-ngam bat tumbuang katanya mau pisin style.
0: Pisin baru dia tahu. Barang dua dia boleh cariak kemana katanya.
1: Oh.
0: udah ya cari dari tumbuang. Cariak gede, manyogi.
1: Oh. Nyau bakat kena bom.
0: Ayaknya ya, nyapisin kena bom.
1: Tahu ke baru udah ada keremak beruang.
0: Ya, nya artinya pisin keremak beruang.
1: Ah, pisin keremak beruang.
0: Nanti orang nanya deh. Nanti ini dia nanya.
1: Ah, tuh nama pisin beketau. Nanti ini kau nanya bukannya apa?
0: Ya.
1: Pada aku tuh pisin keremak beruang.
0: Amai?
1: Oh.
0: Kenyak mela.
1: Oke.
0: Nanti nyemak ke baju ke seluar cariak kage.
1: Cariak kage.
0: Nanti sepiak cariak kah. Ndak ya. Berupai kumera cari ya.
1: Pisang.
0: Nanti nanya aku pisin ku kita. Pisin baru.
1: Pisin keremak beruang.
0: Pisin keremak beruang.
1: Nanti ngakai kita ke luar din. Nanti kita anak nemu pisin keremak beruang. Kalau tidak tahu ngakai ibu minat kita. Ya nemu madah ke kita. Bekendi pisin keremak beruang.
0: Tang model ya jabut lah. Pisian keramak beruang, model ya jabut.
1: Betul.
0: Oke, nya penduduk 37 udah ditemu kita 4 itu penduduk lagu ni jabut.
1: Ya.
0: Kita dekat nyingkang ngagai lumur 6, tang sepedau nyingkang ngagai lumur 6, tentu yang megak ngerah bala kita terima kasih ngagai bala kita tim mendiang ka YFM. Tentu yang nintiang hari 5 program catat sepa juara oleh dipedian ke kita berkah hari pukul 1 ngale hari.
1: Ya.
0: Lalu tanduk ya.
1: Kena ke 10:30 malam. Hari 6 ya nyak malam pegila.
0: Malam hari 6. Jadi ya kedeka ngundinya. Pasti ke kita ngundi namanya bang ujo program hari 5 aja.
1: Iya.
0: Lebih lagi ingat bala kita kedeka nguliah ke prize ti diungkup ke sponsor Cata Sapa Juara.
1: Biar mengata dunia kita udah pengujung program tu lagi berpun hari nyak undi pun megak ditutup. Kena ke tengah hari 4.
0: Retinya agak kita kena sempat telepon ngundi harus telepon kita uleh ngundi lagu ngau penanyi dikerinduk ke kita ba Facebook
1: kata.
0: Undi lagu ya. Cata Sapa Juara. Tangundi dia nadai boleh prize mah.
1: Betul.
0: Semina prize ke diberi sidak ke ba telepon ba pengujung program aja.
1: Ya, pian megak ba undi ba Cata Sapa Juara. Dekena ngeninggi kagi penuduk catas Sapa Juara ngagai penyanyi tik dekrino kaki ta.
0: Oh.
1: Anai ka koe pemirsa.
0: Ndak ka enti ya. Enti poene ABC ku mere di si jelah.
1: Si aja oke menya janyi.
0: Janyi lulu. Oke, jadi kita terus ngagai penuduk tik ke 6.
1: Ya.
0: Jabot terenyuka macak kersia da.
1: Amai.
0: Pada di jabot sapa demu 6?
1: Dinga di lu peminat. Lagu tu amai pedersia-resia. Kalak jadi 2 minggu kalak jadi juara.
0: Oh, kalak lumur 1-2 pengelamat 2 minggu.
1: Ya, kumai di calang-calang tajak bekenya nomor 2 lagu tip pemadu lama ibu minat dalam cata.
0: 17 minggu dalam cata.
1: Betul.
0: Okey.
1: Minggu tu ya nu agi ngentap kita penuduh di samainya nomor 6. Lekang ngotion lagu tu digagak penyanyi Tompo.
0: Penyanyi Tompo. Tapi saya pihak yang nak berlagu ke diri.
1: Betul, ya, ngai berlagu ke diri.
0: Ngai nak bisi orang bertabuh ke ya.
1: Betul.
0: Raban the crew begulai ngoya ke sekali tu. Lagu Berpadu Nyawa, Berpadu Nyawa Raban gau solo artis. Lagu kada beri nama
1: Last Quarreling.
0: Apo pia? Nya lagu nanti dalam jako ibannya layak ke penudi. Kita dengar ke lagu nomor 6 The Crew gau Lucy M.
1: Layak ke penudi.
2: 6.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: 5.

0: Ya tadi kaya.
1: Ya. Nanti berasai bumi.
0: Nanti berasai
2: wow, kita. Wow, udah tadi bat topai.
0: Lagu kebaru didengar kita tadi Lumur Lima. Lumur Lima bacata. Siti yeah. Lagu timanggai ke ati ya.
1: Yeah.
0: Ngagai Lumur Lima.
2: Dua minggu kalaknya di juara.
0: Kalaknya di juara lagu tu. Tajak pen ke minggu tu bab nuduk tik ke lima. Sama enggak penuduk yang minggu nyin kemarin.
1: Betul.
0: Lagu tu kebenar ya. Udah 9 minggu bak cata.
1: Yeah.
0: Lagu leka.
2: Ngati wan di gaga wan di ali.
0: Lalu disada ke ayak di Yus Andrew.
2: Angka Yus
0: dia nak. Okay, manggai ke ati. Manggai duduk tiga lima. Okay, Sino, aku mendak dia tanya bak yang dengar lagu.
2: Aku lapan hati kot panggai dengar lagu tu.
0: Panggai di ne?
2: Panggai bate yura tengempu lagu tu.
0: Oh pia?
2: Ba leka lagu pia.
0: Oh leka lagu. Oh terpanggai dia.
2: Keujuannya tengah soko Sino mai.
0: Namanya leka lagu.
2: Nya ujuang ya.
0: Oh, ketegalnya aja. Ay, nyukain tu leka. Itu kue uliah mau.
2: Kue lah iya nya ngalah antau nya.
0: Enggak dikasih Sino ni enggak nyala antau.
2: Ujuangnya tadi tengah soko Sino.
0: Namanya bisi mama. Bisi mangka-mangka deh jebol.
2: Mangka nade nuso.
0: Mangka nade nuso. Ini deh memberi dia tuso. Okay, jadi yang tadi penuduk Lumur Lima udah ditemu kita 6 itik penuduk lagu. Sebenarnya tua mai kita kedekadinya ke 10 itik penuduk. Penuduk itik keempat tentu ya berita berkawal engkau UKSSJ tu lagi kita nyebut SSJ.
1: Betul.
0: Bekerni cara sidak ke lebih lagi ia kedekat ngundi sambil nguliah ke prais. Salah peratus jumlah undi ya.
2: Aku kan nyebutnya.
0: Dila.
2: Wah, antu.
0: Nai. Di pula aku merkah.
2: Okey. Ngagai kita kan nemu cara peratus ia kebuliah undi bacata siapa juara tu. Undi ba telepon ianya 60%. Undi ba Facebook ianya okay Facebook YAM-nya. Undi ba Facebook cata sapa juara 30%. Lalu 10%-nya ari peminta lagu ke dedinga kita setiap hari ba radio.
0: RTM. Nanti lagunya suah mai dipinta, suah mai didinga. Alu mirah hebat sistem kami ya, jabat.
2: Betul.
0: Nanti ya bisega didinga datang ndak dinting hari lah.
2: Yang kerabul aja ya bunga.
0: Ya cura urian ya.
2: Urian.
0: Tangti yang nadai didinga. Okay, kadang-kadang didinga kuning-kuning. Nadai langsung dipinta.
2: Ngkrabul.
0: Ngkrabul benar ada kalau ada cerut ada cura. Bekenya cara meda entar. Engka sidai nanya bekening uliah peratus puluhnya ku sidai ya. Sistem tu bisi deh, bisi ba utai ke dikumbai orang Zenon terkena orang main lagu ba RTM dia tu.
2: Munyi nama kami serumah.
0: Oh kita siapa nama kita semua ke Banuan?
2: Zenon.
0: Ya ibu di Banuan ya. Okaynya cara undi dikira ukai 100% ari telefon, ukai 100% ari Facebook, mesti mayuah cara. Ngambil ke leban kena orang kengundi ba arus telefon tu orang sama. Orang kengundi ba Facebook jauh macam-macam mensia. Kadang-kadang boleh ngundi drimpo, ngaga Facebook drimpo. Lalu ke situ ya genaknya baru nak boleh tipu ya ke ba Zenon ya.
2: Betul.
0: Okey, kita terus dengan lagu ba penuduk tiga empat jabot.
2: Jago. Ya, lagu tiba penuduk nomor 4 ibu minut. Lagu tu dibaik penyanyi kita ke Beraban.
0: Beraban. Orang temolan telah laban tinggal ya jagi ke tinggal empat itu lagu si Teja Beraban.
2: Betul.
0: Lagu tu lagi sama penuduk anggo minggu nyin ke mari ne.
2: Ya, udah 4 minggu dalam cata.
0: 4 minggu tau ke sebulan. Sedalam cata.
2: Sebulan.
0: Siti Raban ia ke dekat Megak engkau berpikir ba anugerah catat sepa juara tahun tu. Engkau lagu ya penerang dalam petang.
2: Ya, lekang ngutian siku aja orang enggak tiba minat.
0: Sama megak ya engkau berpikir tu pun orang kesama enggak ya.
2: Dixon ya,
0: boss. Ya, ayak boss dia tu.
2: Ayak Dixon boss.
0: Ayak boss dia. Dixon boss enggak lekang ngutian lagu. Ke kelemayang band lagu ke bab penuh dua tiga empat
2: ya nuan barulah
3: empat

0: Tak lama lagi, dekat di Temu Kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melati ke industri musik Iban.
2: 3.

0: Nama ada ni bunyi. Ya buat.
1: Iga penawar aku.
0: Iga penawar? Mm-mm. Aku nemu ke buah nama bunyi.
1: Nama ke buah.
0: Lagunya mada sayau ke nuansi kau. Ah, di to mayu mai urang di ke sayau.
1: Aku iga penawar aku.
0: Ninya kanya di udah bisi sebaik kak ke kebukai.
1: Nganang kanya.
0: Eh, nada yang tuli aku mana kada enti kita kelalu mayu pangan.
1: Nya.
0: Ah, sayau masih siku bunyi ke lagu entade.
1: Aku kan iga penawarnya ngambil ke siku aja.
0: Hai, penawarnya si minak bisi badu nilang aja. Nya yang agak lagu penawar pengubat hati.
1: Ya, lagu tu 7 minggu.
0: 7 minggu.
1: Sebulan lebih.
0: Sebulan lebih. Nah, nyokak 2 bulan banyak.
1: Betul.
0: Tajam pihak penduduk yang sebakar ngau minggu nyin kemari. Penduduk tiket tiga. Penduduk tiket tiga. Leka. Ya. Ngau tiun.
1: Dia agak penyanyi tumpung.
0: Ya. Jadi, ya, siku hari penanyi ke dekat ngau berpekit bak panggau ACSJ renggat semifinal tu ilang.
1: Betul.
0: Lagu yang nak uleh ku lengkak. Tidak salah aku. Nak mudah ku lengkak. Lagu ke dia agak Aduni lang pun mega. Siku hari penanyi ia ke namanya udah mega engau pekieto tahun yang kemarin. SSJ 38, SSJ 39 tu mega terpilih ngagai renggat semi final.
1: Betul.
0: Okay, jadinya penduduk lagu pernah ditemu kita penduduk tiga dua. Sepedau tua mai bala ke dekat nemu juara baru tahu ke? Agi ngetan ke juara. Tu ada ka nama yang tadi bukan usi. Bakaul engau sidak ke bisi nanya bakan ni cara dekat nganjung lagu ke RTM ya. Kelimpah hari lagu ke dekat masuk ke dalam carta.
1: Betul.
0: Tentu ya. Bala ke dekat nganjung lagu ngagai RTM. Semua lagu ke dianjung ndak boleh ngagai RTM di stesen kawasan. Ke bisi bala nanya ndak boleh anjung ke Semangga, ndak boleh anjung ke RTM Sibu, ndak boleh anjung ke Miri, ndak boleh anjung ke Ataskin. Semua mesti dianjung ke Kuching.
1: Betul.
0: Laban urus setia panel lagu tu di Kuching. Tajak pihak nanti nyemak ke lagu dianjung ke tanya tadi dalam Jakuk Lumbawang, dalam Jakuk Bisaya, tau ke bangsa Jakuk Kenadai di Menua, di Kuching itu.
1: Betul.
0: Leka yang dekat dianjung ke Limbang contoh. Dianjung ke Limbang tantiun ya ngau vokal ya panelnya tadi agi di Kuching itu. Laban urus setia ya dito. Sidak ya kan nganjung ngake siapa? Ya kan jadi panel. Jadi kita kedekan nganjung lagu, tahu anjung lagu kita enggak bisi tanya maga tahu email ngake pplterrtmswk2@gmail.com. Nyak lagu ke dianjung ukai-ukai catanya. Lagu ke dianjung ngake RTM ngambil ke di uliah dipasang ba RTM. Tanya mak ke ya lagu ke cata adik nu saya buat sambung ketua.
1: Jadi nanti lagu bacata tu berengkah hari tahun 2022 lagu semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis bak panel khas bak RTM Kuching ngau Kuala Lumpur.
0: Berat
1: nanti kena dah berat
0: berapa kilo?
1: Nama tu
0: betetan saya kok.
1: Ya berat ketika kena tetapi ada bekuci yang tu dulu udahnya.
0: Tapi agak kian. Tapi
1: kalau lumpur.
0: Yukin kita napi nah.
1: Sebetau ya dipasuk dari calon cata siapa juara.
0: Tadi kita ke udah dicalon tadi patut bertemaga hati.
1: Betul.
0: Lagu kita boleh didinga. Bakal jabut ke dicalon ke namanya Mbak Ati Sida
2: Sebai lagi.
0: Bukannya yang contoh tadi bisi. Patut gagalan aja buat.
1: Tidak
0: semua lagu ke ditapin dari mujur masuk dalam cata. Lebih lagi tidak juaranya gagal lagi ya.
1: Betul.
0: Mesti gagal. Okeynya cara kita ke dekat nganjung lagu ke RTM ngau megak lagu ke dipilih ngagai calon cata siapa juara.
1: Aku nanti belagu ialah berminut. Nanti belagu ialah ni buah juara pun janji bisa.
0: Janji bisa belagu.
1: Jadi pasal baca cata pun udah paham.
0: Apa ya, janji lagu bisa didengar tiap-tiap minggu nih.
3: Betul.
0: Nanti lama lagi ya baca tak lama lagi kalau kita masang ya.
3: Betul.
0: Okey, jadi ya tuan nak masuk jam. Tuh. Bunyi kepada ke sebelah tu. Nanti nyemak kelumur satu, kelumur dua tu. Tuan ibu nyebut dulu ne. Awak ke tato surprise bunyi korang. Kenyit sudah nengah. Okey, ngoto kita terus nengah ke lagu dua ngot tiga. Udahnya baru ke mi dua jabut mic kita. Madah ke kita?
3: Okey, dua ngot tiga.
0: Dua ngot satu. Dua ngot satu. Baru tuan nyebut lagi. Ngambil kesidak tekenyet.
3: Ya.
0: Dua.

0: Ah, juara baru kita yang aja buat.
1: Udah temu kita.
0: Juara baru kita minggu tu. Sikut penanyi tahu di kumpai kita baru betul tadi. Kira ke baru didengar agak sadar nyawa tu untuk setahun dua tu.
1: Betul.
0: Lagu ke di by Nick Raffinsi. Nama lagunya?
1: Nama Pengerindu Nak Datai Ba Adan.
0: Tang ya pula. Lawan Pengerindu yang sekali tu Datai Ba Adan.
1: Ya.
0: Lumur satu.
1: Satu.
0: Lumur satu. Lagu tu leka engkau tiun ya. Di gaga Versifier.
1: Versifier.
0: Versifier. Nyak siko orang ke nama penengkebang lagu ke tahu di kumbai kita yang udah
1: tebangkar nama.
0: Bedau gitu tebangkar kan? Nanti tebangkar tu bakal selaja sili jabu. Udah lama dalam dunia perundangan. Tanya tu baru dekat angkat.
1: Artinya baru nyulut.
0: Baru nyulut lah. Udah ya ke boleh trofi leka lagu pemadu manah tahunnya kemarin ngau lagu jeritan.
1: Betul.
0: Jadi lagu kedidinga kita tadi lumur dua sebenarnya kita dengar kesada nyawa ex girlfriend jabut ianya Ika Saiful.
1: Betul.
0: Lagu ya umbas ko ya umbas me yang nomor satu.
1: Ya.
0: Artinya tiga minggu udah yang nomor satu.
1: Umbas.
0: Umbas. Lagu tu nurun si gigi nak tangga berganti penuduk ngau Nick Raffinsi 14 minggu dalam cata.
1: Betul.
0: Leka ngau tion ya ayak dek.
1: Gundro.
0: Jis lejabu ga metis mambang ya. Lagu umbas Ika tadi. Lalu juara baru kita bisik Nick Raffinsi. Lagu tu 15 minggu dalam carta. Baru seminggu nyadi juara.
1: Betul.
0: Kita bisik Mayo pemenang kali tu jabot tu luput anoknya ninga tu.
1: Ya.
0: Namanya
1: pemenang ya kebetul nekal penuduk lagu Ari nomor 1
0: lagu nomor 5.
1: Ya keterubahnya ten abado.
0: Abdanya Rahim Mari Sriaman.
1: Ya Dennis Ari Miri.
0: Peter Megari Miri.
1: Ya Alex Ari Batu 7.
0: Udahnya aku nak nemu tu hari ni. Aki Bujang Sigat. Tajap pia ya ke diberi kita mamai Rahim Dennis Peter Alex tau diberi tang abad dom seduai Aki Bujang Sigat nyemak ke seduai dekat boleh prayas seduai mesti madah kena mamat. Laban siapa-siapa boleh madah ke aku Aki Bujang Sigat.
1: Betul.
0: Tajap pia abad dom di sini ngelala lah.
1: Ya.
0: Laban dia tu kita serumah ayak kita ukai serumah ngau Aki dek.
1: Ya.
0: Serumah dian.
1: Nama Seminjan. Nama abak ya pun sama ngau. Masih papunda dia.
0: Oh, si papunda dia nak. Oh, ya jaga sekolah ya.
1: Jaga saya.
0: Jaga sekolah. Tentu bisi ningai ya dia tau.
1: Betul. Berhenti lagi bisi ngundi. Kumai di juga apa domnya.
0: Sapa pakai Rubina. Okey, kita bisi lagu baru kedekat dipasuk ke dalam carta tang sebedau lagu baru tentu ya. Kita ningai ke tau lagu ke pansut hari carta.
2: Lagu pansut minggu tu.
0: Ya lagu pansu hari cata tu jabut. Lagu ke dibai siapa tau pangan lama di tu.
1: Ya Veronica Natasha.
0: Lagu
1: Nuan ngelengkak.
0: Aku melengkak. Artinya kita sama melengkak meh kau lagu Veronica Natasha tu.
1: Ya.
0: Merik penuduk ngagai lagu baru. Udah tu lagi kita terus ningakan ni bagu lagu lagu baru. Ya ketau berengkah di undi kita. Nah jabut.
1: Betul.

0: Ya, lagu ke baru dicalon ke baru didengar kita tadi nak jabot.
1: Betul. Ah. Isi hati aku.
0: Isi hatiku. Lagu ke di baik Dayana Shini. Ke juara SSJT ketujuh.
1: Ya.
0: Salah, kelapan.
1: Kelapan.
0: Kelapan punya jabot. Okey, lagu tu sekali tu dicalon ke dalam carta leka lagu tu digagak
1: Paulus Morris.
0: Tion ya.
1: Paulus Morris
0: mulai Gauden Aladin. Lagu isi atiku Dayana Shini tahu berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Yeah.
0: Jadi ya tadi tu apa dah merik terima kasih ngagai sponsor ke merik prize ngagai orang ke uliah nekak 5 itip penduduk lagu ianya Kina Kara Agrofarm. Terima kasih laban sponsor hamper. Tajak pun ngelamat tu suah tiap minggu dinti minggu nadai pemenang tang ke sekali tu ya dekak nyak pemayuh ya.
1: Iya. Laban okay. Laban anaknya kemarin sida maya copyright ibu minot.
0: Maya copyright. Iya nih. Copyright. Aku nunda ke sano ya. Undi sano nunda ke sano.
1: Nyak muka aku alit ateko.
0: Kulangu. Enggak menun kediri empau nih. Jadi ya sebedau namanya tadi tua nyawut undi dia nyebut baru lumur satu ngi lumur sembilan ngau ke baru dicalon lejabut
1: katakah
0: satu ngi lumur sembilan ngau ke baru dicalon lama lagu ngau penyanyi ya
1: nomor sepuluh
0: ya sepuluh awat kuasa
1: ya nomor sembilan nyemak okai dipinta
0: KCBL.
1: Nomor 8 saya Ari Intan
0: ini kuing.
1: Nomor 7 Launas Empire penyayau tua.
0: Nomor 6
1: layak ke penuti Lucy M Bukulai Ngau Raban Tekro.
0: Nomor 5
1: Manggai ke Ati Yos Enro.
0: Nomor 4
1: Nuan berulah kelemayang ben.
0: Nomor 3
1: penawar pengubat hati Doni Lang.
0: Nomor 2
1: umbas Ika.
0: Nomor 1 juara
1: pengrindu endak datai ba'adan Nick Revensi.
0: Lalu kabaru dicalon ke tadi Dayana Shini isi atiku.
2: Jatah sepajuan.

0: Hashtag, nimm die Active Dirk. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita di Teng Arilua malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke derempu, jat tuning derempu. Dengan lama-lamanya nemunya bisik pengerindu. Labah pengerindu ke instrumen kita tu.
3: Barbara, hai.

0: celiak sebab dia seminar dua tali nang sigi kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet
2: lah. Tang mana dia ketak ke.
1: Hashtag Nempia Aktif.
3: But YFM.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tuang ulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: 24 iti lagu deka bepekit barenggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: TC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan ke luar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Ni dia ke tour agent, kau ya? Kuih pi abak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jam ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
1: Oh, kau jago ke healing? Tindok-tindok apa nak boleh healing?
2: Kau nggak saya kumpul kurus tindok deh. Nggak kau kasih orangnya nak jelas mata kau dah tindok lagi ya. Nah, dah yang matang tindok. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami isik berida kita. Bergerak pagi. Y 9-12 Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM Segulai Sejalai. Hmm.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiang malam hari tiga.
2: Tapi ku tak intan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayai keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Desse dia. Desse dia ke kamu mau sapa juara capa kuliah minggu tu. Sapa ketika dia pesu kabar ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah dulu
0: naik. Lagu ngel kami. Kaki.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impu kena duku. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandah ngagai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang meri bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sari, segula.

Jangan dah kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali keledar temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali keledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali keledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Menjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Oh, pengantar kami subak yang spray nak. Harga subak muda, harga RM5 nak. Ambil 2 ring nak. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok, tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek, pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak ketuai dek. Engkan wal ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nada ya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan nanya, dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidak ia ke lama. YFM, segulai, sejalai.

Sheila J. Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pembelia David ngau YFM.

0: anaw ba telepon lebok mai kereta kita tau menakai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu dari YFM.

Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wow.

2026. Hari Minggu, 5 bulan 7 2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau Mayu Agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerala.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan buat dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Ya, jadi yang mereka sama pagi ingat guys, semua balap tinggal kita ke pagi tu bergulai dengan kami ba awak penggerak pagi kita pagi hari Minggu hari tu 5 hari bulan 7 2026, lalu ke pagi tu kita dekat bergulai dengan aku Melati Badi ba penggerak pagi kita 6 pagi ingat guys pukul 9 pagi. Ya, jadi ya pagi tu sama sampai ke

0: Semua malam peningat kita yang membuat berita ke mana kita bersampai ke megak semua tur pengawak ia ke dekat dipenyalai ke kita sari tuk lagi pandai sama tulih ke pemujur magar ya. Jadi sebelum kita ngerja pengawak bukai pagi tur peningat aku dulu mai kita sama bersampai dalam hati diri ke pagi tur peningat gulai ngau Kristian hari gereja Methodist.
1: Selamat pagi bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 5 hari bulan 7 lah. Aku Pendiri Joseph Jai dari Gereja Menteri Siban dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita ke pagi itu. Baca dari buku kudus kita pagi itu dami dari surat Injil St. Mark bagi 3 ayat 31 datai ngagai 35 menyituk ku ya inai ngau menjadi Jesus inai ngau sidak menjadi lelaki Jesus datai sidak berdiri di luar lalu ngasuh orang madah kaya mayu hamad orang duduk ngelingi ya lalu ku sidak berjaku ngagaya. Inai ngau sidak menyadi lelaki nuan bisik di luar ngiga nuan. Jesus lalu nyawun, sapa inai aku, sapa menyadi aku. Ia lalu merening ngagai orang keduduk ngelingi ia, lalu bejako. Tu meh inai aku ngau menyadi aku. Barang sapa ngerja peneka Allah Ta'ala, nyak meh menyadi lelaki, menyadi inu ngau inayaku. Tu jaku Tuhan, ke Tuhan merekat kaya. Bala menyadi, sebenar kita ini ngah jaku Tuhan, haram bersampi dulu semua kita. Tuhan Allah Ta'ala apai ke di serga. Tuhan, pagi tu kami kan ingat ke jaku nuan, nyalai buka runding ngah peraga mati kami. Namika kami tahu nemu nama teh kedekat dikunci kenuan ngau kami baka ke pagi itu dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi amin jaku Tuhan tau ka batang penemu kedekat dikunci ke kungau kita pagi itu nyak ngeneng siapa menyadi ngau inai Tuhan Jesus. Bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus dalam baca kita pagi itu babu kudus kita itu kita ninga pasal Tuhan Jesus ke bejaku ke sapa inaya ngau sapa menyadi ya Tuhan Jesus nyebut jaku tu lebuh ya ke benung berkunci ke berita mana pasal perintah Allah Ta'ala dalam remes semiang. Maya Tuhan Jesus kenyebut jaku tu yang merening ngagai orang keduduk ngelingi ya. Lalu madeh ngagai sidak. Barang siapa ngerja peneka Allah Ta'ala nyak meh menjadi lelaki ya. Menjadi induk ya. Ngau inaya. Bala menjadi lebih kita berhati ke jaku Tuhan Jesus tu. Kengeneng ke siapa menyadi ya sapa inaya ianya orang ke ngerja peneka Allah Ta'ala harinya pagi itu aku mai semua kita sama ngerja peneka Allah Ta'ala ngambil ke kita itu jadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus nama bagi pengawak ketau di kerja kita ngambil ke kita boleh nyadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus. Mayuh pengawak ketau di kerja kita ngambil ke kita udah nyadi menyadi ngau inai Tuhan Jesus. Teng namo teke diperhati ke kita dalam baca buku kudus kita pagi itu. Ianya lebuh Jesus ke bejaku dikelingi orang mayuh. Kemadeh ke tu menyadi aku tu inai aku. Retinya Tuhan Jesus dalam remes semayang berkunci ke jaku Allah Ta'ala. Dito terang amat madeh ngagai kita. Kita yang menyua siapa menyadi ya, siapa inai ya. Ianya orang kedatai bersemayang, baru mesemayang, lalu orang keninga ke jaku Tuhan. Nyalayanti kita retinya kak nyadi menyadi tau keinai Tuhan Yesus. Kita mesti selalu datai ke gereja. Laban tu meh pengawak kedepatut di gereja kita. Orang kedekat nyadi menyadi inai Tuhan Yesus. Datai bersemayang ke gereja ianya kita ninga jaku Tuhan. Lalu tu siti ada cara berkeni kita tau ngerapit ke kawal kita ingat Tuhan. Tuhan ukai ngasuh kita ngerja utai kemang. Dan Tuhan ngasuh kita ngerja utai ketau ngenyemayak kagi kawal kita ngawya. Pengujungnya bala menyadi dalam nama Tuhan kerja meh nama utai kedasuh Tuhan kerja kita. Laman pengawak kedasuh ya kerja kita nya berkat kebesai dalam penghidup kita. Nyadi menyadi ngoinai Tuhan Yesus ianya siti berkat kebesai dalam penghidup kita. Kita ulih diau dalam perintah Tuhan. Kita bersaum dalam perintah Tuhan. Ti kita tadi ianya nyadi menyadi ngoinai Tuhan. Tu jaku Tuhan awak yang merekat ke jaku ya. Amin. Haram bersampi kita ya. Allah Ta'ala pai kami ke di surga, pagi itu kami cukup gegati, lalu boleh dengar ke jakut nuan sekali lagi. Tuhan tunjuk kemeh penekat nuan dalam penghidup kami, ngambil ke kami, tau nemu, namau teh kepatut di kerja kami. Lebih lagi, nunak kerja nuan pagi itu, awak ke kami, tau nyadi menyadi ngai indai nuan dalam penghidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Bulan Julai orang putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
3: Ku dekat balagu dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu bulan 2 jaku canuan. Dama ga bulan nebas upas alai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak gengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Nusai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan menyodan. Munuh lemadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ke aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ke uat tigat mantap. Tiba kanan lepas udah badu lantang ngiga ikan
4: wai seberai.
5: WAI
4: FM
5: nyak baru ngam
4: kan.
5: WAI FM
6: jaku perangsang kesar itu patut tinggal suh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Baga kita itu nyuluk buah. Bisi maya yang rapas jengkau kita. Suha kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menjadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ia kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Boleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak batu tinggal suah sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perniang kita megak luas agi. Rundian kita lapang lagi. Tugok kayu nya megak tau nyadi ke tanda nagang kita limpang ari jalai tepatu di titi kita. Awak kita indak bebadi tepejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi tepangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tegelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita ri atas, bisi maya kita ri baru, bisi maya kita neresak lebak, bisi maya kita bertujuang. Nadai mai perugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita, lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julo hati nuan tak tercapai, nadai ngawo kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup memawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas pemawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julo hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua tayu boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julo hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lalu ia tinemu semua utai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patut di kemuan, di genggam kita. Tuhan merekat ke kita selalu.
7: Sibu 87.6

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: World Cup 2026. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Canada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live box TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: YFM 106.9 FM.
3: Oh, pengantar kami subak je. Sprenya. Karga subak muda. Harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa yi ku dek. Ngok. Tok, tok pakai sanggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Tidak aku tuai dek. Engkan uang ni ke pasana. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang kurang. Urang kan hanya dini yang ambil peridang kurang.
4: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai sejalai.

mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu ke di kedengar pun ke pengerak pagi kita pagi tu setiap lagu ke di baik Datuk Zamri Amira ke pagi tu peringat kena jayau tubuh nuan. Harap ke kita terperindang mendiang ke lagu-lagu retro kita ya pagi tu buat pengerak pagi kita pagi hari Minggu 5/7/2026. Ni nemu sekedar kita yang tadi baru dan ni pagi tu Kak Minda jauh kini atau ke bisik pengawak ke dekat di kerja kita pagi tu kini Kak Nurul Semian atau ke nama-nama apa pengawak ke dekat di kerja kita sehari tu kami sampai ke semua atau pengawaknya tadi mujur magang di kerja kita ya. Jadi 6:30 pagi tu lagi kita mendiang ke lagu-lagu puji ya, sembah. Jadi sebenarnya tu merindang kita ngau siti lagi lagu retro kita pagi tu lagu ke di baik Johnny Aman berpadu nyawa gau Jospin Jalian ke pagi tu mana terus bertunang.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke diluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakuk dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan tu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6.35 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM Sibu 87.6 FM.

0: so kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama ini?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
2: Bang, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake ya kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi ya datai bawa Nur kami datai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bawa YFM ke pagi tu peninga kalai ya pesan ke terubah tu nuju ke Pembelayan ya ke dia buat kandi sengkelili Seremat Bukung ke Pembelayan buat meriuk tambak kumpang pawah sebangki panjai ke Pembelayan buat lubuk antu bintulu sepatak undup liuk empaguk ke Pembelayan buat sebangkui undup sebujuk titingkah tintiang kubal batu lintang kapal melayan bak sekayu batu lintang undup langgau Indonesia ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke

0: di Tok Magang. Jadi pesan Tok, madah ke sembiang 100 hari ke niang Nurin anak bentai, madah ke sembiang 100 hari ke niang Nurin anak bentai, lalu ngambil tu balu. Ia ke dekat diatur kena 11/7/2026 pukul 10 pagi, pagi hari 6, ianya berumah panjai rumah Morin anak Michael John entebar batu lintang undup. Nyalai ianya tadi pesan nuju ke pemelayan ke dia ubahkan dia sengkelili Seremat, Bukung, Meriuk Tambak, Kumpang Pawah, Sebangki Panjai, ke pemelayan Belubu Antu, Bintulu, Sepatak Undup, Liu Empaguk, Sebangkui Undup, Sebujuk, Titingkah, Tintiang Kubal, Batu Lintang, ke pemelayan Sekayuk, Batu Lintang Undup, Langgau Indonesia Malaysia, engkau semua akan pemelayan bukai. Ia kena udih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala niang Nurin anak bentai. Jadi pesan tu tadi madah ke semiang 100 hari ke niang Nurin anak bentai, lalu ngambil terbalu niang. Ia ingat kena 11/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Nyalai ke pemelayan ke dipesan kita dipindah datai ngagai rumah Morin anak Michael John bantebar batu lintang undup. Nyalai penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai bayang anak utak berumur 017-808-4069 tau ke 012-881-9209. Nyalainya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami ke pagi tu. Nyalai pesan nangkan ketuk dinga pesan nuju ke pemelayan ke diau bagat balih kapit ke pemelayan di sibuk Bintulu, Miri, di Kuching, di Kalimantan Barat, Indonesia. Kau melayan ban sebang pelai serian, kau semua kau melayan bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala. Niang resah anak igam, niang resah anak igam. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak bergempuru malam berserara engkau niang resah anak igam dengan cara sembiang ketika diatur bak rumah anak yang punya berumah jelina anak resah bak saplot 17 lorong 3D Taman Sentoria Jalai Setakan di Kota Semarahan. Jalai kita dipinta datai ngaki rumah tu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena lemai 7.30 lemai pukul 7.30 lemai hari Minggu 5/7/2026. Jalai penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngaki Jelina berumur 019-8265-058 atau kerunggah bak 011-7802-922. Nyalanya pesan ke bisik diterima kami bak YFM ke pagi tu.
1: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: lagu Ria Gwen pagi tu sanggup aku nyalai aku ingin natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa YFM pagi tu peningat kalai pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke Diau Bermanugu Rumah Puin Rumah, Rumah Lidang Rumah Patrick Suli Kawan Belayan Bar Rumah Mudam, Rumah Husin, Rumah Ampari, Kawan Belayan Bar Rumah Jimbu, Rumah Patrick Jimat, David, Rumah Manggang, Kawan Belayan Bar Rumah Moses, Bar Batang Kerubung, Kawan Belayan Bar Rumah Gostin Payak, Kawan Belayan di Ulu Roban, Grand Stumien, Batang Awiak, Rumah Dumang, Sungai Kedang, Gau Semua, Kawan Belayan Bukai ke Naulih di Rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Len Anak Kote, Len Anak Kote, tahu ke di Kangau ke nama Tambi udah nadai ke 4 dari bulan 7 2026 lalu ni yang lain anak kute tu dekat di Senggai Belah Mayu Barumah Kucun Jabe Baru kenal lemari 1 6 dari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke Bab 6 Kristian Panjang kena pagi hari 2 7 hari bulan 7 2026 nyalanya pesan madah ke Len anak kote tau ke Tambi udah nadai ke 4 dari bulan 7 2026 lalu yang Len anak kote tu dekat di Senggai Belah Mayu Barumah Kucun Jabe Baru kena lemai hari 1 6 dari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke Bab 6 Kristian Panjang kena pagi hari 2 7 hari bulan 7 2026 nyak pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu nangkan kenyak pesan sekali tu nuju kapal pelayan ke Diau buat selepian atas selepian tengah Bakung sungai Nipak Bakung kapal pelayan buat sungai Tulang ya Bakung Rumah Unggik Satap Genur sungai ya Temam sungai Bakas Bakung kapal pelayan buat sungai Sebatang ya Buak sungai Lutung sungai Malang kau kapal pelayan Bukai ke nak uliah di rintai ke nama di Tok Magang jadi ya, pesan tu madah ke Ex Tuan Rumah Haji anak nyang madah ke Ex Tuan Rumah Haji anak nyang tau ke Paitimah tau ke Akik Rebecca udah nadai kena lemai 2007 2026 hari 4 jadi niang tu dekat di Intu Belah Mayu kena hari Minggu sari tu 5 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 6 hari bulan 7 2026 Bab 6 Ferry Park Jalai Bin Tulu Miri nyalai semua akan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngeke rumah igang sungai selepin baruh bakung miri jadi sebedau niang tu dikubur ke pegila jadi niang dekat di sembiang ke bak gereja St. Philip Miri nyalanya tadi pesan madah ke ex tuan rumah haji anak inyang tau ke Paitimah tau ke Kak Rebecca udah nadai kena lemai 2007 2026 hari 4 lalu niang tu dekat di Intu Belah Mayu kena malam sari tu hari Minggu 5 hari bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 6 hari bulan 7 2026 Bab 6 Ferry Park Jalai Bin Tulu Miri nyalai kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ke rumah igang sungai selepin baruh bakung miri hanya pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan nuju kapal pelayan di Kapit Batang Anau kapal pelayan di Senggam Kelabat Genan Bintulu kapal pelayan di Miri Kuching Sibu di sebawah ngau bandundur ke Bukai ia kena boleh dirintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Peter Bansa Sakam udah nadai ke 4 dari bulan 7 2026 jadi ni yang Peter Bansa Sakam dekat di Intu Belah Mayu Barumah yang punya Barumah Bansa Sakam tak tahu lalu ni yang dekat dikubur ke 7 hari bulan 7 2026 nyalai kita ke dekat munggau sili agi berkawan ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Atun ba 014-504-1949 tau ke 013-8497-575 pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju kapal pelayan ke Diau Batiris, Bayan Ulu, Megau, Ulu Mukah, kapal pelayan ber Tebing Tasik Balingian Mukah, Kapal Melayan di Bintulu, Sibu, Miri, Ngau Bandu Nur ke Bukai. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit, niang ungah anak medan, madah ke pengawak ngeta sulit, niang ungah anak medan ke dekat diatur ke nak 18/7/2026 pukul 9 malam, lalu dekat nyuak ke Terbalu, malamnya megak. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur barumah anak niang tumpu, yangnya berumah Saka Ulu Tiris, 2 km 4 Jalai Selangau Mukah. Jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang ungah namedan ke dekat diatur kena 18/7/2026 pukul 9 malam, lalu dekat diatur juga pengawak nyuak ke Entebalu malamnya. Jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur baru mana niang tumpu ianya baru masa ke Ulu Tiris 2 km 4 Jalai Selangau Mukah. Lalu nangkan kenyak tu pesan megak ke dia tuju ke ngagai Kapal Melayan Babunut, Pantuk Balau, Merakai Panjai, Sama, Empit, Rumah Panjai di Cangkul, Kapal Melayan di Kelampok, Buluk Lubuk Antu, Danau San Lubuk Antu, Panjaruai Lubuk Antu, Kapal Melayan Bak Kumpang Langgir, Kapal Melayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Kapal Melayan Kediau Bak Suai, Sebatu Niah, Kapal Melayan Bantulang, Kapal Melayan Bukai, ia kena uliah disebut di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Catherine Liba nak sulang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Catherine Liba nak sulang. Kalau ia pengawak nguan nulit dekat diatur kena hari 6/11/7/2026 lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 12/7/2026 bak Kampung 1 Malaysia Jalai Miri Bypass. Nyalai penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai Lumur Inai juga bak 0198601351 tahu ke 0168721283. Nyalanya sekedar pesan ke sempat dikenatai ke aku bak penggerak pagi bawa FM ke pagi tu harap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih baik dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita tadi bisik gulai ngau kami bak penggerak pagi
1: FM. Penggerak pagi.
2: Penggerak pagi.
1: YFM.

0: Bergerak Pagi
1: YFM
0: World Cup 2026. Hari Minggu 5/7/2026, Round of 16. Kanada bertemu dengan Morocco pukul 1 dini hari. Live bot Sukan Plus. Main nangkan kenyak, Paraguay bersatu dengan France. Live bot TV OK pukul 5 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10/7/2026. Nyentuk ngagai 12/7/2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10/7/2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11/7/2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12/7/2020.

Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi. Berita pagi YFM, pagi hari Minggu, Saritu 5/7/2026, lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Miri jadi model negeri pinta kurang karbon ke Terubah di Sarawak. Plan kandang menua limbang lawas 2035 negap ke kerjasama ngau menua bukai. Spital Sibu jadi spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pengawak ting lancar Kepalan Penyaga Menggeri Pintar Miri MSCCC ngujung ke Miri sudah resmi jadi model Menggeri Pintar Kurang Karbon ke Terubah di Menua Tu. Penumbuh palanya megak ngayan ke perintah nang nakak uliah dekat nyaga pengelantang rakyat sebeda watur ke sebaka sama dikerembai ke ngagai menggeri kebukai di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke palanya dekat guna real-time teknologi galai pengawak ting mata ke pejalai perengka pengangkut penglikun orang mayu hanggau pengawak ngatur kanan menggeri boleh dipejalai ke gau mana hagi dengan gempung kerjasama antara agensi kebekaul. Atur kengguna teknologinya oleh nyawup ngangkat ke penglikun orang mayuah, ngangkat ke pemanah hasil pengawak tidak berjalai ke ngagai mensia mayuah, serta tentu ke pengawak dagang ulih bersemekiah. Ia maksud ke jakut tu dimiri bahawa pengawak untuk berjadi palan MSCCC ke diatur bahawa palan Majlis Bandaraya Miri. Pengawak tip jalai ke plan kandang menua limbang lawas 2035 dengan ngemeran katul tenegap ke kawa kerjasama engkau menua bukai. Tu boleh nyawup ngelati ke ekonomi serta ngerembai kaget peluang dagang bak kandang menua adab ke utara Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke plannya ndak seminat mekuah ke pengawak pemansang ajak dan megak samangira pemesai guna kerjasama strategik engkau menua-menua bukai ke Berimbai. Kawal kerjasamanya megak oleh muka mayu hagi peluang beranak ke pukuk serta negap kagi penduduk limbang gau lawas jadi palan penamak strategik ke pengawak penatai pemisik berkandang menua adab kita. Yang maksud ke jakut tu lebih ke menjadi pengerami irau Aco Lumbawang tik ke 39 di lawas. Spital Sibu Diatuk nyadi sebengkah hari spital ke ngerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur pengudah sidak tip jalai ke sekedar innovation tulis merik penguntung ngagai orang ke sakit. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip madah ke unit berputung neurosurgery Spital Sibu Diatuk udah mansang nyadi palan nur bertanya ke penemu pasal perkaranya bak kandang menua adab kita. Tundang berduduk hari pengawak di semampai ngerembai ke akses ngagai pengawak perubat neurologi ke mana lagi. Tunyeng kau pengawak berputung epilepsi tika terubahya mujur diatur di Malaysia Timur ianya dalam bulan 10 tahun sitik tu kemari. Harinya orang kesakit oleh diperubat ke Baladutur ke Tebangkar lalu tahu ndak ibuah dianjung perubat ke Kuala Lumpur. Kenyawa hari tahun 2013 subak, pengawak berputung sarap bak Spital Sibu udah mujung limat lebih 50 juta ringgit dari belanja kena mindah kurang kesakit ke Kuching dengah Medivax kelimpah hari tenggurang ke ungkus belanja ngga ungkus pengangkut ianya dengan servis klinik Dutur Tebangkar di Mukah, Bintulu, Serikai, Enggau Kapit. Ia maksud ke jakut tu lebih ke berjadi Ahum Transforming Brain Injury 6.0 di Sibu. Berbangunnya Chairman Ahum TBI 6.0 Dr. Nixon Yap Kokbing madah ke Ahum Transforming Brain Injury TBI 6.0 tu dekat jadi ke pelasar ke cukup guna dikena negap ke perkara pelajar kawal kerjasama gawatur ke berkongsi ke penemu bahawa pengawak berputung neurosurgery boleh mengangkat ke pemanah pengawak perubat di menua tu. Yang madah ke sekumbang tidak tumbuh ke awamnya sudah semampai mansang lalu dia tu awamnya sudah diakuknya di awam pelajar pengawak berputung neurosurgery multidisiplin ke nyulut di Malaysia. Pengawak tengatur awam tu megak ngayan ke pemuju pelajar pengawak perubat nyaukai seminat direkod ke bak menggeri-menggeri metropolitan aja tak megak sama tau mansang di Sarawak.
Awam dua hari nya udah ngempuruk ke 450 ikut neurosurgeon. Doktor ga orang kegawa nyagap ngerai kalai sidak dibaik mendiang ke lica serta nguluk kerja jurai ke bekawa ga pengawak berputuang neurosurgery ga neurosain. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Raban biak kemayar itu tak semina bertapik engkau penangguh fizikal ke nyadi ngelingik sidak jak tak megak bertapik engkau dunia digital temai mayu macam risiko kebaru. Tu nyengkau membuli cyber, kes nipu cara online, orang ke bambik uliah cara seksual engkau seksual grooming temai jak ngirau kati. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke Bala Pindai nyandang raban orang ke pemadu berguna dikena nyaga bala nebia ari perkara-perkara kendak manah bakanya. Bala Pindai Megau dah diansak sewagi nyunggulai anak sidak mereti ke dunia digital sidaknya serta berjalai ke pengawak mata ngambil ke anak sidak guna teknologi engau betul. Kaul tikrat dalam ruang bilik megak oleh nyawup bala anak sidak ngagak pemutus betul serta nyeliah ke sidak hari ketepawah gau perkara-perkara kena mana. Datuk Seri Nancy maksud ke Jakut tu lebih yang kebejadi program pekerti negara renggat menua Sarawak buat Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Kuching. Program pekerti negara yang nyatur ke berguna benar dikenal tentu ke pelajar pasal perkara pengerai reproduktif oleh meri hasil ngau empas ngagai balan biak. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ketuk dan dikenal nampak raban biak ke berpenemu bisik pengharap ke penauk diri serta oleh ngagak pemutus betul dalam penghidup sidak. Tanggung pengawak nampak raban biak kengembuan pemanah ulah serta bisik tinjau nyak tak patut dilempai ke ngagai sekolah ajak tak berguna ke sawup hari semua raban kenyengkawum bala pindai palan pelajar orang mayuh ngau gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Hari program pekerti negara lebih 25,000 ikut nembiak di Selampur Sarawak disadang dekat bulan penguntung lebih datai bat tahun 2030 nyenilah. Ia maksud ke Jakut Tok Lebuh yang kebejadi program pekerti negara renggat menua Sarawak buat Sekolah Seni Malaysia Sarawak di Kuching. Programnya ngempuruk ke 8 buah sekolah sekendri ke bising ngatur program ngemalin kaban serambau PRS Cafe Tin di Sarawak. Sarawak ngerikut ke Bala Kaban Parlimen Nembiak Malaysia ke Pemadu Mayu. Speaker Dewan Negara Datuk Awang Bimbi Awang Ali Basah madah ke nakat bulan 6 tu tadi. Kaban Parlimen Biak di Sarawaknya bisik 20,000 ikut. Penyampaunya ngayan ke Raban Biak Rimnuatu cukup ransiang dekat nyadi ketuai menua. Parlimen Malaysia ngadang sidak dekat bisik 300,000 ikut kaban di Serata Malaysia dalam tahun tu. Ialai Balan Biak di Sarawak sudah diperansang register diri nyadi kaban Parlimen Malaysia. Labanya dan peluang di mana ngambil ke penemu sida uliah di dinga. Datuk Awang Bimi maksud ke Jakut tu ngagai RTM udaya kebejadi hari begulai ngau komuniti Kampung Gedung di Gedung. Sikul lelaki ke berumur 56 tahun terdirau kelemah sudah ia ke dipelabak ke labuh hari perahu bas sungai Bangkit ngimai rumah panjang Lasin di Katibasong. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah lelaki itu sumuk juga. Diriput kena temu penungak kenyauri hari lima tu tadi udah ia kenurun beli gas buat sebengkah kedai di Nanga Bangkit. Penusah tu seminat ditemu nyadi lebih orang rumah panjainya ketemu ke perahu yang rarat di ulu sungai Bangkit dan sumuk juga tu nada dia. Bilik operasi upis bomba menua Sarawak terima kangau pasal penusahnya urung pukul 9.40 minit pagi kemarin. Pengawak ngigak ngau nyelamat lalu dipejalaikan ngena dua buah perahu panjai, raban penyaga penglikun orang periman, APM, ngau polis, kalai pengawak gigak dipejalaikan tungak ke ulu sungai, dur sumuk tu ke dipelabak ke labu. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu batang berita dibaca baru. Miri nyadi model megeri pintar kurang karbon ke terubah di Sarawak. Pelan kandang menua limbang lawas 2035 negap ke kerjasama enggau menua bukai. Spital Sibu nyadi spital kengerandang pengawak berputung neurosurgery di Malaysia Timur.
Yang dekat berita kita ke pagi tu pendengar, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, bingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 5/7 dalam tahun 1993. Menteri Dagang Temuai ngau rampak menua. Dato' Amar James Wong udah jadi renggat keterubah Jones Crocodile Farm di Siburan. Ia madah ke kebun oleh nupi bayanya dekat ulih ngangkat ke pemanah nama Sarawak. Jadi palan ti didapat ke temuai datai ti dikelala orang. Kelimpah harinya kebun nupi bayar tu nang lama udah dianti mensia mayuah ke diau dia serta megak bala temuai ari menua bukai ketika medak jelu ti bangat disnakut kurang ti bisi kawal ngga bujang senang. Kelimpah harinya kebun bayar tu megak makai selamat ke orang ti numbuh ke kebun tu ianya Yong Kian Sen ti udah 30 tahun gawa ngadu ke jelu bayar. Dato' Amar James Wong mega muji pengawak kerja orang ti bempu kebunnya ti nyaga keruntuk pala baya serta mega ngagak pemun baya besai ke buliah 19 kaki 3 inci pemanjai. Kebun alai nupik baya tu bisi sebuah zumit tingunan mayuh bangsa burung, utai hidup bangsa mamalia serta mega jelu bangsa reptilia. Projek fasa duang mesai ke kebun tu lah dekat boleh mansut ke 800 siku anak baya ti boleh dijual ngagai tikas antara bangsa.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Y Seberai.
8: WAI
1: YFM.
8: Ya baru ngam.
1: Kan?
8: WAI.

Lagu ke dibayar sebiar wani ke pagi tu peninga dia dia ketika saya nyari yang gau lagunya hujung ke jam kita 8 minit lagi dekat pukul 8 pagi jadi pukul 8 pagi tu lagi nur kita mendiang ke program lalau penghidup jadi tu gerah rupiah Sarawak Energy madah ke kuasa karan ke dekat terjanggal kena 6 hari bulan 7 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ngagai lima lemai ba RTM Sri Aman serta ba Kandan Nur ke Semat ba benduanya. Jadi penanggul terjangka kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat di insur baru ba maya kebukai nyemak sarinya ari endak manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke toilet. Jadi penerang ke siliak tau ditanya ke ba lumur telefon 1300 88 3111. Ya, jadi udah tu lagi terus sampai kita mendiang ke program Lalau Penghidup. Jadi sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih aku. Merinang kita bawa pengerak pagi ke pagi tu lagu ke di baik Linda Enggai Berkunsin Wan.

ke tahun tu. Rokam dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinal,

0: tak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpionjingan datai baru setiap gulai bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu hanya minggu Trinity kelima. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Rinjil St. Matthew bagi 11 ayat 16 dan 19 ngau ayat 25 ngari ujung. St. Matthew bagi 11 ayat 16 dan 19 lalu ayat 25 ngari ujung. Jadi tu tahu pedak kita berbuat penyanggup baru lambar 16 dan 17. Lambar 16 dan 17. Nyalai dia tu ketika maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus, baka ni ku aku tak mandi yang kurang kemayar itu. Sidak baka nak mit tiduduk berpasar, raban semengkah ngangau ke raban semengkah, kami udah lebah lagu tikah ku kita, tang kita ndak bertandak. Kami udah nyebut lagu liat ku kita, tang kita ndak nyabak. John datai, lalu ia berpaso serta ndak ngirup air anggur. Lalu genap ikut kita berjaku, ia kena ayah ku hantu. Anak mensia datai, ia makai setengah ngirup, tangku sedak, pedak ianya. Ia bam serta pengirup, pangan sedak pengumpul cukai, ngaurap dosa. Penemu Allah Ta'ala, dekat ditemu amat oleh pengawak tidak kerja ia. Ayat 25, lebuah mayanya, Jesus berjaku, apai Tuhan tibempu serga ngau dunia. Aku beri terima kasih ke Nuan, laban Nuan dah ngayan, kutai tu ngagai sidak tinade penemu. Lalu ngelalai kuya ada sidak tiba penemu. Amat, apai, kutai tu digagak dari pengerinuk Nuan. Apai aku, udah beri semua utai ku aku. Nada siku orang nemu anak, semina apai aja. Lalu nada siku mega orang nemu apai, semina anak, ngau sidak tidekak nur anak malang kaya. Datai ngagai aku, semua kita terlelak ngemak utai berat. Lalu aku dekat ngasuh kita lantang. Pegai tangkuan aku, lu simpan buati kita. Lalu pelajar karyaku. Laban aku nelap serta baru